0: Hati berisik. A-e-a-e baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-meden lah.
0: Orang meden-meden yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kopan tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret, Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya. Ya buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Pagi. Selamat pagi. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen. Mbak Nia. Macane ucul kah? Ah, tembelos. Oh, tiratok. Oh, rasuwe ya, Pati ya. Aduh. Ya sudah. Oh, aring di?
1: Orang
0: yang apa? Oh, aring di sih?
1: Ya,
0: bisa. Mau tahu aja ya. Ya, Purini, halo pagi Purini.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa?
1: Badai biru.
0: Badai biru Kang Parjo. Pagi Mbak Murniati. Iya, Terus?
1: Terus mau anak
0: siapa maning? Asing melebu mau anak kayak Umkas nyublek karo Kang Parjo. Iya. Satu empat enam lima. Selamat pagi kasih stempel. Iya mama dia bareng empat sekawannya hadir. Iya. Iya. Mbak Eka Tonjong. Iya. Mbak Sri Depi. Mbak Sri Depi lagi nonton. Mbak Sri Depi. Iya. Iya, iya. Oke, terus. Iya, Iyo. Mama Hilman hadir Trio Blesek. Iya. Trio Blesek. Iya. Siapa? Iya Mbak Yos. Bu Syuhada. Bu Syuhada. Iya, Kiki MP pagi Mbak Kiki MP. Iya, ini baru live Mbak Ma, apa namanya Mbak Sri Devi ya. Iya. Mame Abdillah. Mae donat pagi Mae donat. Iya, Mae donat. Iya. Iya, dagang donat ya. Iya. Oke. Umpan gacor, pagi umpan gacor. Aku tahu siapa umpan gacor. Terus? Eh? Oh, umpan gacor, aku tahu ada deh. Ada deh. Iya, Mbak Tari Dungteng lagi ya, nembe ketemu, iya nembe baik nyong ke buka, iya nembe baik nyong lap, iya. J hadir Om Ali Mbah ini ayam. Iya. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin. J Sugeng rawuh. Piyot Utinia.
1: Piyot selamat pagi.
0: Om Kasnuri liri nemen sih suaranya sih Mbak Nia.
1: Seru beli.
0: Iya, seru beli. Seru je ya. Iya. Mbak Tari Dungteng terima kasih. Nyong butung kayak nginum kopi sih Mbak Tari bae ya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Terus Iwatri.
0: Iya. Mama Gendis.
1: Iya, karo Awange.
0: Iya, ajer umpan gacor. Ora, Ce, perasaan, Ce.
1: Terus buat
0: Mbak Febi Belpas, Mbak Febi. Anje, iya, iya, iya.
1: Tiga janda gaule ya.
0: Aduh, iya. Mutia pagi Mutia, Mutia, Mutia, Mutia. Iya, iya Mbak Trinyong, jadi radio sih Mbak Trinyong, iya nyong cilik, iya, ini siapa Rodots, iya radio sih Mbak Trinyong, dan awi cilik nganti saiki ngonong den ya, Abayanto Songgom, pagi Abayanto Songgom, iya Medona sarapan sampun, sarapan, Mbak Nia, kue, Mama Gendis, Nia lemes banget sih, iya.
1: Iya.
0: Mancing yuk, mancing apa? Umpan gacor. Ya, pan mancing apa, Len? Pan mancing nih ya. Mancing nih ya, ya. Umpan gacor kan.
1: Terus
0: ya, Bu Demo, Ce. Caplang pagi, caplang hadir, caplang. Caplang ya. Heeh. Iya. Mbak Febi Belpas. Iya, Amrul pagi Amrul. Iya, iya, iya. Sinta, halo Sinta. Iya. Salam dua kapsul Mbak Tali Dungteng. Iya. Jengat ini aku pan gawe grup trio jemblem ya. Mama Hasa, Mama Gendis, Karo, Jengatno ya. Iya. Jengat ini. Nah, kowe mulane ana di trio jemblem. Berarti kan sing ya sing jemblem-jemblem kayak kowe ya. Iya. Pak Jabidin. Iya.
1: Terus
0: Twitter
1: ya.
0: Cocok cari Mama Gendis, cocok trio jemblem. Iya. Yo. Mama Yanti pagi Mama Yanti macan ucul.
1: Mama Yanti.
0: Macan ucul ya. Ros sorry. Assalamualaikum dari Tegal. Salam buat Dek Gendis. Waduh, Dek Gendis. Tuh dapat salam.
1: Iya.
0: Iya. Iya, Ro story ya. Wakulkas, pagi Wakulkas. Semangat, sehat Mbak Ai, sehat Wakulkas. Iya. Iya. Wa atau karo emak. Iya, jalu ke duit, enggak sanggu. Gak sanggup mangkat siaran ya gue ya mania. Iya. Anje. Iya. Yuk. Terus apa lagi?
1: Bangdul Pak Atu.
0: Iya.
1: Umroh
0: Siki. Yuk, Siva, halo Siva, Kundini.
1: Siva Haju.
0: Iya, Bu Siva Haju. Assalamualaikum Mbak Ria, tambah bunder, aduh, bunder kayak bal bunder ya. Terus. Iya lah orang ya, ya urwe. Wuro dong cilik sih kayak umpan gacor wuro nyong dong cilik sih ya. Dong sepiting enggak ya gue gadine ngomong kayak kue ya. Yo. Kang channel jahit, Kang channel gentong. Iya.
1: Terus
0: iya. Iya.
1: Terus buat
0: siapa maning? Siapa maning Yun? Lah adalah Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli. Mbak Asifa caplang, iya caplang nonton, ya lagi nonton caplang. Iya Mbak Asifa. Iya. Wis nggak kabe bae Mbak. Mama Rengganis. Pagi Mama Rengganis. Iya. Emma, pagi Emma.
1: Emma selamat pagi.
0: Iya. Jui. Amin ya Allah, amin. Sepersenge wong ireng. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cocok. Oh iya nok ikmak kelalen lah kepri. Ben wala grupa dewe kelalen. Wala dalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cocok. Terima kasih Mbak Nia. Iya bareng tiga darah manis ya. Iya Kang Channel Jahit. Kang Channel Jahit juga lagi nonton ya Kang Channel ya. Puji Mahmud juga ya. Selamat pagi Puji. Siji Maniyu di sapa di 614-547. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo juga pagi juga.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Handoko.
2: Saporete.
0: Saporete.
2: Setara Paramon FM Dangdute.
0: Saporete teman-teman, teman-teman. Selamat pagi Kang Handoko Losari Brebes.
2: Ya bagaimana Mbak
0: Ria? Alhamdulillah kabarnya baik Kang.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sehat, sehat. Semangat ya, dong semangat, semangat, semangat, semangat ya.
2: Semangat, semangat.
0: Iya.
2: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka. Luka di atas luka ya.
2: Iya. Lara nemen ya.
0: Nemen seluka tambah luka, wis luka tambah luka.
2: Iya larane sepora.
0: Alah, dala. Iya, oh luka. Di atas luka. Bu ya.
2: Bania ya. Bania, kalau ngirengan.
0: Yo.
2: Terus ke Mama Asna. Kang Mukhtar.
0: Kocok-kocok
2: ya
0: Mama Asna.
2: Ya. Jadi
0: yang bubai. Yang bubai lah Kang Mukhtar ya.
2: Iya terus ke Mama Kiwi Kang Sawo, Kang Doni. Kita akan madu milai lah.
0: Iya.
2: Obya Biba, Pak Niko Dro. Mama Madam Meregani.
0: Abah Yanto Songgo.
2: Oh iya Abah Yanto Songgo, Mama Ani. Mama Winda Kadilingi. Mama Alisa, Pak Agus, Mas Anja, Mas Awang, Mama Dea, Pak Agus Boiler.
0: Iya.
2: Ibni Abdillah, Mas Ibeling, Mas Hendro.
0: Terus.
2: Om Pas Nuri, Mama Wewin, Kang Jasa Raju, Mas Wajah, Mas Aryo. Terus kok sampai ya Kuti Emot. Iya terus kok Mbak Pepi Belpas. Terus kok Pak Jabi
0: Mama ya. Gendis Mbak Kang Handoko.
2: Oh iya Mama Gendis ya.
0: Iya
2: Mama Neng ya. Iya Mama Neng karo Om Bambang
0: Mama
2: ya.
0: Mama Nesa.
2: Mama Nesa.
0: Iya.
2: Kang Parjo.
0: Iya
2: Kang Parjo mau pertama ya.
0: Iya Kang Parjo.
2: Iya terus kok Mama Lani ya.
0: Atis ya, iya. Cerita ya, Pacu Atis.
2: Aku taing sendiri.
0: Olem Wartiem, pagi Wartiem.
2: Oh iya Wartiem, sing lagi ngupak.
0: Sare kayak lagunya Wartiem bae, luka di atas luka ya.
2: Oh, iya. Kayak ku. Sampai ya.
0: Atun Tewang. Sarapan ya, sampun ya, Mbak Atun Tewang.
2: Iya. Agustin dan tim Cendana Alokis. Wai apa weni ya Papa
0: yo.
2: AM. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Mama Kiri karo Kang Sawut.
0: Kang Sawut.
2: Iya terus ke Mama Wadramo sama Nok Marcelia ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mbak Anisintren. Mama Kamisha.
0: Iya.
2: Terus ke Purauni Pak
0: Purauni.
2: Selamat pagi. Purini Pak Prudiono. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Iya. Ya udah aku kabar baik.
0: Semua kabar baik.
2: Iya.
0: Iya wes.
2: Ya salamnya buat semua setara para mantan ya.
0: Selalu. Amin.
2: Iya spesial tentunya spesial, buat Maria.
0: Semoga
2: selalu semangat selalu. Semoga rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Itu aja banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Jos.
0: Namun terima kasih ya ada Kang Handoko yang ada di Losari Brebes. Lagunya luka di atas luka ya. Waduh, wis luka tambah luka maning ya. Suara karuan ya. Ya, Mbak Tari Dungteng monggo. Iya, selamat pagi Putri Sahar Zahra ya. Selamat pagi, selamat bergabung ya untuk semuanya saja yang sudah bergabung di live TikToknya Ria Jenaka ya. Yang belum follow-follow silakan bisa di follow ya. Terus jangan lupa di follow akun TikToknya Radio Stara Paramon ya. Iya, silakan bisa di follow Stara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: 1.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dute Saporete ya. Jangan tunggu lama-lama ya. Iya, sudah digoyang ya. Iya, sudah digoyang, digoyang ya. Iya, buat Mas Yopi ya. Selamat pagi Mas Yopi bareng istri tercintanya ya. Selamat pagi Mama Farah, Mama Gibran juga selamat pagi ya, Mah. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
1: Hola,
0: selamat pagi. Stara Paramon dan Dute Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang? Ada kelelep ada. Ora ah, iya kelelep ah. Kelelep nyemplung kali. Tapi kali ini lah banyune ya, Kang.
1: Ya ana ya.
0: Ana Kang, banjir. Ini mbok kate kan ke kemarau sat ngono ya.
1: Kemarin tadi kita ora tau sat.
0: Ora sat Kang ya. Iya wes. Iya. Lagunya apa Kang Doli?
1: Lagune apa ya
0: nak? Apa sih lagune apa Kang?
1: Lagune
0: apa Kang Doli? Enok, selamat pagi Enok.
1: Enok siapa?
0: Iya Enok, aku wes seneng pedes lohor.
1: Oh, pedes
0: lohor.
1: Iya.
0: Budemut bolos oh.
1: Sabtu lagi ya?
0: Iya orang mulai Sabtu lagi, memang gak Sabtu langganan bolos. Iya Mama Nesa nyambi lotak lotik nyambi gawean. Sampai nih selau Kang. Ya Miki rupanya lagi ngelepeti jari, ngelepeti jari, jemur. Iya, iya. Iya Banes, guyur, Bude mau tua ya syuting Kang.
1: Oh, waya syuting ya.
0: Benar. Iya, Bude Aravana pagi, Bude Aravana. Ya, iya Mas Yopi. Embu boy, Mas Yopi, embu boy.
1: Yopi, Leoni
0: kapan nih? Oh, mami Tika Leoni. Iya, mami Tika Leoni, Bude Aravana. Iya. Ya.
1: Jengatini, kue pas gawe grup apa jengatini?
0: Anu, Jemblem, trio Jemblem jengatini. Ya, trio Jemblem personelnya jengatini. Mama Gendis, si Jine mau. Siapa ya?
1: Bener, oh.
0: Si Jine siapa mau ya? Oh, Mama Hasna Gambreng. Mama Hasna Gambreng, iya. Radio bener. Paramon ya. Radio ya, Paramon ya. Tegal ya.
1: Bener.
0: Ayu Poso.
1: Tengah tua lepuk ginuk-ginuk.
0: Nah, gue ginak-ginuk abe gue trio ya, trio kue, Jemblem.
1: Tengah tua tapi lepuk ginak-ginuk gue.
0: Iya, ya jam. Ya, setengah tua. Iya. Iya
1: cuma.
0: Iya gue. Ya Mama Gendis aja muni setengah tua nemen oh ya. Mama Eci pagi Mama Eci. Iya. Iya. Mama Puro pagi Mama Puro. Iya Putri mie ayam.

0: Aiga, selamat pagi Aiga. Aiga, iya.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa Putri Kodok. Mbak Tali Dumteng. Jadi Mbak Tali ngono nyong ya pan gawe grup Mbak. Wong kedumbanteng KB grupe arane Dumteng Gembrut. Pimen. Dumteng Gembrut iki maksudnya pimen. Dumteng Gembrut iki. Pimen.
1: Sama
0: kehilangan Sabtu Legi. Iya, Sabtu Legi. Iya, monggo Mas Yopi. Terima kasih Mas Yopi. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Ella, Ella, Mbak Ella Tegalwangi. Nggih. Mbak Nia Bugares ya. Yuk. Ayo poso. Iya. Mama Lisa, aku pengen gawe grup trio nenek. Trio nenek sapa? Tapi sapa bae ya, ya kowe. Trio nenek. Iya.
1: Nenek tak.
0: Iya, dungene trio Neli, nenek lincah nang no, Mama Lisa, trio Neli ya, nenek lincah ya kowe. Mama Wartim pimen Kang Doli, pimen.
1: Siapa?
0: Mama Wartim. Iya, Mbak Atun mie ayam ceker. Pagi Mbak Atun. Ayo poso, terima kasih sudah ngasih kecup jauh.
1: Wah, ya.
0: Maning, wis siapin lorok.
1: Mbak Atin apa kanapi?
0: Wah, maning, delo, maning. Iya, maning papat. Wah, iya. Iya, Mbak Tari Dungteng. Iya. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah. Mame Abdillah. Nggih.
1: Heeh. Pas nore bareng Mbak Wiwin.
0: Yo.
1: Pilih ini ayam apa?
0: Iya, Mbak ini ayam. Iya. Iya, ping papa jare batuk karo apa? Ping papat batuk pipi loro janggut. Kue ayu iya bisa mengecup inyong 4 kali Kang. Iya kayak waduh marem wis marem ya. Iya. Mama Hasna inyong saiki ora jemblem Mbak. Inyong wis langsing nyambu ya. Bye, Mbu bye. Malah tambah kayaknya ya. Mulane kowe jarane trio jemblem. Iya. Mudun guys, dari Budi Mut, mudun Kang, mudun. Anton pakai tak, mudun nyong manjat Kang, nyong manjat Kang.
1: Ya sam, diangkat atau tuli olah.
0: Ya, orang bisa ngangkat tuli sampai mudun di situ.
1: Ya muslah, ngomong bebel lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sinting. Jos, matur nuwun ya. Iya ada Kang Doli, Kang Doli. Mikir lagunya apa ya Kang? Turun jaluknya gara-gara Budi. Halo. Halo pagi.
2: Halo.
0: Waduh. Proton. Aduh kenapa nih Mama Martiem? Waduh, waduh, waduh. Ore, ore, ore. Oh, ya ya Budi ya.
2: Ya Bun, campur anek ya. Heeh. Tak tunggu asing cilik.
0: Pada pecilike but lah but. Mek Kang Doli lagune apa ya Kang Doli ya? Warung Mariati pagi Warung Mariati. Kang Doli nyel lagu apa durung ya Miki ya?
2: Oh kayaknya durung kan
0: durung. Kang lagunya apa Kang Doli? Kang Doli lagunya apa Kang? Oh aduh.
2: Tapi anak nemen yang aku tahu.
0: Oh iya.
2: Cilik nemen.
0: Nur Aini pagi dalam pripun Mama?
2: Sehat sayangku.
0: Sehat alhamdulillah tidur. Mama sayang.
2: Syukur alhamdulillah iya. Waduh sayang aku.
0: Aduh. Untuk
2: ada yang masih menyayangi diriku.
0: Harus dong ya. Iya, kalau orang sayang sama kita juga kita harus menyayangi orang itu gitu ya.
2: Oh, begitu.
0: Iya, Mama iya. Gilang kan sudah menyayangi aku. Iya. Ya, aku gantian dong menyayangi Mama Gilang. Oh, begitu.
2: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama. Iya.
2: Iya.
0: Jasak racun, pagi jasak racun.
2: Ayang jasak kapiran ya.
0: Iya.
2: Ya Allah kasihan deh ayangku.
0: Budi Miki ngeprol Mbak Tari jungkel nyublok Mbak Tari. Budi Mut nyublok. Iya, jasak racun.
2: Pas aku mencet ya, Nob.
0: Iya.
2: Terus
0: oh.
2: Iya, aku tadi
0: alhamdulillah.
2: Aku.
0: Iya.
2: Ya wis lah.
0: Mbak
2: mau ngakali.
0: Mbak Ila Tower.
2: Mbak Ila Tower sampai pegaweane berak.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
2: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Em
2: durung jaluk lagu ya, Nob.
0: Iya, lagune napa? Mi kan ndole jaluk kan sedang biru apa?

0: Iya, selendang biru.
1: Mas Doli.
0: Iya.
1: Iya, Pak, golak kue sih.
0: Oke, aku selendang selendang biru, Kak Doli.
1: Bang golak kue dan ngomong suruh ngacus.
0: Waduh. Petana. Petana
1: bener-bener.
0: Jatuh bangun.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Dari
0: iya.
1: Christina ya.
0: Oh Christina, oke selendang biru. Apa Miki? Christina jatuh bangun ya?
1: Ya, ora sayangku.
0: Oke.
1: Heeh. Dalam memang lu basi wis pada mlebu ya, Nok.
0: Yo.
1: Anggere
0: mlebu
1: siji
0: mani pokoke demo mlebu. Lah iya ora lah loro tetep lah ya. Oh Umi ini jihad seluduk ya kue tau orang Umi Bime Sumi ora. Oh tidak pakai bonus-bonusan ya. Iya.
1: Oh gitu ya. Ya Allah.
0: Ami Ami pakar madu ya. Ami pakar madu sama Umi Laila.
1: Iya Umi Laila. Juga sehat ya Mi.
0: Amin.
1: Tapi
0: baik. Tapi baik.
1: Iya sayang.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Padam lebu.
0: Iya.
1: Oh abana anak Handoko.
0: Kang Handoko.
1: Iya.
0: Kang
1: dari
0: Doli.
1: Losari.
0: Lagune apa Kang Doli?
1: Tapi ki jare sendang biru sayang.
0: Wes sing walehna kae. Warung Mariati tapi bener apa ora? Ayah gue.
1: Oh, tapi pengen ini kue warung Mariati. Lah
0: kue. Dudu Markona dewek. Iya Bu Mariati. Sing duwe warung iya Markona dewek kok.
1: Eh begitu.
0: Iya.
1: Kenti Mama Lani karo dengan ini selaku.
0: Durung.
1: Ya anak sekolah no.
0: Iya sekolah oh main pinter ya sekolah ya.
1: Sekolah.
0: Iya.
1: Aku bolos
0: ya
1: orang sekolah.
0: Iya bolos. Aduh nongkoro pinter oh. Ora munggah. Oh ya ku nduk. Iya.
1: Ya
0: Tono.
1: Lah biar kamu kae.
0: Mama gendis ya Tono. Tono.
1: Piol.
0: Wartim bubae. Wartim piol.
1: Piol.
0: Budhe emot pimen budhe melas nemen ya. Budhe. Iya, sing nyenggol gede nemen ya nyung dablu kok kowe.
1: Ya.
0: Kayak kowe ya.
1: Padahal Doline niki ora ala ya, Nok.
0: Iya, kan Doline wis mudun temenan-temen kok. Jebulane budhe-budhe sing kedabluk ya. Waduh jen. Yo, Mama.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Amin. Sehat
1: super gambar ya bareng keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, dimudahkan rezekine.
0: Amin. Ya, Wartim.
1: Amin. Iya sayangku.
0: Abu arane abu tok ya.
1: Abu.
0: Warung Mariati budhe mengko ke budhe sapa maksude budhe Wartim apa budhe emot ya. Ya budhe mengko kenalan ya karo Mariati kowe budhe berarti budhe iki budhe Wartim ya.
1: Oh begitu.
0: Maka urung kenalan.
1: Durung kenalan. Meneng bae.
0: Aduh aja meneng bae Wartian. Aduh.
1: Anak sing nyapa. Oleh bersih sakin akeh. Kudu rata-rata.
0: Kudune dilutik ngono ya.
1: Dilutik.
0: Ya kowe.
1: Lutik Wartian kenalan dong gitu.
0: Iya.
1: Berarti kiye sing arane Wartian. Berarti kiye sing arane
0: jasa rajum. Jare jasa rajum embu bae.
1: Alah ayangku.
0: Embu bae.
1: Bisa nih
0: ya. Embu ya.
1: Kenapa yang?
0: Oh sayang.
1: Letek yang.
0: Kenapa yang? Sayang. Kok kepalamu peyang sih?
1: Orang lah orang peyang. Cuma pelontos.
0: Iya, Andi pagi Anten, pagi Andi.
1: Iya, Andi sehat ya, Andi ya.
0: Iya.
1: Ya wis siap. Mudah-mudahan sehat selalu. Kayak yeah. Super pendoke buat yang jauh di sana ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke, jare Bu Demut ngomong-ngono, Mama. Jare Bu Demut ngomong-ngono, aku yeah. Warange wong B yang dirubung wong akeh dadi plonga-plonga kamah. Wah. Ya kowe.
1: Iya.
0: Iya. Kang channel jahit. Iya. Iya,
1: heeh. Ya,
0: makasih
1: ya saya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jajah.
0: Terima kasih Mama Gilang ya. Iya, Mama Wartim yang ada di Pakijangan Brebes. Mama Rengganis ya, Mama Rengganis pemen Kang channel jahit kulane. Kulane pripun kulane? Mbak Tari gawe grup Mbak Tari gawe grup ya. Wong Kedung Banteng arane grupe arane Dungteng Gembruduk. Wah, Dungteng Gembruduk. Dungteng Gembruduk. Ki Kang Doli bener lagunya Selendang Biru, Kang. Apa ki Warung Mariati sing pengen ngiringo kena Selendang Biru ya. Jarane mun ini lagune Kang Doli Selendang Biru kayak mengkononnya. Aya. Bener Kang. Selendang Biru gara-gara Budi Emut ki ya. Iya, nyurung-nyurung ya, nyurung-nyurung kan digenen dewek nyublek ya. Kang Doli, iya Budi nyurung temenanan, nyurung Kang Doli ya jebulane Budi ini nyublek.

ya wis tiba-tiba dewek ya tangi dewek nyong ora panunda ada bisa nyopan jengkang nama ni ya. Kemana Jihan bang kau minta keseruduk ya orang kayak kue juga konsepnya mi ya kue. Ini khusus ya untuk para mama-mama ya. Iya. Ya kan? Nah, kan tadi kan aku ngemanggil mama sayang gitu ke mama Gilang ya. Karena mama Gilang sudah menyayangi aku, jadi aku panggil mama sayang. Lajare Umi ini kok sih main bojo? Oh tidak ya. Ini khusus untuk para mama-mama ya. Iya, tidak berlaku untuk jasa keracum dan ya, lainnya ya. Masa sesak lotek-lotek bahas sih sekalian yang kejengkang mau diletak lotek bahas ya. Oke, okay. Mama Cinta, ya Mama Cinta Mindaka selamat pagi ya. Iya jadi ingat sama Mama Cinta ya, dulu namanya Mama Cinta ya, tapi ganti Mama Cinta, Mama Farah, Mama Gibran sama aja. Ya Mama Cinta ya, Mama Cinta. Lagi nonton juga, ya. Disuruh ke Jogja nggak bisa mah. Aku ke kalau ke Jogja sehari dua hari ya nggak ini. Iya, palingnya kalau ke Jogja kan harus satu minggu ya. Kadang bisa lebih. Sekarang nggak bisa, Mama. Paling banter itu izin dua hari, ya. Itu pun tergantung, ya. Tergantung ya. Sekarang susah pokoknya ya. Jadwalnya. Sangel, ya. Ya weh.

0: top.
1: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
2: Ada apa, Bu?
1: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
2: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
2: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
2: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Paramon goyang dangdut ya. Ya dilanjut lagi ada Via Valen. Sakit hatiku ya. Yes. Sing sakit hati lagi nemburi. Pesek nyengeruk. Ora sakit ya. Kita arane mien. Mien ya. Mengenang masa lalu ya. Halo pagi Balan Istara Paramon.
1: Pagi.
0: Sapore teman ya.
1: Apa dia? Mama imut.
0: Iya, budhe imut iki. Iya. Iya, mien. Mien. Karo bala pulang. Kayak neta. Iya maksudnya apa kata kau ini maksudnya apa loh? Iya, iya bulah kayaknya. Pengen di palu dengan sing duwe pala pulang. Weh palu be, ringo kena kayak mesti ringo kena.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagi kayak ngelus-ngelus biasanya
0: men. Iya lagi ngelus-ngelus bener. Iya lagi ngamplas ya. Iya kayu biasanya dilus-lus ya. Iya. Iya, aduh, seneng ya gadi kayu dielus-elus terus ya. Iya. Bisa nangjogok mana sih? Ah, masih mana? Om ini Jihan, ya ampun mi, iya ampun mi, kayak semutus anjok, wis kayak nembek dok ya.
1: Hati panas membara,
0: Mbak. Hati panas membara, bisa nih si A. Aja sih membara li A di singkat di madem baik A.
1: Lebih
0: dari
1: lagi sakitnya
0: sama. Ya kita mien, kita kan dah mien. Saya kita wis ora. Iya. Iya, saya wis adem mo ah. Kita kan dah mien. Iya. Saya kita malah ora adem maning malah iya, cemreces ati saya gue. A ati panas wer pagi wer. Ya gue. Iya, sing disebut bala pulang sing nyumul ur.
1: Iya, kue ur wingi dengan suarane katon
0: lho. Katon nang endi?
1: Wis not mbayo.
0: Oh. Iya, sing gane nyong terima voice note, ya kebok nang ur. Mula nyong orang terima pesan suara sih, iya kok kebok nang ur tok ya. Iya, kerasa yang guyu. Mbak Saada pagi Mbak Saada. Mbak Saada, ya kustoro Om Kasnuri, aa orang sakit hati, a.
1: Orang
0: sakit hati ya, a. Iya, sakit hati sama sakit gigi suka di. Taya orang suka kabe, cuma kan dong nyongong kok milih pimenden. Mulan, nyong kan ngomong dong, iya. Mulan ne bude aa kayak ari nggak kena a. Memang lah kasih dipilih orang pengen sakit hati orang pengen sakit gigi. Tapi dunggun milih nih sakit hati kalau sakit gigi ya enyong dewe suka milih sakit hati. Iya dong sakit gigi Allah kayak wah seorang karuan lah. Tapi dong sakit hati kayak si bisa maem ake ya kan?
1: Mbak kata ngomongan emongnya bikin sakit hati Mbak.
0: Tapi dong sakit gigi boro-boro maem ake seupah bemo ya. Coba sih sakit hati seupah bemo tapi dong sakit gigi seupah mo tapi dong sakit hati nyonteng sepiring rong piring dean. Umine Jihan, orang bisa nggak ngunyah ya tak lah kue dong sakit gigi. Bimen sakit hati bimen maksudnya.
1: Sakit hati karena omongan orang.
0: Iya, iya soros sep, iya soros pikiri a, iya, soros pikiri.
1: Iya, yang macam ya.
0: Iya, wispan ngomong apa karep-karep yang ngono, karep-karepmu ngono, ah dijawab a. Iya kue.
1: Aku diomongin
0: ya papa. Aku dijauhin. Ya papa. Iya kok bener kowe lagune pas ya, A. Iya. Mbak Tun, sumpah. Iya jare Mbak Tun, sung. Nyong tak jawab nyong memang jawab luwih milih sakit hati daripada sakit gigi.
1: Ya wis lah karepe.
0: Iya karepe nyong ya, kok nyong memang nyong kaya kuwe sih ya dong sakit gigi ya Allah Gusti ya Allah. Ya ya emong, ya ya emong, ya ya emong ya kuwe. Iya. Iya, tapi dong sakit hati kan ora ya orang hati digawe nyong lagi sakit hati pun ah kan enggak tahu. Tapi kalau coba kalau aku lagi sakit gigi pasti ah tahu kan mesti konyong ngeremeng. Aduh. Tapi tuh sakit hati kan menang baik kan. Iya.
1: Tapi dalam nemen.
0: Iya, tuh sakit hati menang anteng ya paling dalem. Paling kayak iya kayak pimen ya. Iloe keding teluk truk tuk tuk. Tapi tuh sakit gigi ke gemboran. Ha.
2: Stefina. Oh iya itu nah. Oleh umroh.
0: Iya.
2: Pak, mama.
0: Heeh. Iya. Iya. Iya. Mama Abdillah, Mama Abdillah. Mama Hilman, cari Mama Hilman bener Mbak Ria suka sakit hati. Kayak nyongnya gini lagi larane por kayak ngandel. Kayak Mama Hilman dia suka milih sakit hati daripada sakit gigi kayak nyong larane. Iya.
1: Terus.
0: Cek rajum tuh orang dia untu ya. Wis aman bebas so ya. Iya. Akil pagi akil. Tapi Afurkon anggap dicupit cewek orang sakit mbak. Ya orang lo sih nyupit cewek ya orang sakit ya. Coba sih nyupit Kang Akil ya sakit lah. Ya ya emang ya. Kang Mukhtar, Kang Mukhtar ngirim kolok bae sih Kang lah embean. Ya. Kang Akib on.
1: Pagi kan nyanyi kayak nek gue melu lomba.
0: Iya,
1: tegelan gue.
0: Oh, asap melu lomba.
1: Melu lomba kayak acara karaoke tegelan.
0: Nang endi?
1: Ah, kayak nek.
0: Oh. Budi Eravana. Rita Sugiarto enggak masuk dong di pagoda dong Bude Eravana.
1: Yang baru.
0: Iya. Minta yang lama-lama yang enggak masuk di pagoda dong.
1: Iya.
0: Iya. Hati panas membara rana-rani aa ya.
1: Ya
0: ol. Ya wes. Yo
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih aa Furkon. Halo pagi Balan Estara Paramon.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di
3: Kanti Sabote.
0: Saporete nemen-nemen.
3: Iya,
0: nemen-nemen.
3: Sehat Maria.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Santo jare Bu Santo wis ngerasa kena sakit hati Maria. Sing arane sakit hati ya kayaknya wis pernah kabeh ya Furkon. Siapa Andi ya?
3: Iya.
0: Ya Budi ya. Ora Andi sih tahu ngerasa kena sakit hati ora Andi.
3: Ora
0: tahu.
3: Tahu.
0: Ya barangkali pernah putus sama ceweknya kan jadi sakit hati. Pernah? Oh, wala dala. Iya. Mbak Ila, pagi Mbak Ila.
3: Mbak Ila.
0: Oh kayak gue. Oh. Iya ya.
3: Lagunya.
0: Iya lagunya apa?
3: Lagunya itu ya.
0: Apa?
3: Wakuncar ya.
0: Eh?
3: Wakuncar.
0: Wakuncar?
3: Iya.
0: Wakuncar. Waktu kunjung pacar nah.
3: Betul iya. Kali.
0: Berarti duwe pacar ro alah kayak mau tenang afur kan sih. Berarti pernah dong kalau udah punya pacar berarti pernah sakit hati dong.
3: Ya enggak.
0: Oh enggak. Oh. Iya, berarti nggak pernah di ini ya nggak pernah ngeputusin sama pacarnya ya?
3: Enggak.
0: Oh, iya. Wakuncar ya, wis lah.
3: Iya. Salam yang buat.
0: Monggo.
3: Ya.
0: Iya, buat semuanya saja.
3: Iya, iya,
0: Pak. Iya, Om Ajet.
3: Om Ajet.
0: Iya. Sakit gigi bisa ditambali, tapi sakit hati pengine mites sing nyakiti tak ya gue. Apa ya gue? Ya orang lah iya orang tuh sakit gigi kayak kayak nemen kalau kayak yang buis sayang orang karuan men wis pokoknya
3: bisa apa Mbak Lia
0: iya anak budi emut toh
3: emut
0: iya Mbak Atun mi am ceker
3: sebenarnya saya am ceker
0: jadi rata pacaran ditakoni si bayi arennya takon ya Om Kasturi pagi Om Kasturi ya ana tak. Ya tak mbokate lho mbokate yo Mbak Atun kan ngenteni Andil tuh pacaran mbokate di belakangnya Mbak Atun tuh Andil sudah berapa kali pacaran ya kan sudah merasakan sakit hati gitu ya.
3: Makasih
0: Mbak. Heeh ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak tinting. Jo terima kasih ya Andi Pagian ten. Mama Gendis. Jadi Mama Gendis. Pimen Mama Gendis. Pimen. Jadi ini Andi. Jadi ini orang sakit hati. Weka. aduh, jadi Om Kasturi Andi orang tahu bercinta jadi tidak pernah merasakan sakit hati ya. aduh, ala dala. Iya, Mama Anissa, pagi Mama Anissa. Iya. Om Acet pimen sakit hati bisa ditambani. Ya, nyatane kadang ditambani ya, ora mari-mari. Tapi kayak kuas ya, ya memang tergantung sih. Tapi menurut nyong dewek suka milih sakit hati daripada sakit gigi dong orang gon milih. Tanya orang milih lorone nyong orang pengen sakit hati, nyong orang juga pengen orang pengen sakit gigi ya. Tapi kan kayak nyong kan desa umpama kok kon milih ya kuil. Ya nyong suka milih sakit hati. Soal dong sakit gigi ya Allah larane nemen. Ah, tapi memang amsa upapi langsung celeng ya kuil ya. Celeng ya gue, tapi tengok sakit hati ya matrong piring ya nemen ya gue ya. Aduh iya matrong piring ya jalan dong lagi sakit hati ya gue ya tapi tengok sakit gigi boro-boro lah tambah bisa upah PK yang mak celeng aduh cino geremeng saking geremengnya ya tengok sakit hati tapi paling ya beboke ya manjing kamar nangis ya bude iya tapi tengok sakit gigi kayak seumah kerungu kabeh asli
2: sakit hati
0: tuh ora oh iya kutarane nyok kali omah kan iki menggambarkan omah ya kan dong sakit gigi nyong ya seumah kerungu kabeh ngring sih ini ngapa sakit gigi mimin Om Ajet iya giginya cabut tentang komari ya mori bisa ya jadi cabut lah ya. Oh, itu nih enteng ompong gitu. Ya om, bude, dong sakit gigi cabut ika bingung sih ompong orang dia unduh pimen. Ya, iya sabun sakit gigi cabut ya, maling-maling sakit gigi cabut. Suwe-suwe orang dia unduh. Iya kayak kayak benyung ya untuk nih wis padam pripil kok ya, iya.

Cimin Budek. Saya sakit hati obatnya enak dari luruh hiburan. Weh, tapi dong lagi. Tapi lagi kayak penyerah sakit daging gremeng, tapi giliran masakan aku mateng maem pantrem. Kita sakit digini orang temen-temen ya, mukul kain bok cenit ya, secuil ya. Kau tembes cenit secuil binyung sekara karuan temen segremeng men ya. Pemaling dong sing senut, gremengnya orang karuan ya. Ya aku dong sakit digini sa umah kerungu kabeh. Tapi dong sakit hati kayak orang ya, paling manjing kamar turu wis ya gue ya. Burini, Mimin Burini, ngomong apa Burini? Sakit hati bukan karena putus cinta, dengar omongan gak enak aja bikin sakit hati. Iya memang ya. Cuma ya udah, jangan dipikirin gitu ya. Tapi kadang nggak bisa, tetap aja mikirin gitu ya, Burini ya. Mama Organis, Andi sejajar karo Furkon, orang gelem pacaran. Aduh, Mama Organis. Uwer yang jasak lah kak untungnya Pimen. Ya mbu kue takon dewek Kang Agib wong seumah Pimen. On alirara untuk kenang gue medeni wong seumah lah kue. Seumah bisa ngerti kabis ya, kerungu kabis gerem ya. Aduh Pimen Bude dadake kelalen lagi lara untuk rumah masakan kemebul lah kue. Parang maam ya kumat maning ya, kayak kayak mak jelup manak coba lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Ora sadhe lagi lara untuk ya weruh masakane Budhe. Waduh langsung ya jukut piring ya. Waduh jukut piring terus nyentong ya. Nyentong segane rong centong. Waduh. Yo, hati panas membara digoyang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin gitu?
2: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepat capek lah.
1: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Tahunya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oh, dari radio. Dan jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
2: Iya, sekarang aku udah merasakan, memang udah nggak capek, pegal-pegalnya juga hilang.
1: Lebih semangat lagi nyari uang ya Bu?
2: Semangat.
1: Semangat terus pokoknya ya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
2: Buat pendengar yang lain barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia.

0: dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

Selamat pagi buat Balanestara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balane Paramon KB ya. Ya, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria makan.

Ahmad Kanapi di Kali Gayam, Talang Tegal. Selamat buat semuanya saja, Balan Istara Paramon. Spesialnya buat bojoku Purwati-wati, makasih buat yang siaran. Terus ada grup Telap Jeger, hihi, hadir Kang Edi Dados ya. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina ya nang Debong. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi, Mbak Ilah Tower Catirawak ya, setia hadir di Pagoda. Salamnya buat Balan Istara Paramon ya, untuk Om Kasnuri, Mama Rani, terus buat Kang Parjo, buat Andi, Mbak Nia, Kang Doli, Mbak Eka. Spesial khususnya buat Mbak Ria. Iya, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Kang Miss Begito ya, bareng Mama Hilman ya. Iya, sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Iya, Mbak Wikan Danu ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Aya di Arjuna Selarok juga hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balan Istara Paramon. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi hadir Mama Nadia. Pimpin ke Mama Nadia. Iya, demi Setara Paramon Mbak Ria, dulu ngikut di mana aku berada. WKWK, siapa tuh? Maksudnya siapa, hayo? Sekarang iya, karena Mama Nadia sekarang iya, cuma di Setara Paramon. Ah, dia ikut Mama Nadia di Setara Paramon ya. Tadinya Mama Nadia juga mubeng-mubeng ya. Iya. Sekarang Mama Nadia sudah gak mubeng-mubeng lagi ya. Assalamualaikum Mbak Ria, Mbak Heni Ayam sama Om Ali absen. Selamat kanggo Kang Lanang ya. Iya, Om Sikin, Om Rival bareng pasukan tim gebuk ya. Buat Om Topir, Om Kopur, buat Om Nasir, buat Om Uwik di Musola Betul Istighfar ya. Semangat gebuk-gebuk ya. Semangat gebuk-gebukan nih. Salam spesial kanggo Mas Ali. Semoga sehat selalu, matur nuwun Mbak Ria. Terus ada siapa lagi?

Assalamualaikum Mbak Ria dari Sugeng Rawuh ya. Salamnya buat Najib Cok Singgi, Bang Jawir Cilok Jumbo. Terus buat semuanya saja balane Setara Paramon. Matur suwun Mbak Ria, semoga saya selalu ya. Terus ada Amruli Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mbak Sadah, buat Kang Parjum, Mbak Tari Dungteng, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia, semuanya saja balane Setara Paramon. Buat penyiar ya, penyiarku Mbak Ria, makasih, semoga saya selalu ya. Terus ada Kiki MP bersama Putra Krisnanya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Feby Belpas juga ya hadir. Selamat buat Kang Doli, buat Ami Pakar Madu, buat Om Kasuri, buat Jasa Kelajum, ada Mama Dea, Abah Sarul, Kang Parjo, buat Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Hilman. Terus buat Mama Zira, buat Om Awang, Busa ada, buat Umi Habibah, buat Ibu Ida Mataloya, buat Papa HM, ada Hidung Mancung, ada Kang Piyol, buat Amrul, buat Afurkon, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Anjeli hadir di Pagoda. Selamat Kang Gobalani Setara Paramon, spesial buat yang selalu ada di hati. Matur suwun buat penyiar ya di Plateting Joyce. Terus ada siapa lagi, Kang Parjo, selamat pagi ya sudah hadir Kang Parjo. Terus ada Mbak Mutrika Zen hadir di kawasan Sidamulia. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi ya sudah hadir bareng pasukan ya Dungteng Gembruduk. Wah, arane pasukan Dungteng Gembruduk. Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna. Iya, Mama Hasna ke trio Jemblem ya, Mama Hasna. Terus Ana Mama Wartim, selamat pagi Mama Wartim. Iya, pimpin si Mama Wartim. Jadi aku tah pan gawe trio trio tersakiti, baiklah Dila, trio tersakiti. Ada Piol juga, Piol pagi, Piol sudah hadir ya. Warung Mariati juga selamat pagi hadir. Selamat buat buat Bang HM, ada Umi Laila bareng Ami Pakar Madu, Bu Sri Miam Cakra. Terus ada Mama Gendis, Om Kasnuri, Cacak Rajum, ada Yu Hotimi, Mihaya, buat Kang Duli, buat semuanya Sajawis, Balane Paramon. Terus ada Kang Channel Jahit juga hadir. Salamnya buat Cacak Rajum, ada Om HM, buat Ayu Poso, buat Mama Nadia, Kiki MP, buat Mama Lani, Mama Ringganis, buat Kasnuri, Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Albar, buat Mama Silmi, Mama Anggun, ada Mbak Feby Belpas, buat Amrul, buat Mama Ikma, Kang Parjo, buat Banes Manes, buat Nia, buat Trinil, buat Mama Frida, Mama Elsa, buat Wong Ireng, Budi Habibah, Pati Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Najib Jok, ada Budi Emut, buat semuanya saja. Terus ada siapa lagi? Ada Kustoro hadir ya. Ada Mbak Sadah sama Om Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman ya bareng trio bleseknya ya hadir. Terus ada ya Abu, selamat pagi Abu ya. Ada Akil, selamat pagi Akil di Pesarean Adi Warna Yakil. Terus Bu Santo Yong Tahu juga selamat pagi sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudono juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Uwer. Terus ada Kang Akib juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Meam Cakra, selamat pagi sudah hadir ya. Nyong kaku dewek Mbak Ria ya. Terus ada Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi, Pak Jabidin, assalamualaikum hadir bareng Ibu Bisri ya. Salamnya buat Jasa Kelajum, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, Kasturi, buat Mama Wiwin, Budi Emut, ada Mbak Nia Pangka, buat Joyo, Mama Kiwi, buat Ami Pakar Madu, buat Umi Lela, buat semuanya saja Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Ada Mama Anissa, selamat pagi hadir.
Terus ada selamat pagi Mbak Ria Kusri rezeki di Desa Kedokan Sayang. Salamnya buat semuanya saja, buat yang lagi siaran, terus buat Balani Stara Paramon semuanya ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada Mr. Kotrok, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon. Salam manisnya buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, makasih hadir. Salam kenal buat Sang Rajum ini dari Pak D Rakyat ya. Iya, salam kenal buat Cisak Rajum ada Awon. Terus buat Bu Demo, ada Kang Parjo, Ami Pakar Madu, Ayu Poso, Om Kasori, buat Bang Al, buat Kang Ibn Abdillah dan semuanya saja. Balani Stara Paramon, matur sun Baria Duplata Ting Jos ya. Terus ada siapa lagi? Budi Erafana ya, selamat pagi Budi Erafana. Iya, salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, terima kasih. Terus ada siapa? Kang Teddy, Mama Dewi Kunti juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Budi Emu juga hadir. Salamnya kanggo KB Bewis Balani Stara Paramon ya. Oke, Mbak Tumi Ayam Ceker juga ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa? Dari Hidung Mancung di Pesarean, selamnya buat Papa HM ada Feby Belpas. Terus buat Dewi Kunti, buat Uwer-Uwer Cecak Rajum ada Trio Pesek, ada Pak Hadi, ada Om Kasnuri, buat Mbak Tumi Am Ceker, buat Budi Emut Pasukan Bolang, Mama Ikma Mi Pakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Mbak Ila Tower, buat semuanya saja Balani Paramon. Supaya salam untuk Bari aja, terima kasih. Ya Balani Stara, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda ya Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 18 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdutnya Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Udah hari Sabtu lagi ini. Perasaan kemarin baru hari Sabtu ya. Sekarang udah Sabtu, besok Minggu. Ya, menemani suasana weekend Anda ya. Akhir pekan, ada yang hari ini libur karena 5 hari kerja, ada yang tetap berangkat kerja juga. Semangat ya. SBY Sabtu bayaran. Single lo sih anak. Ya wis, seperti biasa ada lagu-lagu Tarling Cirebonan ya bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang top markot top, yang dikonsumsi 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Ini khasiatnya luar biasa ya, bisa untuk memelihara daya tahan tubuh kita, juga bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pokoknya ingat, obat herbal Ramon Arab sudah pasti Habu Top, yang kemasannya berwarna kuning. Sing wis lawas, sing wis pasti, teruji aja ganti-ganti.

0: Atas Paramon Tarlingi Saporete, hari ini hari Sabtu ya, 18 Juli 2026. Silakan 352-888-614-5477. Hola, halo Wilujeng Siang Star, halo. Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dude Saporete.
0: Ya, her.
1: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kasnuri. Wilujeng Siang Ugi. Apa iya lama?
1: Iya, bisa masuk. Lagunya
0: apa?
1: Bisikan Cinta, Mbak.
0: Bisikan Cinta.
1: Salam perdana kunjungan, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus itu pada kumpul kono.
0: Iya kie, biasa iya. Membolos ya. Pasukan pulang. Meneo Kang.
1: Ojo
0: iya.
1: Tapi macet kerasa kubang tepuk. Terus mamit.
0: Oke. Okay.
1: Kanoni. Kudera Fana. Ami bar madu melela. Aa Quran. Aryo Kang Doli. Mbak Hartina Lepmati Kanapi. Terus Umi Habi Papa Degondrong.
0: Apa? Cakra, cakot.
1: Kambo Imba Ato.
0: Orang sadar.
1: Mama Hilang Awam Mbak Asyadar.
0: Oke. Okay.
1: Mama Hari Papa Hari
0: Pagkir. Tarik kali ya.
1: Ada Kang Dancer Papa.
0: HM.
1: Bukan anak Ibu Jamilah Hendro Ismeling. Terus Bupi Sri Kang Jepidi Nama Ato Baru Maki Mati Kang Sarno Mujito Dine Rere Trinil Tari Dukten Mbak Iya mau lihat Ayah Mama Pita Betuk Udin Betuk Bapak Unting Kuli Ada Musika Terus Mbak Eva Mbak Baby Terus Madam Rengganis Pak Siang Terus Mama Asia Terus Maninga Mama Lani Dede Gendeng Ajojo Nyeratu Kang Piki Terus Purini Prabudiono Papak Yone Bukares Wong Irenge Siti Idos Mas Amrul Mas Jidan Om Omar Kumri
0: yeah.
1: Amrul Peter Peter Biol Biol Kang Akbar Jenny Jenny Jahit
0: okay. Amin
1: Terus Kang Undang Anti Hidung Mancung Terus maninya kok Bunda Siti Penggerai Mama Ayu Mama juga Mama Nurul Bengger juga Purauni Papa Sikin Bandung Satu Karena Mentor Ijinan Mbak Aat Sinari Nesita Ekan Insi ya Ida Pacul Jala Pacul Romi Konyak Pacul Ida Marto Loyo Karo Lima Sikan Dine Jiro Yes Mama Asna Dengar Dini Tangan Kisim Rani Umintel Umintel Apa Kamari Kata Mubi Bang Al Bang Junet Nya Nur Kanti Didi Abis Masih Power Kona Mbak Godun Mama Wera Mbak Murni Mbak Ams Ya Kepel Anis Kepel Sayu Kepel Ila Tower Ila Kupar Kamu Kesok Di Buruh
0: Ayang
1: Renong Renong Eka Teko Tante Mira Bukor Umi Sana Terus Watri Wati Siti Aminah Mas Nuha Bu Mariati Pak Mariati Mama Neng Mas Bambang Mas Santo Kang Kepas Mbak Bidah Jelini Lawarno lagi berduka ya maju ya papanya meninggal loh
0: innalillahi wa inna ilaihi rajiun
1: terus pingsan dulu isno malehawus joyi buat basiro baninya kang kobra terus ngopusri nyamakra mama bida mama firga pusanto dan mas anis mama dia kang agus boiler kang ontang anting ya Terus kayak Mama Anjeli, Mbak Nukang Nyamat, Putri Kasian, Mama Ho, Mama Deden, Epe, Epe, Parto Pati, Mama Dia, Mama Mosan, Mbak Ami BMC, Mama Naga, Bok Tublak, Melis Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembuh, Jaka Tinggir, Abdila, Jisantoso, Kang Aji, Dato, Terelep, Jeger,
0: Ngik,
1: Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Sendana, Teh Dagustin, Jerobi, Lois, di depan
0: ini
1: RT
0: Oke.
1: Pepe Warto Kang Sopari Andi
0: Pak
1: Presiden Toidayel Papuri Ninghai Yuwan

0: Elsa, Mama Kyle, Jayang, terus KB bisa mbak?
1: Iya.
0: Atau yang usia KB ya? Ya wes, bisa lah mau jadi mbak.
1: Oke.
0: Super paling dokter Mama Bibit. Terima kasih mbak.
1: Sama-sama Kang Kasnuri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting ting. Yuhu, di belakangnya Kang Kasnuri, Mama Wiwin, lebet tengah ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
2: Halo, Wilujeng Siang, Stara Paramon FM,
1: yeah.
2: Assalamualaikum, Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar Mbak Nurul?
1: Baik, alhamdulillah Mbak Nia.
2: Sedang kono rumah dalungan.
1: Iya, mene yo, mene. Merapat.
2: Melu.
1: Melu, mene. Oh.
2: Mene Maria melu. Maria kene ini ora oleh.
1: Adur.
2: Iya, uduk-uduk grupis.
1: Is, acak ya kowe. Oli ya, biung ya. Jere Mbak Nia pengen melu. Oli kowe. Halo.
2: Halo.
1: Ada Dede lucu.
2: Oh, coba Mbak, kayak Dede Nabil ya.
1: Iya.
2: Oh, Dede Nabil. Ya, lagunya apa ya?
1: Lagunya.
2: Temen papane.
1: Demen bapaknya, oke. Iya,
2: teman-teman yuk. Nikum Kas Nuri ya, Mama Wiwin.
1: Iya.
2: Terus seneng kono ya, udah ada Nabil, Nabil, terus Om Acet, terus Mbak Ayu, Bu Demon.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Asna bareng keluarga, Kang Doli, Kang Aryo. Terus dengan Tini, Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka, Mas Erwin. Terus Bu Ida, Cinok Titong, Mama Zira, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang. Terus buat Jeng Robi, Alokri, Teh Dewi, Teh Agustin, Pak Ia, Pak Weni, Ubi Ibni Abdillah, Mama Abdillah, Raya Dancer, Mama Jelispon, Mbak Atin, Apakah Nabi, Kang Oji, Mama Neng.

terus buat Mama Dea karum Agus Boilere, Mama Alisa karum Aguse, terus tiga darah manis Nok Ikma, Nok Wiri, Nok Nia, terus buat Edi Dados,

tuh Kang Mamaliti ya, Kang Parto, terus Kang Andoko, Kang Samsul, Mama Anis, Abah Yanto, Kang Desbat Mbak Ani, Mama Hilda, terus buat apa Sahrul karena Mama Nisane, terus buat Bapak M, buat Mama Ari, Bapak Ari, Bang Dul, Mbak Atun, Kang Kumis, terus buat Buroni, Bapak Sikin, Kang Dasa, karo Umi Suwadai, terus buat Ami pakai Ayah Ami Pak Armadu, Umi Leela, A.O.N, terus Bang Al, terus buat Warti yang Mama Rengganis, terus buat Mama Winda.

0: karo pesta kita ne busuri puranya kang saya lobo terus buat
1: sapa maning
0: buat kening laleng ya namanya pesta ngebleng ya
1: okay.
0: Terus buat piol uwer kang Jabidin terus buat kang channel Cai kang Peter kang Akbar terus buat nih siapa Tika Leoni ya Tika Leoni terus buat Mama Ayi Mama Eja terus Mbak Vivi Mbak Vivi Elpas Purini karo Pramudono nih pabagia bareng keluarga Mama Frida Bu Santa yang tahu terus siapa kayak lah kelanin kelalen Mbak Kang Titi ya karo Mbak Dewi Kuntine terus buat Bu Santi Purbowo Mama Lani ya kita mau kopi Mbak
1: kalian okay, sekarang paramon ya iya.
0: Saya saling Mama Tari ya Mama Tari ya terus kayak Mama Hirman Mama Hilman
2: iya orang mari mari
0: ya sudah mau kopi Mbak kalian sekarang paramon
1: iya oke
0: saya saling kunjungan ya semoga saya selalu
1: amin
0: berjalan ya. Ngomong

0: beringin ada pada poyo-poyokan. Saiki ayo pada bombongan.
1: Apa ya?
0: Apa ayo?
1: Apa ayo? Ayo apa?
0: Ayo bang Alkes nih.
1: Geseng, geseng, geseng.
0: Geseng.
1: Iya.
0: Kita pambe maning wis.
1: Piben.
0: Wong lanang dala apa ono?
1: Lambu?
0: Ini kere, Mbak.
1: Eh, beli kere judul ya?
0: Iya, cak anyam.
1: Oke deh, beli kere ya. Coba-coba beli kere ya.
0: Jaka koro kaya mutiara.
1: Ya kak, oh beli kere jakanya sama mutiara zoo.
0: Ya,
1: oke siap.
0: Salame buat kami pakar madu bersama milananya. Terus buat Aturi bersama Mawini.
1: Iya. Yeah.
0: Iya mania ya,
1: uh-uh.
0: Mania Kang Doli, Wong Ireng, terus
1: okay.
0: Wong Parat,
1: uh-uh.
0: Wong Parat pernah kunci dong Mbak.
1: Iya ya malam mingguan, ada Rus Payu.
0: Iya ada Rus Payu.
1: Kayaknya belum sold out deh.
0: Terus buat dia mata berengginda. Terus buat Kang Aki.
1: Oke. Okay.
0: Buat si Robi. Terus buat yang di depan di Kodro. Tante Elsa.
1: Iya.
0: Yeah. Agusti.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Kang Komari, Kamari ya.
1: Iya, yeah, Abah Kamari.
0: Kamari, Kang Asif, Jeng Rani.
1: Aha.
0: Atin, Kang Oji, Abah Sahrul, terus buat Budemo,
1: yeah.
0: Terus buat Kang Handoko, Kang Desmet, Mama Anis, Mama Alisa, Mama Neng,
1: mm-hmm.
0: Terus buat Dasak Racun,
1: yeah.
0: Umi api gue pada gondrong bisa, api gue sebelah kesel.
1: Kesel, Dila.
0: Dila. Ya,
1: wong orang ngapa-ngapa kok kesel?
0: Maksudnya salamnya selanjutnya setelah ini.
1: Oh bener. Gitu. Iya, wes, oke.
0: Jadi ini lagunya apa ya?
1: Jadi ini kasih lagunya beli kere.
0: Ya, hol.
1: Terima
0: kasih, Mbak, ya.
1: Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
0: Jod.
1: Yuk di belakangnya ada siapa, silakan. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Hola.
1: Mm-hmm.
2: Setara Paramon, tradingnya siapa rete? Siang, Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga, Kang Kas. Kang Kas Nur, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli.
2: Iya, iya, iya, Mbak Nurul, Mbak Nurul. Dapunnya gue. Pulung-pulung. Ulung-ulung.
1: Apa? Ulung-ulung?
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Lagu lawas.
1: Lagu lawas.
2: Ulung-ulung. Itu laci apa-apa gue.
1: Oh, iya. Ulung-ulung
2: sama kolor.
1: Sebentar. Aku baru tahu. Lagunya judulnya Ulung-ulung.
2: Iya.
1: Sebentar. Ulung-ulung. Ulung-ulung.
2: Apa Panji Laras? Ulung-ulung Panji Laras.
1: Sebentar. Ulung-ulung dulu aku cari. Ulung-ulungnya langka. Coba.
2: Panji Laras.
1: Panji Laras. Panji Laras. Se yo. Panji Laras ya, ada Haji Abdul Aji Putra Sangkala. Lagunya kayak apa ya? Coba
2: ya,
1: deh.
2: Ya, gue ya. Panji Laras.
1: Dan ini lagunya kayak kie.
2: Iya, ini tarling nih kayak gua.
1: Tarling kuna lecit kita ya. Ya Allah.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Ya Allah, nikmat ekor ya menurut.
1: Berasa pada zaman dahulu kala ya.
2: Zaman dahulu kala Mbak Nurul isi hujan dayu-dayu. Salam ya.
1: Ya, salam-salam.
2: Ya Allah. Di bagian ini ya, Bukares ya.
1: Mm-mm.
2: Karena orang-orangnya di Umas Nuri ya.

0: Ya Allah, Ian.
1: Biar Bapak di gondrong. Boleh, Pak Pasang banyak ada ya. Mama Arif, Bapaknya Arif, Mama Anis, Pak Yanto, Mama Elsa, Mama Kilang Pulu-Pulu, Andoko, Osamsul, ya, Antesmet. Boleh, Amir Pakar Matu Milela, ya. Kucing Leoni, ya. Era Fana ya,
0: yeah.
1: Era Fana. Jengat ini juga ya, Ibnu Abdillah di Santoso. Mama Asna ya. Mama Nadia, Trinil tarik tungteng. Mesti bolos orang saya salami ya.
0: Allah.
1: Bolos orang saya salami we.
0: Orang saya.
1: Semua. Gawe kafe. Salamnya mau KBB ya. Selamat sore ya, Sri Cepi Kacil ya, Mas ya. Spesialnya mau Manurul.
0: Oke.
1: Ini pati kok lagunya Manurul.
0: Iya, wis tak kerongok kena dengan seksama ya.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya Allah, tarlingnya lawas nemen gue ya, bener-bener tarling original, tarling jadul ya. Ada gitar dan suling doang deh kayaknya ya. Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
2: Tarlingnya sekarang ini menempat.
0: Sehat, alhamdulillah, Masya Allah, Bah Hermi, Umi Lela, Ami Bakar Madu. Oke, lagunya apa lagunya?
2: Pesek-pesek pacara inyong.
0: Pesek-pesek pacara inyong. Kayak jasa keracun bayi. Senengnya lagu kue ya. Insya Allah.
2: Bulan isi lo mana?
0: Mesih, mana ya Omi?
2: Ya Allah. Langonyo makan kue, jengat.
0: Iya, aduh jengat. Ami Bakar Madu di nyengat ya re. Anak-anak bayi ya. Jengat, jengat. Digembok mi, jare mi.
2: Iya. Kang Doli, Mama Bibin, Kang Doli ya. Terus,
0: Mama Neng Tegalwangi, terima kasih Mama Neng Tegalwangi.
2: Terus, Walemu.
0: Iya, Walemu.
2: Lapasa, Balili, Papur, Singado Lawan.
0: Iya.
2: Terus, Pak HM.
0: Oke.
2: Bunda Septi,
0: Bunda Septi. Iya.
2: Gawe sih kaku lima nih, Bunda Septi.
0: Oh iya.
2: Terus, Dedi Dewi Gondi, Yu Antonya Miki ya, Bunda Ana.
0: Iya.
2: Kang Komis, Mama Bagas. Baby Belpas. Mama Nono kali nyaman, Mama dia. Bikin aku
0: apa? Abah HM, Abah HM. Terima kasih pesek-pesek pacara inyong. Jadi pesek-pesek pacara inyong.
2: Iya bener. Betul, olah salah.
0: Ya kan.
2: Mama Nono kali nyaman, Mama Nadia.
0: Iya.
2: Mama Jatrayama. Mama Yulita. Dan bapaknya Karisma, Mama Karisma.
0: Oke.
2: Wajahmu nak masih kami satu sayang di sini. Mama Kiwi kan sewa. Kamu taruh jam-jam Mama Nono, Mama Selin. Rujak enak ya kue Mama Selin.
0: Iya, langsung kotak cicipi mi.
2: Rujak uluk ya.
0: Mantep ya.
2: Rujak uluk ya, maksudnya diperet loh. Maksudnya halus gitu loh.
0: Oh, yang dibikin halus.
2: Iya, diperet gitu loh.
0: Iya.
2: Bandoro,
0: jagi-jagi lagi digoreng, enaknya teman. Wis, Masya Allah.
2: Allah, Mama Aldi ya. Elato, Mbak Amel. Mama Lani, kalau A.A. Jojo.
0: Iya.
2: Di kandidat sekolah. Kami, bantuan ibu ngebobo, Mama Lydia grup. Apa tiga, empat rangka apa-apa gue ya.
0: Iya.
2: Mama dia, aku Beller, aku Dwayweta, Mama Elisa.
0: Oke.
2: Pak Sekar, Pak Bimbing, Pak Sekar, Pak Jodoh, Pak Habibah, Pak
0: Jekodong,
2: Pak Sajah, Pak Awang, Pak Rupes, Pak Buyi, Pak Sidi Jeni, Pak Sapa Maning, Pak
0: Sapa Maning.
2: Ya, oh iya kak, Pak Asma, Pak Roma.
0: Jaluk duwite.
2: Kok gua habis tahu. Bisa mata lah sinah-sinah.
0: Oke. Okay.
2: Mana sama siapa Syahrul? Mbak Kanisa, Mbak Kamali, Amrul.
0: Iya.
2: Buyar. Apa uwal itu kewir. Kalau kau ingin ingat ya, aku sih Dewi Cendana,
0: Yolong
2: Kecil Lopi, Cacita-cita, Sudah Mimi Lanca. Kalau Dewi Cendana.
0: Oke.
2: Aryo Aun Alvin mahasnya Kang Handoko kan sudah juga menyakiti Teh Mojang. Dalam Mama Ani Sombong. Dalam Mbak Hilda Kang Kasmas. Dalam Kaji Dewi Konde.
0: Oke.
2: Dalam Sama Maning ya nyolok sih kayak Kang Asnuri. Sepuluh wenya.
0: Iya.
2: Mama Jira Mbak Agam Bang Bang. Terus apa mahasiswa? Bisa kayak KBB ya?
0: Wis KBB ya, Mi.
2: Iya lah yang susu kaleng.
0: Iya, wis mana lah?
2: Kaleng kayak imut.
0: Ya, ada susu kaleng ya, terong ya, Mi. Wis tiada hari tanpa susu kaleng dan terong. Gue Ami Bakar Madu Milela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumulak ting-ting. Anak-anak baik ya. Ya, wis lah. Semoga selalu sakinah mawadah warohmah ya. Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela ya. Kayak pengantin baru bayi semendina. Rahasianya apa sih donge? Rahasianya ya minum rutin Habutop ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Ini bisa juga untuk menambah keperkasaan ya. Buat laki-laki jadi tambah terus bergairah dengan pasangannya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya?
2: Maudin Pak.
1: Alamat mana?
2: Ciamis.
1: Nih Pak, sebelum kenal Habutop, herbal Habutop, Bapak emang sebelumnya punya keluhan apa? Pak, coba ceritakan, kita bagi-bagi cerita.
2: Begini Pak, saya kan orang lapangan, biasa keluar Jawa. Pekerjaan itu totalitas Pak, dari siang sampai pukul malam. Kita bekerja siang malam. Nah, yang terasa itu selain pikiran, persendian, otot juga agak ngilu. Begitu Pak.
1: Nah, terus Bapak tahu dari mana menggunakan Habutop?
2: Alhamdulillah ada yang ngasih tahu, teman-teman gitu, pakai Habutop. Setelah pakai Habutop, alhamdulillah badan jadi enak. Belum kerja saya menggunakan, setelahnya juga malamnya saya menggunakan 2 kapsul Habutop.
1: Oke. Nah, Bapak belinya di mana nih?
2: Mula-mula kan dari teman. Nah, dikasih sama teman coba-coba. Setelah coba-coba enak, Pak. Nah, beli di apotek, Pak, gitu, Pak. Alhamdulillah.
1: Iya. Udah habis berapa botol?
2: 2 botol, Pak.
1: Lanjutkan ya, Pak ya. Ya,
2: terima kasih.
1: Pesan-pesan untuk para pendengar ataupun yang lainnya yang punya keluhan seperti Pak Udin, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang punya sakit persendian, ngilu otot, pakai Habutop lah. Insya Allah dijamin sehat, badan segar kembali. Habutop, obat herba, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Udin.
2: Sama-sama Bapak.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kasri, bocah ayu, turu wis wengi HP nang bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena. Aja cekeli bae. Pipen pan turu.
1: Iya, Pak, iya. Ki pan turu.
0: Guling-guling bae pipen sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritane gejala insomnia kawan ya, Sri. Kondisit. Oke, Dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Ke arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran, no.
1: Iya, Pak. Gini ngerti.
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Yuk, jam 11 lewat 8 menit waktu Paramount FM saat ini kembali dibuka online-nya. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Paramount Jangduke Seporete Talinge Seporete Bundere Seporete
0: Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung.
1: Badane Paramount FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Asik.
1: Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga. Oke.
1: Kas Nuri, Au, Ami Bakar Madu, Telinia, Bugares ya.
0: Iya.
1: Sini mana siapa ya? Mungkin
0: iya, kayak siapa ya lah ya, Klalen.
1: Iya, untuk bagian pertama saya Kas Nuri. Video ini Mbak Nia apa ya?
0: Iya, Mbak Nia Bugares Pangka, terus ada Kang Doli.
1: Iya, Kang Doli bener kan Kas Nuri, Mbak Nia, Kang Doli, Ami Bakar Madu, Ami Ot. Bener orang salah ya Mbak?
0: Mm-hmm. Betul, betul, betul, betul.
1: Karena dulu buat Mbak Nurul, si Bunda keluar ya kok kayak balung.
0: Gelundang-gelundung ya.
1: Yang mau ngebal, kalau gue tendang. Aduh, nemen kayak gue kayak.
0: Itulah.
1: Kalau mau ngomong aja, Mbak Nurul ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi ada gagahan dulu.
0: Ajalah.
1: Wong lanang aja penamanya. Wong wadun, Mbak, ya kesel. Wong lanang ya juga kesel, tapi
0: apaan lu? Oh lo makasih ya. Iya. Itu kusinya pabrikan ah, duduk.
1: Kan pada ngumpul mana Rol?
0: Iya mene abah. Anak bakso, anak sempolan, anak pirang-pirang bah, dari nuding bah.
1: Foto Miko ya, Miki, drapo Miko.
0: Iya suun ya, ya Allah, ngerti pe lagi ngantuk dimensin biar. Piben.
1: Mama Set.
0: Iya, di sini rame.
1: Mama Ayu wadon ya.
0: Ya wadon lah. Karena Pi Ayu poso ya wadon kepriben sih.
1: Wes.
0: Lucu nemen ya, Bah.
1: Iya,
0: Luk. Toko. Melayu banter ya, kok ditotol ayam otong lah. Burung katokan melayu baik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah semuanya sehat. Yang penting sehat ya menurut ya. Oke. Lari pasi cang. Karena Muhammad Naufal.
0: Oh Muhammad Naufal, panggilannya apa? Naufal.
1: Iya, dia Naufal.
0: Naufal.
1: Opal. Lanang meni.
0: Lucu ya. Pirang tahun umurnya kau bah?
1: 3 tahun.
0: Oh 3 tahun lagi lucu-lucunya ya?
1: Iya lagi. Bukan ya. Apa emang gue ngapain foto wes?
0: Iya wes.
1: Iya.
0: Aha.
1: Emang mau nanya sama surat sama si.
0: Iya.
1: Seneng telur tadi nengkal balamual.
0: Terima kasih.
1: Lanang cici batere mau loro mbah. Putune apa papat.
0: Oh papat mbah.
1: Ya ol.
0: Rame ya mbah.
1: Alhamdulillah tang kumpul lah.
0: Hari kumpul seneng ya mbah.
1: Wingi sih lagi zaman koli manisan kuwi
0: kan.
1: Mana ya. Wis satu lebah apa. Iku sing kan nang nginep nang kuci malah sama. Ya waktu kuliah gue sama nol rasa manis-manis aja cuy.
0: Oke.
1: Mari gua lawa kasih danong tambah warca ode gue sing desa apakah emang sing pokoknya kanan lah kemacin kalau kamu mau tanggung saud deh, mau
0: nggak
1: ada apa dulu, buat Banur semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Betul, Bida Martoloyo, Pak Napi, Puri ini sama Pak Budiono, Mami Bakar Madu Melela ya.
0: Iya.
1: Pas, Pak Bida, sama suara terus. Mau kontrol aja surat ya udah.
0: Oke.
1: Enake.
0: Tahu
1: masih antar pelan stasiun mana yang kamu? Kang Snuri, Mama Wiwin juga ya. Lanjut Bu Mariati, Mariati Malani Kang Parjo, terus Bunda Santi Purbowo. Ya atas ya, Bela Sungkawa meninggalnya jarak orang tuanya maju ya karena tidur ya.
0: Oh iya.
1: Tadi tinggal jam 3 pagi apa ya?
0: Masuk
1: Kotima. ditinggal sebenarnya.
0: Tanpa deteksi ya, Bium.
1: Kesabaran, oke. Lanjut, buat-buat. Ngoi, kemaki ini kan saya butuh mati.
0: Iya.
1: Kamu taruh dong odo, maju. Ini lagi berduka ya.
0: Iya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.
1: Maju, Isnu, Lulu. Ya, lanjut ya. Makam Pak Mandeleman dan Semandela. Mintel-mintel-mintel, kamari juga. Buat terima-terima ini, Siti Aminah Mas Nuh.
0: Iya.
1: Masna, kabarnya mari di makayonglah kau.
0: Iya, Mama Hasna, ya Allah, somse sekali.
1: Nasib dengerannya Astuti, Bakor, sing gak jadi nanti tidaknya nombak siro ya.
0: Iya, soalnya ya, lautnya lagi pasang. Ombaknya gede. Iya, cuacanya tidak mendukung. Nanti deh suatu saat akan ya, di situ ya, tempatnya ya.
1: Siapa ya, mesti Kang Doli Mbak Siro.
0: Heeh.
1: Doli, lanjut mami Miki, Marti kapan semalam sama Dede, Pamilan kawasan, Pamilan kawasan, Pamilan Kumbang, Matika sama Suas, saya lalu ya Mama Aris juga bu,
0: Pamilan Kumbang,
1: Singa ya Tata Andika, ya.
0: Yeah.
1: Lanjut, Sang Taru, Marti, orang kita seperti ini, Balumu, Ibu, Ibu Daroja, Kapan Salili, Ibu Rudin, kawasan selalu monitor parapun.
0: Oh, kan? Babah Rudin.
1: Ya, Babah Rudin kan kayak hidungnya macung nemen kayak.
0: Masya Allah.
1: Kayak ngaturi oli nyalapi kan jadi muka yang ngaturi,
0: Pak. Iya, iya, iya.
1: Terus mari. Mari Bang Sil Batul, Bang Semanggi, Bang Bagas, ya. Kang Komis ya. Pak Andri Gondrong, Mbak Nisa, Pak Ida Pacul, ini Pacul, Jara Pacul. Randi Pacul dan Ida Pacul, biar kita pasang yang Pacul. Masalah Mama Nadia, Mbak Nuno, Miki, Mbak Nia, Wong Ireng juga ya.
0: Iya.
1: Terus Idos, terus Makassar, Nuju Mati, Yusuna, Sang Timur, Trinil, Mbak Tari, Dungteng, Mbak Ikma, Alex Boller, Mama Elisa, Agus Boller, Mama Elisa, Kang Agus juga ya. Terus Buda Cece, Mbak Yunita, sama Kang Parto, Melidia, terus Baja Siti Mana sama Mbak Puji yang punya UD Harapan Jaya. Iya, Kang dari Jadot
0: selain
1: Kang kosong sawo biasa nyirami gua sih bah.
0: Iya serakap temen ya Kang Edi Dados ya.
1: Iya teli jagung nggak ada khawatir lah mau keturun. Sini lagi siaran di berkurut di bagi jagung ada bagelet dong di kamarin.
0: Iya jagung doyan ya doyan lah.
1: Bang Al pendatang baru ya. Mas Janal Jait bah monitor bah.
0: Mas Janal Jait hai halo.
1: Papane Uyang,
0: Maya
1: ini, papanya saya, langsung tur Pak Wel, Pak Rinto sama Bu Rinto,
0: iya.
1: Apa Saru,
0: apa
1: Rita, Bapal, Mama Bapal, ini butuh gogo nemen buat,
0: wis, ya, Oli,
1: halo, mana om Bapal?
0: Halo Noval. Tumbas nopo niku Noval.
1: Lagi mangani pilus, Mbak.
0: Oh, lagi mangani pilus. Ya Allah.
1: Pinter nemen kok, Mbak.
0: Lucu ya.
1: Orang nelpon, Bu.
0: Masya Allah.
1: Gue, Mbak.
0: Apa?
1: Gue Ciratu, ya. Martiem. Kemarin kan ir germanis sudah sakim,
0: iya.
1: Tangan dokong langsung, tidak sila ke kabar atas demi sedannya. HP-nya jadi rusak, buat
0: oh, HP-nya rusak.
1: Iya, wah, apa ini ya?
0: Iya.
1: Kalau ini tidak,
0: panjang
1: pasti ya. Kawasan, gue Mbak Arisari, sekarang juga sudah ada Mas Awang, kayak tinggal rumahnya Bibe ya. Tuhan Hilman, oh balenya setara KB pasal buat Manurun semoga sehat selalu. Makasih Manurun.
0: Sama-sama Abah M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimplak ting-ting. Ya di belakangnya Abah M keturen ya Jolo Pak, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. apa kue ya Allah oli kie oli kue waduh kon kering kepriben gayem bae ya makasih ya. Jangan lupa ya Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuk ya yuk 35288614547 di belakangnya Abah HM. Ana maning ari ora dikleser bae ke lakuna lecit ya. Yang disuka sama Kang Doli ke lagune dari Haji Abdul Ajib Putra Sangkala ya Panji Laras. Lagunya aduh membawa kita ke suasana zaman dahulu kala. Halo Wilujeng siang Sara Paramor FM Tegal. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilepeh. Kamu doyan sembolan enggak?
1: Yang mana kau di mana kafe? Beli sempat pemangan, Banur.
0: Bisa nih sih kerja-kerja tapi acak lalen, tubuh juga butuh asupan. Tapi
1: sepuk nemen panas. Awet mau gosok itu peyong.
0: Oke lagi lembur gosok kan?
1: Iya. Yang gosok apa ya? Kayaknya kato no.
0: Punya sendiri apa punya jahitan orang?
1: Bukan dewek.
0: Oh gede dewek.
1: Awet ngukul sampai jadi ngancini mulung mikap
0: ya. Es pentol ya luar biasa ya.
1: Acang dua acangnya.
0: Orang ngece aku ngomong apa adanya. Aduh ada binatang apa nih?
1: Saya gunakan terus ya apa ya? Apa ya?
0: Apa-apa-apanya dong?
1: Tepot cikula pasti apa ya? Tepot cikua. Si ngembang Widyati apa ya? Si Widyati apa siapa ya?
0: Iya kayaknya kue Triwidarti ya?
1: Iya si nginung tepot cikula pasti ya kue. Tutu si ngaduh-aduh. Ya ngaduh-aduh dia gula batu. Aduh-aduh nikmat lah kue gula batu. Tapi yang gula pasir wedang tepo cikula pasir.
0: Iya ya kie.
1: Iya ya bener wes.
0: Oke okay.
1: Aku interest tetap paham nih.
0: Iya wes oke
1: okay. Wes salimnya kok KBP ya.
0: Iya.
1: Oh Mbak Nol ya salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali Bang Al.
1: Ya saya sang jok ya. Si sang jok ya.
0: Durung anane.
1: Oh lagi
0: bolang ya.
1: Lagi popo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing dirasa apa dong Bang Al ya. Ya terima kasih banyak ya buat yang sudah online ya. Oke okay. Terima kasih Bang Al Bagoa. Lagunya ditunggu ya. Habis ini sudah siap-siap lagu yang disuka sekali sama Kang Doli. Ya Allah lagu nege. Lagunya dari Panji Laras Haji Abdul Ajib Putra Sangkala. Ayongnya lagu kipas nyong es cilik deh ya. Apa durung lahir ya?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: Kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Maduana Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Wih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo?
0: Mas?
1: Halo? Iya, iya, Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih? Penting, Kak.
1: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, Bu. Pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke, Ayang. Papa OTW ya.
2: Halo, Ayang. Papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas. Kayaknya ada
2: ya. Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, Mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah.

gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dengarkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, terima kasih banyak yang sudah online ya di 3528888 dan juga 6145477, yang sudah SMS WhatsApp di 0852931995888 juga. Hatur nuhun, ada Mama Ayi di Bengle ya. Terus ada Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger hadir nembe balik Mekaya Sing Sawah. Terus ada Jenal Jahit juga ya, terima kasih di Debong Kulon. Ada dari Hidung Mancung di Pesarean ya, salamnya buat Bapak siapa nih? Buat Abah HM, buat Kang Pebi Belpas, ada Mbak Dewi Kunti, Jasa Kerajum, Trio Pesek, ada Pak Hadi, ada Kang Kasnuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker. Terus buat Umi Bakar siapa nih? Ami Bakar Madu dan Umi Lela ya. Ada Ayu Poso, Mbak Ila, Dewita, dan buat semua Balanestara Paraman FM 3L. Makasih Bapak Ahmad Bahrudin si Hidung Mancung. Terus ada Kang Jabidin bersama Ibu Kisri ya. Salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Parjo, Kang Doli, Jasa Kerajum, Mbak Nia Pangka, ada Mama Kiwi, ada Kang Jojo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, dan buat semuanya saja Balanestara Paraman FM 3L. Terus ada dari Kang Akib ya, Kang Agib, terima kasih. A.A. Teddy, Dewi Kunti, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori, Pemalang. Terus ada Mama Rengganis, Mama Anissa. Ada juga siapa lagi nih? Oke. Bunda Siti Bengle ya. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinga Saporetnya jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosanda Rista ya, menemani Balani Stara Paramon FM 3L dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Yuk, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balenes Setara Paramon? Ketemu lagi sama Yus Anda Arista ya. Seperti biasanya di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 18 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Palsari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari ini ya. Dan yang mau gabung silakan, Anda bisa pergunakan melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Palsari siang akan ditemani oleh produk-produk dari PT Donatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya, untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Dan tentunya untuk Anda yang sudah cocok dengan Habutop ya, sudah tahu dan merasakan khasiat dari Habutop ya. Kalau sudah merasakan khasiat dan sudah tahu Habutop ini teruji ya kualitasnya, kenapa harus pilih yang lain? Yuk mantep-mantep bersama dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Pasukan bolang tak lagi kumpul ya, wis lah laka sepinya nyete ya. Masih untuk menggali kebersamaan kita, ada Mr. Mendem spesial untuk Anda Balenes Setara Paramon FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM di Gial Parasari Siang. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda di 101.5 Setara Paramon bersama dengan Yos Anda Arista sampai di jam 2 siang saja ya. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balani Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Star Paramon.
0: Campur Sarine. Neman. Primen A. Karpe Pip. Karpe Pimen A. Dalam.
1: Miki kayaknya rame nemen.
0: Rame ya, tapi kayak wis pada OTW. Pancen rut ya. Sampai nyongra fokus A. Si pasukan bolang.
1: Lagi openingnya pada ngak.
0: Ruwet nemen A. Tapi sudah pada OTW, OTW makan siang. OTW bolang ya, arane pe pasukan bolang.
1: Jalan-jalan ya.
0: Panas-panasan A. Iya, A sing lanang be ora kiyang panas-panasan ya aya. Luar biasa ke pasukan bolang nih. Iya, mau berjemur. Ya benar mau ke Minapati kalau enggak salah. Mau berjemur di Minapati, iya.
1: Kayak macul sawah.
0: Macul. Macul, matun. Matun apa, A?
1: Matun tang.
0: Bahasa itu bener ya, A? Matun bukan macul, A?
1: Bukan.
0: Beda.
1: Matun ting wangi suket.
0: Oh, itu namanya matun.
1: Iya.
0: Oh, bu
1: tanduri pari ya.
0: Oh, iya. Bu putih suket.

0: Oh iya, iya.
1: Rumput yang berkeliaran.
0: Iya, itu kan rumput. Kalau padi kan padi yang memang buat yang nanti jatuhnya jadi beras begitu. Iya. Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Awalnya bukan padi, tapi pari.
0: Pari, iya itu kan bahasamu. Iya, bahasamu bahas, bahasamu bahasaku ya pari.
1: Iya, pari.
0: Kang Junet. Iya, Kang Kang Junet sing angen-angene pan gendong ya tapi urung kelakon-kelakon. Iya. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Matun alias bubut suket, Mbak. Oh, suket kok. Kata Gotrok suket. Berarti bukan padi.
1: Maksudnya ge kan anu ge maksudnya misalnya lagi tandur pari terus sana sok ketek.
0: Oh. Oh, begitu. Berarti membersihkan.
1: Ya maksudnya matun gunung parinya nang tanaman liyane lah ngono.
0: Iya, kayak teori ini aku krungune ya. Engko prakteknya ya, ya carane pime ah.
1: Misalnya kayak gini misalnya ditanduri kayak bodin lah.
0: Bodin. Oh, berarti segala macam bentuk yang mau ditanam. Iya, terus dibersihin dulu itu.
1: Ya,
0: alang-alangnya wis pokoke
1: biasanya wong lagi
0: suket-suket
1: anu ngeparinan
0: jangane. Oh iya. Iya iya wis ngeh. Wong desa, wong dia ah, desa dia ah.
1: Kan saya ngutan kok di kayu di karem.
0: Karemmu ya ya pupuk. Kasih pupuk maksudnya.
1: Iya di karem. Kudu karemmu ya kudu.
0: Iya karem.
1: Karem pupuk.
0: Iya pupuk itu kan. Kuno aku nyeluke gendong sampai napan ini mben mo
1: apa?
0: Kang Junet mben bae Mbak Yos gendong bae mau nyong geleme gendong mau mben ya mben kok canda kabe menang di Kang Junet menang di Kang Junet
1: materinya
0: mau kan iya kayak gue. Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Kayak wis
0: apa?
1: Sony Jos wis.
0: Sony Jos ah?
1: Katanya apa?
0: Sony
1: Mas Nuri sama si
0: kan orang muncul
1: Papa HM Pak Sahrul Kang Akib Jeng Rani, Jeng Robi Mama Lani
0: Sony.
1: Terus buat Kang Kopitin Ratu.
0: Iya, Tata Agustin.
1: Agustin, Tata Keraju.
0: Gulung Korning, Kuli Bangunan, Kangen Oma, Calon Bojo, Diiris-iris, Aku Bingung, Sri Wis Bali, Mediun Ngawi.
1: Diiris-iris.
0: Ah, ngarang ya, Asan Jukut pokoknya ayah. Iya wis. Sing pokoke sing urung tau diplay ngono ya.
1: Tapi anggap Sri kan paham.
0: Iya Sri tau paham Sri. Sri nah yo, tapi duduk Sri wis Bali. Sri wis balik. Tobat ora pengin tobat, ah.
1: Urung lah
0: sih. Aja tobat di. Ah, aja tobat di sit engko aku lah kebelene, ah ya. Engko di situs, ah.
1: Ada waktunya, Mbak.
0: Iya. Aja tobat di situs apa aja. Engko nyong ngoleh nyong lah kan sana bime ya. Engko tobatnya bareng dang nyong kira-kira wis wis mulai insap. Oke. Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Pime Kang Parjo lah kesuarane Kang. Kang Parjo paling ngomong selamat siang.
2: Selamat siang. Aa Furko.
0: Aya.
1: Selamat siang Kang Parjo.
0: Mama Ayi A, Mama Ayi A.
1: Mama Ayi.
0: Iya Mama tadi bertanya-tanya soal matun Mama Ayi. Mbak Yos ora paham.
1: Matun no mesti oke. Nanti kayak siapa ya sih gupak-gupak siapa ya kayak.
0: Oh, Putri Gupak, Putri Gupak Mama Gilang.
1: Gue biasanya matun.
0: Oh iya, iya. Iya, iya, jalani langsung sih ya jadinya paham teman ya. Kamu sih pernah jalani, A? Tapi paham teman katanya sih, A. Lakoni. Oh, kamu punya sawah. Kiraan yang punya sawah cuma aku.
1: Sawah sak kotak tak buat. Tahun pembeli nyuni
0: buat. Lanjut ah.
1: Maksudnya penyuni kayak kilo buat. Katakan
0: yang inung lah, inung yang penyuni.
1: Ditanduri tengis tu.

0: yang ini
1: baju. Iya. Iya, kape-kape putungin. Udah enggak ada di banyu yang kering. Adudannya aku udah disiram. Iya, A. Is A, salam ya, A. Lanjut A, Bu Daerah Fana, A.
0: Aku kaku, Mbak.
1: Kaku, dilengani A. Iya, tanduri kacang, Mbak Yos, ke. Kongkone sawai au on ditanduri kacang, kongkon Mama Ayi. Cari Mama Ayi tanduri kacang. Sawai a. Iya.
0: Tapi sawai nyongor tanduri, ora tau tanduri kacang.
1: Ya, papari a, pari bae a. Sing kenang iya. Iya, sing-sing hasil engko berkintal-kintal ya a.
0: Kayak apa ya?
1: Apa? Kan channel jahit.
0: Channel jahit. Apa ya? Kecipir.
1: Kecipir. Iya. Tronggong a, tronggong a.
0: Iya, tronggong kemang turi ya.
1: Iya.
0: Tapi tolong dicolongi uang, Bu.
1: Colongi uang. Iya ya, oh, a sing nandu, sing nyukut uang.
0: Ape uang loro tronggong, Bu.
1: Iya ya. Oli-oli enggak urep ya.
0: Iya. Nyong, bocah saiki jan laka ya.
1: Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok.
1: Nyong, ora tau banyune Mbak Yos.
0: Ya,
1: ora duwe sawah. Ya, duwe sawah.
0: Sing khusus sing duwe sawah kuwi sering
1: banyu niku. Oh iya, ya tuku sawah Kang Gotrok. Kang Gotrok kuwi kon tuku sawah Kang Gotrok ben bisa nyirami.
0: Banyu
1: niki
0: Kang Gotrok.
1: Kan jalan cair apa sawah. Iya.
0: Apa ha. Wah ato mai. Bakar madu milela. Ya.
1: Ami bakar madu milela.
0: Ya KBB sing bae ya.
1: KBB ya, A.
0: Iya soalnya wis soal.
1: Ji A.
0: Makasih, selamat
1: Uon wis mlebu ya kayak sampai Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Ayam ceker.
1: Ya. Ya
0: makasih Mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang ting.
0: Yos.
1: Terima kasih Afurkon ya, lagunya nanti ditunggu. Di belakangnya Afurkon di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Selamat siang Nok. Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM.
1: Parasari.
2: Parasari. Heeh.
1: Saporet. Kayak ngulet ya. Bar kelelengan apa bartangi bubuk? Dinikir apa ini?
2: Ngukur ambin.
1: Oh, ngukur ambin. Waduh. Si dinikir ngulek mah.
2: Apa wis duwe ora ngulek.
1: Oh, suwe ora ngulek sekar pe dewek kadiran jadi owner. Owner rujak. Ya.
2: Iya,
1: sana ke dewek apa apa. Iya, wis dinikmat. Berarti nggo kesibukan yang ya itu beda nggo kesibukan ya mah ya.
2: Iya beneran.
1: Iya, bener ya.
2: Beneran. Mancing metu
1: arep umah puri. Iya. Oke, lagi pengen PW ceritane ya. Sampai online PK yang wis katon. Mambu-mambune mambu mulet. Berturu. Dene iki Mama Lani gawene lagi glundeng-glundung mangan turu nutul HP. Enak kok ya. Iya, cekak enak. Aku sugihin mah ya. Lo mantak apa ada utang ya mamah ya? Iya, wis harus sugih-sugih mah. Lo mantak apa ada utang? Iya. Utangnya gampang lagi kayak yang pangelan. Ngomong cekai gelut.
2: Mene anjong latare wis. Panapak gua mana. Terus kare jendine teng panen.
1: Lagu.
2: Melayu mumet-mumet.
1: Lagu ya. Mau cari gampang, kan orang tega ya melas ya. Kira-kira negara putu, alah mencak-mencak, mencaknya gelut. Iya, kakang mas, kakang mas.
3: Suaranya kayak serak-serak basah, no kayak pas tangi tuyu.
1: Oh, serak-serak basah. Bisa nih basah sih, Kang Parjo. Bisa gotrok.
2: Basah kayak kasih siram.
1: Kayak Mister Gotrok sing carane ora tahu menyuni.
2: Mister Gotrok.
1: Dia ngerujuk dewek kok Mister.
2: Iya, karena mungkin ateng-ateng palang ya.
1: Iya, Mami Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni.
1: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
2: Oh, Bapak Uya, ya. Mamanya.
1: Selamat siang, mamanya Geni.
2: Selamat siang, Bapak Uya, Mama Uya. Ya,
1: triom blesek lagi apa ke mangan apa ke udah pare mah. Tawa, Mama, iya blesek, Mama Hilman.
2: Oh, Mama Hilman.
1: Ya, Trio blesek.
2: Iya.
1: Trio blesek.
2: Sumpel-sumpel nang tengah.
1: Iya bener. Sedap ya, Ma.
2: Pindang.
1: Iya. Sedap sekali, iya.
2: Arep perasa taparan.
1: Segarnya sing anget-anget ya, Mah ya.
2: Sega
1: adem ya, enak. Enak
2: anget ah.
1: Aku seneng sing anget lah, Mah.
2: Orang yang senengnya malah tak adem.
1: Ya lah, nyong sing anget lah, Mah. Tapi memang sehat sing adem ya, Mah ya.
2: Iya, kowe. Ayang sasak, ayang sasak.
1: Ayang sasak, pripun sak?
2: Miki Mas Pasco ya. Trio Peset. Mama Lan Manet Manu.
1: Iya.
2: Karo tiga cendek keule ya.
1: Iya.
2: Mariski Malan Manu. Tiga ceremani. Pania, Mama Ikma, Mama Wiwin. Empat kawan.
1: Iya.
2: Mama Alisa, Mama Lidia. Yu Marti, Mama Dia sehat kap ya. Terus ngokai.
1: Grupa kan nomor ya Seki ya.
2: Umpiol. Umi Abdillah yeah. Marina.
1: Miki sing disebut grup KB, kowe grup Trelep Jeger ora disebut.
2: Oh iya, grup Trelep Jeger. Iya. Ayo dicatat ya.
1: Iya, dan lain-lain.
2: Umpat Nuri Mama Bibi. Apa Alul, Miki anak Afur kan ya.
1: Oke.
2: Bangan. Terus nge Buda Bibapak di kontrol Mawangi Kusade ya. Murini Pak Pramudiono Terus nge Batari Tunteng Batari ini yang Ma'i.
1: Wa'ato Ma'i
2: Tuli Siti ini sama ingin singkat tiban.
1: Oh, Mbak Siti Soima.
2: Iya. Oh, Ibu Gemoy.
1: Kang
2: Doli Bu Ite, Mama Bu Copolen.
1: Oke.
2: Aki nyong kangen karo
1: Mas Ipa. Iya ya. Nyong kangen karo Astuti nek.
2: Sehat ya Mas Ipa.
1: Amin.
2: Mamander Bu Mandor ya.
1: Oke.
2: Terus ngokwe oh.
1: Ngapa lagi?
2: Kening
1: Lalen.
2: Purini ya.
1: Purini sudah. Tete Agustin.
2: Iya. Terus nggak sing urung acu sing dhuwur.
1: Ya, Pami Bakar Umi Lela.
2: Oh iya, Ami karo Umi.
1: Iya.
2: Bare-bare miki Ami ora mlebu ya.
1: Iya.
2: Masalah ya,
1: dawa. Iya.
2: Are Ami mlebu.
1: Iya langsung.
2: Heeh. Sawai sing sakota.
1: Apa maling? Iya sudah ngusi tangkap luber.
2: Iya.
1: Ya weh.
2: Ya.
1: Oke, Mas. Lagunya apa nih, Mah?
2: Lagu ini Jangan Ada Cinta di Antara Kita.
1: Oke.
2: Jangan Ada Cinta ya, Kak.
1: Jangan Ada Dusta, Kang Mas Parjo.
2: Jangan ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Enggak boleh, Mas.
1: Belajar dari masa lalu, belajar dari pengalaman ya, Kang Mas Parjo.
2: Apapun yang terjadi jujur aja.
1: Iya, jujur aja. Aku tak wes, Mas.
2: Sepertinya enggak keluar ke nama
1: ya. Oke.
2: Supaya enggak wong sing merasa kayak. Makasih lumayan.
1: Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting.
2: Jos.
1: Terima kasih. Ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung. Lagunya Dewi Yul ya, nanti ditunggu saja. Yang Jangan Ada Dusta versi keroncong. Dua penelpon saja dulu cukup ya. Penelpon berikutnya nanti di sesi berikutnya ya. Dan untuk Anda Balani Sarah Paramon, jangan lupa dong untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan mereka dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Untuk Anda yang berada di wilayah Banda Sari, Pagongan dan sekitarnya, di situ ada apotek BJ Pharma. Untuk membeli Habutop, Vitama dan produk-produk PT Denatur, Anda bisa mendatangi apotek BJ Pharma Banda Sari, Pagongan ya. Kemudian yang berada di kawasan Debong Kidul, Dukuh Turi, Pagongan dan sekitarnya, Anda bisa datang ke apotek Nur Siva ya. Di situ juga tersedia ada Habutop, ada juga Vitama dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Yuk, jalan kemana mana dulu? Tetap di 101.5 Suara Paramana FM Tegal. Masih ada sayang. Ada sayang. Saya siapa? Saya Sandarista dong. Mr. Gotrok, pripun Mas Mr. Gotrok? Aku udah panggil Mr. pakai Mas. Gotrok. Timen rok, idile. Suaranya angles teman. AAU on.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Masih ada Yos Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasari Siang ya. Demang-demang campur sari dan juga keroncong masih akan terus hadir untuk Anda. Balane Setara Paramon sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di Digempot ada Nelongso ya, ini hadir memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Tak lelo lela ledung juga ya dari miliknya Waljin ya. Sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Bude Era Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu Mejasem. Oke, kemudian yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Sapur sore ini sapur rasa.
0: Wah, nemen.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Kang Mas.
1: Aduh.
0: Kelalen, maaf ya. Ngundang Kang Mas. Nyung hilap. Nyung belum ya kan. Hilap.
1: Orang pada diangkat.
0: Orang pada diangkat pangkat ngonong lu ya. Ya.
1: Orang undang kemana?
0: Ya aku hilap nyung belum kaya Allah sak. Nyung belum iki nyung pesen ngomong ngundang Kang Mas ngonong lu.
1: Mana eksperimen dong sampean pikirane sinden.
0: Ya Allah, kenyang tak tobat disit ya. Maafkan saya Allah. Saya tadi salah sebut. Masa nyung undang jasa racun Kang Mas? Ah nyung lem nemen kaya.
1: Paling
0: maning. Ulangi.
1: Awas pisan maning udah kaya kowe.
0: Iya, yang kau pesek jengkel ya pesek ya. Galak nuwun sak. Ya ulang yo. Ulang yo. Kayak apa nih? Kring. Saya lagi memancing di dalam air keruh ya.
1: Iya.
0: Kan berarti beberapa hari yang lalu kan kayak ngelemperuk ya. Kayak jaga orang kukuruyuk ya. Iya kan? Iya, kemudian saya kan mencari tahu. Akhirnya saya dapat tempe. Apa?
1: Bumbung.
0: Mau napa ngusuk awit mau bumbung. Anda memancing saya untuk ngodor. Lagune. Dia wis diundang Kang Mas teman-temannya kayak kue ya. Mana-mana dang diundang Kang Mas itu di mendadak lemah lembut ya.
1: Anak undang-undang Kang Mas.
0: Pancen ki lakalakane wong song ya. Lakalakane wong song ya purini ya. Diundang Kang Mas ndedeg-ndedeg kayak kue.
1: Lagune.
0: Apa namanya? Kok dok nganti ngomong nang di Mbak Yus masa elom ngundang Kang Mas jasak. Jasake ora lila kotrok.
1: Nyora rido.
0: Iya. Jaluk maning Mbak Yus Kang Mas e. Jaluk maning Mbak Yus di pinggir pur ini. Kang Mas. Kang Mas. Didados. Ora apa-apa sak etung-etung sodako oli pehele. Gue ya ora kualik dong. Dongene ki maringe Yos. Ya Allah. Kang Edi dongene Yos ora apa-apa Yos ngundang Kang Mas ya direlani. Ya, malah maringe jasak seolah-olah ya Allah. Seolah-olah nemen ya. Aku napa Kang Mas?
1: Mampir ngombe
0: oke.
1: Mampir
0: ngombe nang kowe. Iya. Nang endi? Yusalama?
1: Grup pesek.
0: Nang nang pesek.
1: Iya.
0: Sung.
1: Ya Allah.
0: Sing nang kowe nang grebek kulon?
1: Ya monggo,
0: sung. Akhirnya judul lagu kemarin akhirnya direspon dengan baik.
1: Respon apa? Nek nyong ora. Responnya wingi lho.
0: Kayak ngomong-ngonong ceritanya. Dikus lagunya satukan hati kami dari miliknya dia Sesa terus Capril. Mbak Yos ngapunten, nanti kalau lagunya diputer mohon dengan sangat disebut nama sayang Gi, biar jasak mirngaken. Mau tak kirim kayaknya siapa ora ya? Tak kirim ya. Ana so. Nyong tak ngomong apa Ana Nesa. Barang esok langsung di Parani Nesa.
1: Mami Tika Leon.
0: Ya Bang Al.
1: Bude Rapana.
0: Pripun Bang Al?
1: Bunda sate.
0: Iya sabar nggih Bang El, sabar Bang El.
1: Tunggu apur kon Bang El.
0: Iya.
1: Nuri Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Mama Arjo. Terus Purini Kali Pramudiono. Semoga sehat selalu ya Bu.
0: Bang El, Bang El, sampun Bang El.
1: Wati ya. Ada Gusti.
0: Iya Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Iya.
1: Mat siang.
0: Iya.
1: Terus jeng Robi.
0: Terus barang sampean marani maring pesek pime sak sak sak. Barang casak marani maring pesek pime suasana hatine.
1: Ya paling paling mana pesek pesek tak cungur.
0: Iya, ya maksudnya suasana hatine berubah menjadi gimana gitu loh.
1: Kapan kepo temen
0: sih? Ya, yang kepo yakin. Aku dan urusan sampean karo pesek kepo sak.
1: Ora usah, ora
0: iya, jawab. Kepo. Ya dong ditak. Ya sampean ora sing jawab, ngono nak takon pesek.
1: Ora
0: usah. Yang perasaan karo suasana hatine sampean waktu itu.
1: Oh, ora.
0: Tapi ya kadang sudah bisa terjawab ya. Pantesan yang ngomong undang Kang Mas kayak ora rela, khawatir. Khawatir pesek menutup menutup pintu hatinya. Iya.
1: Selalu Mbak Wikan Danu,
0: okay.
1: Mbak Tasyen. Yang Robi yang hati ini.
0: Ji, Wato Mai.
1: Bang Wato.
0: Bu Santi Purbowo.
1: Santi Purbowo. Mai.
0: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Bapaknya Uya, mamanya Uya. Parani raka Mbak.
0: Yakin Sat. Si lagi maring endi sak?
1: Nyong lewat miringane ya bae lah.
0: Iya, kayane sebenarnya ana sak, cuman kadang ngeri sampean sing teka dadine umpetan.
1: Iya
0: nek. Carane bapak nek uyen dan bocor ki kurang ajar ki yo buka kartu.
1: Ando. Alas. Mama Hilman.
0: Iya.
1: Grup trio.
0: Blesek, blesek.
1: Iya.
0: Blesek, blesek. Grup Rium blesek ke salah sisi lagi kae sak, mangan urep sak.
1: Sing mangan urep.
0: Iya, urep pare sak.
1: Sampean.
0: Kae blesek Hilman.
1: Oh, Hilman.
0: Heeh.
1: Ya nyong ngerti nge.
0: Ora tawa-tawa, iya nyong bengi lho ka sak.
1: Oh, iya.
0: Parani sak, parani sak, tulung sak.
1: Parani sumat.
0: Iya, nyong dimain sebrengko so sak. Nyong pengin sak, nyong pengin kuwe sak. Pare sing anak kuwe, tapi parane aja pet-pet sak.
1: Hah?
0: Kuwe pare sing urep. Jalan yang urip. Aduh sak.
1: Ada yang usah.
0: Sampen terus kau ya sak. Kau sampen apa-apa nih mampir maring gue sak pesek kau sak.
1: Aduh, ada sak raelan.
0: Iya. Apa-apa nih ngampiri pesek.
1: Eh?
0: Apa-apa nih ngampiri pesek.
1: Sungguhan kamu ngampir ya.
0: Iya. Nyong kayak lagi di kongkong kaya Mbak Yos, kayak kongkong kaya nggak pernah kie. Nggak pernah apa pare isi urip. Kapan sak mene bayangane tok dean cari papane Uya ke sampean ke hoax.
1: Nyong kan liwat.
0: Ya.
1: Liwat to ya.
0: Oh iya ya berarti sampean ya berarti sampean aja beralasan mau nine laka. Oh wong liwat.
1: Kong dolan laka berarti lah.
0: Ya lucu ya papane Uya ya wong tok. Sampean ngucap uluk salam apa ora maring papane Uya.
1: Ya orang liwat tok.
0: Ya ya liwat tok bisane sampean mikir ngomongnya laka. Ya sampean kan seakan sampean kan berarti seakan-akan menyalahkan papa nek Uya karo mama nek Uya laka.
1: Oh, ini ngelana sampean.
0: Ora wong wong an urung karuan laka kok ya. Wong didok-dok be didok-dok di assalamualaikum be durung wis langsung ngomongnya laka. Iya ya, papa nek Uya. Iya, berarti kan cuma lewat tok.
1: Iya nyong mung ngomong lewat tok.
0: Bisa nek sampean ngomongnya miki nyong maring mama maring papa nek Uya mau nine laka. Ya sampean ki arane nglodo disit ana apa ora nembe ngomong laka.
1: Yang masalah pemburine melas.
0: Pembeli paling bangal bangal ngodor. Kang Akil. Mas lagi larang Mbak Yos emen-emen aja ngundang Mas. Iya nyoba nyesel. Nyoba nyesel ke Kang Akil. Ngundang Kang Mas gak juga ya Mbak. Iya nyong elom yakin Mr. Kotrok ngundang jasak Kang Mas. Menung bae kok nyong panjaluk jujul maring pesek. Nyong panjaluk jujul maring pesek. Nyong sekadung ngetok na kata Kang Mas.
1: Ya.
0: Lah iya. Iya, ya mending tak balas saya ngonong. Kang Mas, ya, kayak kon buat apa ya? Malah nyong dibentak-bentak orang diundang Kang Mas. Badannya pun apa kayak kue? Ditawani orang malah nyong di ngodori. Papa nek Uya jenguk gua, Papa nek Uya orang parah nih ke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jeblok ding ding. Lagu apa, Sak? Sasong. Eh iya, mampir ngombe, Sak. Mampir ngombe, Mbak Yos. Eh, Tata Agustin, ayahku yakin. Kayak Tata Agustin pe durung puas kok ngriwang nang ngodore casek ya Teteh ya. Terus, terus, terus aja maduk, terus aja liren, opi mesti sak. Durung tuduk wis mudun ya Teh. Selamat siang balane Sarah Paramon.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Muki.
2: Sarah Paramon.
0: Anjing nyirat. Nemen-nemen nyiratu. Alhamdulillah. Doa dari nyiratu dan balane Sarah Paramon.
2: Dalam
0: ripu nyiratu. Enten tamu. Oh ya, ada tamu itu nyiratu.
2: Tidak.
0: Aduh, saya. Saya ditinggal. Ji monggo. Saya ditinggal. Saya mau ngomong sendirian deh, ya. Siapa yang mau menemani saya ngobrol di sini? Yang online lagi sibuk ya. Yang online lagi sibuk kedatangan para konsumen dan customer, ya. Aduh. Ayo. Saya ngobrol sendiri. Ada yang mau menemani saya ngobrol? Berhubung yang lagi online lagi sibuk kedatangan para pelanggan. Oh, sudah datang ini yang online. Alhamdulillah. Monggo-monggo nih.
2: Karena apa nih? Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro. Oke.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Dese. Lintang Asmoro. Tidak dipencar sangat. Asmoro Lintang. Oke, okay, nih, monggo nih.
2: Salam, ye.
0: Monggo.
2: Kakek
0: manggini kisah nembe
2: manda.
0: Casak raju. Oh, Kang Mas. Aduh, kalau dipanggil saya, kalau yang manggil Kang Mas saya, dia tidak terima. Tapi kalau yang manggil Nyi Ratu, dia berbunga-bunga, Nyi. Kayak gitu.
2: Terima kasih. Terima kasih. Mister Gotrek. Bapak Uya, Mak Uya. Mama Saada, Om Awa.
0: Iya.
2: Wah, Tomai. Mama Lani.
0: Mama Ari Wangandawa.
2: Mama Ari Wangandawa.
0: Iya.
2: Tete Agustin. Ami Pakar Madu Sarang Umila.
0: Enji.
2: Udah Santi Purbowo.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Rini, Pak Pramudiono. Bapak HM.
0: Iya.
2: Bapak Iftar Mbak Adun.
0: Kang Akil.
2: Kang Akil, Sugeng Siang.
0: Teteh Agustin,
2: Ujang Tadiyan Teh. Lajeng Kang Mutaro Dongode.
0: Enji. Oke.
2: Kang Adi.
0: Kang
2: Bihi.
0: Ya, Kang Edi Dados. Ya.
2: Kang Grup Klar.
0: Nji.
2: Kang Raju. Mama Silipa.
0: Oke.
2: Parto Parti. Kang Tarno Yumardi.
0: Nji, Pak Atomai.
2: Mami Tika Leoni.
0: Nji.
2: Kang Wonten Kelatah Kalimantan.
0: Ya, Nji. Bude Erafana.
2: Bude Erafana.
0: Iya, di Jalan Serayu Mejasem. Kang Raju.
2: Kang Raju, sampun menggini nih Kang Raju.
0: Nyiratu. Niki enten sing tanglet kabar Kang Adi Dados. Nyiratu sugeng napa sulit Nyiratu? Pawartosipun pripun?
2: Boten sulit.
0: Oh,
2: selamat.
0: Oh, berarti sugeng. Kalau boten sulit berarti sugeng Kang Adi.
2: Selamat
0: dunya. Leres. Leres, amin. Nah.
2: Selamat.
0: Oke, amin. Nji.
2: Angge. Kula nyuwun istiqomah.
0: Amin.
2: Ya wangsul niki pendekali sing kuwasa.
0: Dalam keadaan husnul.
2: Husnul khatimah.
0: Amin.
2: Kang Nji. Bapak HE.
0: Nji.
2: Mbak Putri Kase. Lajeng Sinten Maling nggih. Amin Termadu, Umi Lela, Boim, Mama Kiwi, Mama Wadra, Mama Kamisa, Mbak Ning Sindreng, Kang Handoko,
0: Mbak
2: Ramdo, Kang Ibni
0: Abdila, Kang Ibni Abdila, Teta Agustin, Ji,
2: pun tinggiko teteh.
0: Oh, sampun disebut awis bau. Kang Atno Omat, Kang Atno Omat.
2: Atno Omat yang
0: Ji. Kang Atno Omat.
2: Ji.
0: Ripuni.
2: Yang pundi?
0: Yang pundi? Tiang pundi Kang Atno? Saya enggak tahu ya.
2: Kang Atno, tukang sian.
0: Hewane puana sepol kata Kang Atno.
2: Ih, terempol Kang Riki.
0: Cetar membahenol. Oke.
2: Bahenol kados bayan.
0: Bahenol kados. Kados sintenya. Oh, Yomani. Oh ya, dari Yomani. Domisilinya di Yomani.
2: Oh, berarti nang ki anu kidul nggih mboten ini.
0: Oke.
2: Kang Junet, Kang Junet pun anu ngayahi duka nggih.
0: Oke, Kang Junet.
2: Nggih.
0: Ini AA-nya.
2: Pindan.
0: Eh, suaranya kecil A bentar A.
3: Yang kemarin di.
2: Kapur kan.
3: Tebekaton pundrong kayong kemarin di.
0: Iya.
2: AA Bu. Dingin-dingin dikangen ya.
0: Artinya ya, artinya AA itu merasa iya kangen. Berapa hari enggak muncul suaranya aja udah dikangenin. Cie cie cie cie cie.
2: Iya, emang kalau di ini kan 7-7 nggak kecil kok suaraku.
0: Iya, 7-7, iya kok bagus ya, berarti tergantung vokal ya. Tergantung penelponnya dong.
2: Iya, tadi Kang Jasak Rajum agak jauh suaranya.
0: Oh, Jasak, kalau Jasak di 88
2: Nyi. Iya, Kang Jasak, Kang Mas Jasak.
0: Iya, Kang Mas Jasak.
3: Nembangnya Kak Tono Bayos.
0: Nembang Yakaton. Yakaton apa nih, A?
2: Nembang apa sih, A?
0: Nembang Yakaton.
2: Nembang
3: Yakaton, no bayos.
0: Nembang. Oh, kalau mungkin kalau lagi nyanyi, kalau malam nyanyi, karaoke.
2: Oh, nek dalu. Mungkin ya, malam minggu.
0: Malam minggu, A.
2: Ternyata mlebet, kadang
0: nggak selalu bisa. Bang Al, Bang Al.
2: Gembira,
0: makasih Pak Nosta. Oke, iya.
2: Panjenengan bayar.
0: Iya, sama-sama.
2: Mugi-mugi
0: bayar sehat. Amin. Amin.
2: Panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
2: Ya.
0: Jos, terima kasih. Ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Semarang.
3: Umpannya dia ke sini katono ngubungi kapan konser.
0: Oh iya, ini hari Sabtu ya. Oh, maksudnya nanti malam kan mau konser, mau karaokean. Jadi hari ini Nyi Ratu baru online begitu. Bisa online gitu. Karena harinya hari Sabtu kayak gitu, A. Di Bantar Bolang Pemalang, bukan Semarang. Kalau saya tadi nyebutnya kok Semarang. Ya sudah ya. Berapa telepon tadi? 1, 2, 1 telepon lagi boleh ya. Halo, selamat siang, Balani Sara Paramon.
4: Halo.
0: Halo, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
4: Tidak sepanjang jalan.
0: Bukan, Bang. Itu sepanjang. Nanti jam 2. Oh, Bang.
4: Iya.
0: Iya.
4: 10 menitan man.
0: Iya, makanya nanti bersabar kalau mau nyebut hitnya sepanjang jalan. Ya. Oke.
4: Bunder.
0: Bunder. Oh, por ayam.
4: Iya.
0: Oh, blok-blok. Lagunya apa nih, Bang?
4: Martin Bayon.
0: Saya lagi nunggu ini Maxi dari kamu datang.
4: Aku nempel Maxi,
0: Bayon. Oh, kamu Maxi. Aku belum mau, Bang. Primen, Bang.
4: Nempel
0: Oh, ya. Aku belum mau, Bang. Primen, Bang, ki, Bang.
4: Ya. Delita.
0: Ya, gimana, Bang? Aku lagi nunggu kedatangan masakan kamu, Bang. Kamu masak kok ya? Aku pengen ngerasain masakan kamu, rasanya seperti apa.
4: Eh, apa ya? Anu kayak.
0: Lagunya apa?
4: Kayak. Apa ya?
0: Apa, Bang?
4: Mapai, Felis, mapai.
0: Mapai jalan setapak.
4: Dapat, ya.
0: apa sih judulnya apa sih bang? Mawar bodas.
4: Nanas bayon.
0: Manas banget.
4: Iya banget tapi hawanya malah dingin loh.
0: Hawanya di badan dingin, di luar panas.
4: Iya aku panas teman.
0: Iya.
4: Tetep
0: kamu panas mungkin pengaruh apa gitu loh.
4: Apa?
0: Panasnya karena apa? Karena cuaca?
4: Iya kurang tidur apa ya?
0: Atau mungkin karena apa begitu? Karena sedang anak. Karena mungkin kamu sedang kangen sama seseorang gitu misalnya.
4: Kangen kamu ngonong.
0: Bukan.
4: Beli kau.
0: Kamu menganggap saya memancing ya? Ya wes. Kang Akil, Kang Akil.
4: Yakin. Mapai jalan
0: sapa
3: Mbak Yos
0: dalam
3: ini wong parat kayaknya pada wak kuncan Mbak Yos baru kasapa ya nok ita
0: iya nok ita iya bang
4: mendingan joki yos
0: ya terus bisa motesi centika ya iya centika bisa dipotesi ya letak ya
4: cengap ini
0: Ji Kang Adno bang
4: ya Uya
0: Bang Mbak Yos kayaknya mau Bang Al tuku sayuran kangkung Mbak Yos yuk bang masaknya kangkung bang sedep sedep ya bang

0: ceritanya lagi gak enak makannya.
1: Gak enak badan, gak enak makan, lagi gak sehat kondisinya. Ya rasanya hambar ya bang.
0: Iya.
1: Ya seperti kalau kita ketemu rasanya hambar ya bang.
0: Ya kalau aku ketemu kamu sebenarnya kita jodoh. Nah, tapi, ya.
1: Tapi kamu gak bakal sanggup. Karena kan tapi, ya berat badan saya melebih ya, berat badanmu.
0: Ketemu beli wani aneh gak sampai aja.
1: Kamu yang enggak berani.
0: Ya.
1: Iya, kalau dideketin
0: aku
1: menjauh. Iya, mau apa kayak Kang Raju, Kang Raju?
0: Iya, tuh ya. Yang lo dia lo.
1: Iya. Ya wis ya, Bang. Oke, Bang. Kang Joko Tingkir lo, Bang.
0: Oh, iya, Kang Joko Tingkir.
1: Iya, Bang. Iya. Sing paling seneng Kang Bang El online ge Kang Joko Tingkir ngerti Bang.
0: Saiki gak saiki
1: bisa. Berarti kamu mampu menghiburnya Bang.
0: Aku ya Mbak di angon sama nak
1: ngut. Iya. Bang El ge gile karo Yas, iya.
0: Wong kondangan dia kayak
1: sini. Iya, iya, wong kondang dia nyebelin. Adir Bang. Oke Bang. Oh iya wes.
0: Nyebelin kayak wong.
1: Ah masa sih?
0: Iya. Masa-masa boy.
1: Masa sih?
0: Iya. Terus sampai berapa ya? Setengah dua.
1: Jin Bang. Oke Bang.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Yos.
1: Terima kasih ada Bang Al ya di kawasan Lebak Goa. Yuk. Balen Sara Paraman FM 3. Gak bosan-bosan. Saya mengingatkan untuk Anda Balen Sara Paraman FM ya. Untuk tetap jaga kesehatan Anda, jaga kondisi Anda, jaga stamina Anda dengan mengkonsumsi Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jasa kerajum ya, mampir ngombe, artinya berarti mampir minum. Lagu tersebut berarti maknanya apa nih ya? Urip iku mung mampir ngombe. Filosofinya bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sementara, seperti singgah sejenak untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan yang kekal di akhirat nanti ya. Jadi mumpung selagi kita masih hidup di dunia, ya berbuat baik ya, berbuat baik terhadap sesama dan mencari keberkahan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Begitu ya Sak ya. Iya Pak Rasyid. Hayo. Hayo. Hayo Jasak. Hayo Jasak. Hayo Kang Mas Jasak. Moh. Moh.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin Habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya, khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal.
2: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Yus Andaris tadi para sari siang ya. Ah, Furkon, kamu bawain apa, ah? Ya, tadi ada apa sih, kurir? Aduh. Gawani pirang-pirang teman, ah, Furkon. Nanti saya WhatsApp ya, Ayah. Iya. Maksudnya gimana ini? Saya tanya ini buat siapa begitu, tapi kan katanya ya suruh bawa ke sini gitu. Saya bingung dong. Di sini enggak ada siapa-siapa ya. Cuma ada saya. Nanti saya WhatsApp kamu, biar untuk memperjelas. Matur suwun, Furkon, untuk paketannya. Barokallah ya, Aa ya. Mudah-mudahan dagangannya Aa makin laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangannya laris manis, duitnya kumpul ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Kita baca satu persatu ya.

0: Ayi ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Mama Ayi. Kemudian ada Kang Junet. Lagunya Perahu Layar sudah dihadirkan ya Kang Junet ya. Nok Yos. Apa ke? Sudah sampun di primek. Nok Yos. Udah maam siang, sudah. Maam ketoprak yu. Iyu. Aku biasanya coba iyu bae ya. Iyu, soalnya kayak iyu ya. Terus di belakangnya Kang Junet ada Kang Parjo juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, ada Kang Jenal Jahit di Bengkulu, nyimak Mbak Yos. Semoga sehat, bahagia, sukses selalu, berkah. Apa ke? Sawai and as apa me? Primek ya. Aduh, orang jelas ya macane. Di belakangnya Kang Jenal Jahit. Ada assalamualaikum Mbak Yos, ngapunten kalau Mami Tika Leoni badai nyuwun tembang nelongso ya, Tidik Kempot sudah dihadirkan ya Mami Tika ya. Salam kagem jasa kerajum buat Mama Lani, ada Nyiratu buat Tete Agustin, ada Umi Habibah, ada Mbak Nia buat Kang Doli, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, ada Kang Teddy, terus ada Mbak Dewi Kunti, ada Kang Furkon, ada Kang UFO Happy, ada Om Parjo, ada Om Parto ya, Papa HM, ada Bunda Santi Purbowo buat Mbah Yanto, Kang Jojo, ada Om Piol, ada Kang Joko Tingkir buat semuanya saja Balanes Tara Paramon ya. Buat Mbak Yos, weekend bareng mid weekend bersama dengan keluarga. Terima kasih Mami Tika. Mama Hilman juga selamat siang bersama dengan Rio Peseknya. Bukan Pesek dong. Bersama dengan Rio Blesek ya. Sing personile Ibu Syuhada Yos Andarista. Mama Hilman ya. Sing doyane maem udah pare. Tapi udah pare nek gue dewek tok Mama Hilman. Kemudian di belakangnya Mama Hilman ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih. Mr. Gotrok juga selamat siang. Oh kamu ini ya Mr. Gotrok, request lagu saya baru fokus nih, mohon maaf ya. Iya tapi waktunya sudah gak nyampe, udah gak bisa buat ngeplay lagu. Besok lagi ya. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Tete Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat juga terima kasih. Mama Ari Wanggandawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ari Papa Ari juga selamat siang yang ada di kawasan Sirampok. Afurkon juga terima kasih, Afurkon sudah hadir ya. Dan terima kasih untuk sesuatunya. Sawaring ya, ya. Oke, insya Allah manfaat A. Ada Kang Akil juga selamat siang. Kang Akil di Pesarean ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Pak Rebo. Aduh, oh, Pak Rebo kayaknya belum ada deh. Nanti saya ini ya minta Arvan buat masukin dulu. Oke. Oke, besok aja ya Kang Akil ya. Mohon maaf enggak bisa dihadirkan untuk hari ini. Kemudian di belakangnya Kang Akil ada Kang Raju. Lagunya Jali-jali. Gombat tiri mancing Nokyos. Monggo dahar Nokyos, monggo Kang Raju. Kemudian di belakang Kang Raju ada Kang Edi Dados. Mbak Yos. Ora Mbak Yos, kayane Bang Al masake kue ongseng cangkrik Mbak Yos. Oh, oseng cangkrik, duduk oseng kangkung. Ya wis lah, ora sida nyaluk lah. Kemudian di belakangnya Kang Edi Dados. Assalamualaikum Piol Dolop Mbak Yos. Ayu Nela Kalaka. Ah masa. Salam buat Dede Gani, Moklani, ada Bude Mut, ada Ayu Poso, Baca Sakrajum, Ibu Suhada, ada Kang Cucu, ada Kang Doli, ada Kang Pi, buat Tete Agustin, ada Mama Ari, ada Maping, ada Nyiratu, ada Maneng, ada Mbak Febi Belpas, ada Mas Albar, ada Peter, ada Om Kasnuri, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Uti ini ya. Terus buat Wong Ireng, Kang Jenal Jahit Wartiem, buat semua Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yus Meloke, semoga sehat bahagia selalu cantik. Di belakangnya Kang Piol ada Kang Jabidin. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasa Keraja, pada Kang Parjo, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwinya, Om Kasnuri dan Mama Wiwinya. Terus ada Mbak Nia Pangka, ada Kang Doli, ada Mama Kiwi, ada Om Jojo, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mama Wiwin, dan buat semua Balanes Tara Paramon. Kang Cahyo hadir di Kertaharja, Mak Yo. Salam buat Balenestara Paramon. Oke? Semoga sehat selalu, Mak Yos. Amin. Aduh, Mak Yos pesek. Orang pesek maning blesek, Kang Albar. Kan ceritanya Mama Hilman. Mama Hilman itu punya inisiatif bikin grup, tapi bukan grup pesek, bukan grup mancung, tapi blesek ya. Bayangkan ya, pesek benggo ambekan angel, apa maning blesek ya, Kang Albar ya. Nah, akhirnya terbentuklah ya grup blesek yang anggotanya terdiri dari sacomot-comote waktu kue ketemu Yos, Ibu Suhada, dan Mama Hilman. Nah, dijadikanlah karena Ibu Suhada orang pernah publish ya, orang pernah online, orang ke blow up ya, namanya toxic booming. Akhirnya jasa kerajum lah muncul di depan sebagai Mang Yoret. Mang Yoret ya sahab, Mang Yoret itu jasa kerajum. Iya, Kang Albert sampai takut. Aduh, Mbak Yos pesek. Pesek sih apa? Blesek. Pesek sih. Aduh. Oh, masih ada nih, saya lupa. Di SMS ya, ada Bude Erafana. Selamat siang, Bude Erafana. Bude, lagunya Tak Lelo Ledung, Mbak Yos sudah dihadirkan ya, tadi di awal ya. Salamipun Kangge Balenestara Paramon. Maturun Mbak Yos, Nji Sawang Sulipun. Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Atun. Kemudian ngebleng saya kalau ada yang tanya-tanya soal ya soal keluarga. Bang Alia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Atmo Onmat juga yang ada di Kosen Yomani, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mbak Atun Mie Ayam Ceker tadi sudah saya sebut ya, terima kasih sudah hadir. Blesek ke cronemen ya Mbak Yos ya, weh ya, weh. Saksinya jasa keracun Bang Al. Mancung ora. Pesek ke sumending Bang Albar. Kiam blesek wis oke ya, pesek ke siana ambekane. Kira-kira digawe blesek ya ambekane menjero apa mengarep. Angel namun pokoknya angel namun diceritakna. Sudah ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 18 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Aduh, matur nuwun Afurkon untuk sudah untuk kejelasannya. Ya tadi saya bingung buat siapa begitu. Barangkali saya salah paham, Aa. Iya, barokallahu fi rizqin ghib, Aa Afurkon. Terima kasih orang baik. Apa sih Mama Lani? Gimana?
1: Mayorete Arjunine Paramon ya makin jos.
0: Iya ya, blesek. Pesek kalah ke bakal pesek terkalahkan oleh blesek. Apa sih jasa keraju maning? Apaan kuku dosak? Nih, pripun ana maning Mama Lani lah.
1: Barokah wa fi rizqi. Barokah ing dalam rizqi.
0: Iya ya, Isra ya. Afurkanis. Tengokane teman-teman A ya. Lainnya bagi jenis udah bengi salat bengi ya ya. Nang tengah bengi nyong tak kayak tak jungkem. A'a Furkon semoga wis uripe kepenak, cepet oli jodoh dan wis oli wis ana jodohnya mudah-mudahan jodohnya lu wis yang siji. Aja kayak gue Mbak Yos. Ya dan jodohnya lu wis yang siji artinya A'a Furkon mampu bersikap adil dan apa namanya dari segi finansial iki wis dunia wis mambre-mambre ya. Semening bisa apa namanya bermanfaat ya Afurkon. Wes Len, tolong Len, aja pada komen banyak pan kugut. Ada.
1: Ngopan ngaterna sesuatu amen ditawak nanya min.
0: Kaya Mama Lani nular. Rujak mah rujak. Aku serasa rujak Mama Lani. Ya iya pas Mama Lani ngaterna rujak mah pengine ya salat tahajud, pas salat tahajud. Nganti jungkem ya. Doang nasi temen-temen. Aduh ya orang bisa balas ya, bisanya berdoa ya. Kalau saya, ya kan untuk orang-orang baik ya. Kalau saya tidak bisa membalas kebaikan Anda, saya hanya bisa mendoakan untuk hal-hal yang baik. Begitu ya. Ya sudah sampai di sini saja. Wis Mama Lani aja komen baik Mama Lani. Ngoyos airnya kepancing baik yang romit baik ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call, setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca dari era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Mawar Bodas hadir untuk memenuhi permintaan dari Bang Al ya, yang ada di kawasan Lebago. Jemput pulih Bang Al. Aduh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Halo, hai, Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan, di 18 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang lagi kurang enak badan, saya doakan mudah-mudahan semoga cepat sembuh ya, pulih kembali seperti sedia kala, supaya Anda bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Yang bergabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Oh, mohon maaf, ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya caranya gimana? 2 kapsul ya, sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana dulu deh. Mau kemana sih? Ya sudah, di sini aja. Dan gue Niwer, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada Yus Andarista, ada Lanosta, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. The Power of Love, spesial untuk Anda, Celine Dion.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Iya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda hari tadi 101.5 Setara Paramana FM 3 di Lanosta sampai jam 4 sore nanti ya. Ya, bersamaan kita tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda Balonis Sarah Paramon bersama dengan produk-produk daripada Denatur Indonesia yang menggabung di 352888. Kita sapa halo, selamat siang jelang sore Balonis Sarah Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang juga.
1: Paramon.
0: Iya.
1: Sepanjang hari.
0: Assalamualaikum,
1: Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soalnya agak digedein dikit toh, Mbak Nia.
1: Dengan ini Kang Doli, Mama Asna bareng keluarga, Mak Eka, Mas Erwin, Kang Ayo, Mbak Atin, apakah Nabi Kang Osi, Mbak Yon, Mbak Silispun, Koki Aloki, Teh Dewi, Teh Sata, terus Pak Ia, Pak Wini, Bu Ida, Cinok Cinto, Mama Jira, Ufa, terus Pak Mama Lali,
0: Kang Raju.
1: Ya. Mama Ne Uya, Bapak Ne Uya. Terus Pak Ami Bakar Madu.
0: Kang Akil.
1: Akil sama sore. Terus Pak Ibu Abdillah. Terus Pak Umkasnuri.
0: Umkasnuri. Ya.
1: Buat
0: Pak Atomai.
1: Sama sore.
0: Tata Agustin. Bude Habibah, Pak Degondrong, Mister Gotrok Pemalang, Nyiratu.
1: Nyiratu
0: juga.
1: Buat Handoko, Malani. Paman Nunung, Mama Nadia.
0: Bude Ravana di Serayu.
1: Bude Ravana.
0: Terus
1: Kang Uwer-Uwer.
0: Kang Uwer.
1: Peter.
0: Oke.
1: Air Kang Akbar. Terus Pak Lidio.
0: Ya, yeah, Mami Tika Leoni. Kalimantan Tengah. Kang Fiter. Pagi berasa
1: sama
0: pagi.
1: Kang Fiter sama sore.
0: Terus
1: buat Otang Anting Agus Gawe. Terus buat
0: Kang Doli Suweda, Kang Doli ke Kang Masek. Kakang Lanang.
1: Kurung di Doli ku ora kuwe.
0: Ora telepon.
1: Ora.
0: Monitor tapi kan mesti iya, wis disebut to.
1: Ya wis niki ya.
0: Wis iya Kang Doli. Oh, sing pertama ya. Iya. Piyol Kang Piyol, selamat sore Mbak Yo, selamat sore Utinia.
1: Selamat sore juga Kang.
0: Afurkon, Bang Al. Oke. Kang apa Atmo Atno Omat?
1: Atno selamat sore.
0: Buat
1: kayak Bunda Septi, Mama Ayi.
0: Anji.
1: Terus Mama Tia Mbak Am Kembang. Terus Bu Sri Ayam Ceker.
0: Bu Sri Mbak Adun Ayam Ceker.
1: Terus buat Burini.
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Bareng Bu Guru.
0: Oke.
1: Manitia Kang Parto.
0: Tiga darah manis. Oke. Apa lagi?
1: Yupuyi. Ayo, siapa? Martiem.
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Terus Mbak Kae, Mbak Nur Kanti.
0: Anji.
1: Mbak Mutri Kasin.
0: Oke. Semuanya saja. Iya, Kang Teddy Dewi Kunti. Channel Jahit, Kang Albar.
1: Akbar ya, terus Bunda Santi.
0: Ya, Om Kasnuri sudah.
1: Om Kasnuri wis.
0: Semuanya aja.
1: Jalan ya.
0: Oke.
1: Oh, Kang Parjo sih.
0: Oh iya, Kang Parjo Malani. Kang Jabidin belum, Kang Jabidin. Sama Ibu Bisri.
1: Sama
0: iya Kang Akil sudah, Kang Akil sudah tadi ya. Mama Frida.
1: Frida Bu Santoyong.
0: Selamat sore Mbak Yos, Mama Frida hadir. Mbak Nia selamat sore.
1: Iya,
0: Bunda Septi.
1: Septi ya. Terus buat tapi lah ngurine.
0: Semuanya saja ya. Oke Mbak Nia. Nji.
1: Terus kasih lengkap dengan ya, semoga sehat.
0: Amin. Oke. Oke.
1: Nanti ya Mbak.
0: Nji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang miring.
1: Nyos nemen.
0: Mbak Nia di kawasan Tegal aja. Karena lagi di Tegal ya Mbak Nia ya. Kalau udah pulang kampung baru di Bogores ya. Di belakangnya Mbak Nia kembali kita sampai di 477-nya. Halo selamat.

0: siang Mbak Lanisara Paramon.
1: Selamat siang
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Paramon FM.
0: Lanostan
1: Nek.
0: Hitnya
1: sepanjang hari.
0: Iya.
1: Saporete.
0: Iya wis serba saporete.
1: Mbayo se.
0: Ora karuan. Telung porete.
1: Dongane.
0: Saporete. Jarene dudu moni husu tapi karena ngantuk.
1: Iya. Nyampe nyungsep ora kerasa. Iya.
0: Katone husu ya, serius temenanan padel lagi ngantuk.
1: Lagi ngantuk.
0: Iya we. Lagu apa nih, Mom?
1: Pengen lagu nih kayak Nadila ya, anak.
0: Nadila.
1: Salah aku apa ya?
0: Ada kayaknya. Salahkah aku
1: bila kini ya.
0: Masih mengharap cinta dan ke apa ya? Iya, kayak apa?
1: Iya, benar.
0: Aduh. Kayaknya lagi sendiri. Jauh
1: hanya,
0: pergi
1: hanya berpikir dan berpikir lagi mai hari demi hari maafkan aku yang selalu salam enggak bayas ya
0: Nadila
1: balik kirim aku
0: is pirang-pirang nemuin ngerti mah kayaknya dren nyong berarti wis tua sih mah ya. Wis tua sih mah.
1: Si ngomong terak.
0: Yakin pirang-pirang men. Ana bang, ana bang kokone anak apa mah tapi mah.
1: Kok gini kayak anak SD kok.
0: Bang kokone ki semene sedream.
1: Ana leng.
0: Iya sedream pokoknya.
1: Orang bukan pasan kemblong, awul-awulnya malam dingin nih, gue mes.
0: Ora, gue kirimane gue pokoknya, iya berarti kayak wong ngirim wong tua.
1: Anak kinangnya.
0: Iya anak kinangnya apa ya ayah? Anak kopi nana apa? Wis tua ya aku udah ngopi.
1: Hari kopi tayung pantai. Warungnya kopi nih ake.
0: Kopi ini berrenteng-renteng kok ya?
1: Pelapi. Iya.
0: Komplit jimplit ya. Ya.
1: Jangan-jangan ada sesuatu.
0: Nan lagi mengine ya. Ayong iya ngimpi ana sing nekani ya. Wadai kue sing ana nang warung pluruk-pluruk nak. Mana mari studio.
1: Gua sedulur watu.
0: Nah, ya. Oke. Okay.
1: Kain lagi.
0: Bagi ya.
1: Iya sangin akeh duit.
0: Iya sangin akeh duit.
1: Kan luar negeri nanti nih siapa
0: penaringan
1: video.
0: Ya salam ya mah.
1: Salam enggong. Niki Bania ya. Karo wong irenge karo tiket teremanis ya.
0: Anji.
1: Trio pese. Sore. Manet manung malat. Tiket sini kul ya sore. Mariski manung malat.
0: Oke.
1: Terus loh. Triomblese.
0: Ya
1: sakayong sing awan ora krungu ya, Mbak ya.
0: Ora komen sih mau.
1: Oh,
0: mlebu mamake mlebu.
1: Oh, berarti aku
0: kok ketu. Wong malahane. Assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam Kang Mas langsung geger-geger. Bisa ning ngene nyung Kang Mas. Ora bisa. Ora terima aja dundang Kang Mas. Balik maning ayo ngandi ngodor. Cuma perkara kuwe.
1: Dundang eyang
0: iya. Perkara dundang Kang Mas langsung kok njaluke balik maning. Duduk balik maning.
1: Kae sing nang Pemalang Mister Kotrok pengen dundang Kang Mas suara kelakon.
0: Lah kuwe. Lah Mister Kotrok sampe kemen ngonong. Aku kan ayo aku elom sak maaf ya sok nyong elom nemen ngundang sampean Kang Mas. Nyong tak tobat ya sak tak tobat. Jare Mister Kotrok bisa nek elom sih Mbak Yos.
1: Iyo kang temen Mister Kotrok.
0: Aduh. Kumpiol pengen
1: diundang
0: Pak. Lah urung kelakon ya. Jasak laju malam brek ya. Dudu moni langsung nyelondongi nyuwun napa? Ayo kok ora acan-acan.
1: Sehat
0: saja.
1: Ayah HM ya. Marina.
0: Iya.
1: Urini Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: awang ibu saat dari bapak tekono
0: lansia masa dere mbak Yos ini kayak Bunda Mas Santi
2: lansia ya aja dere lansia dere ke sedati
0: Prima sih ngomong dere siapa Miki mah?
1: Tiga dere manis. Tua-tua dere, ritere
0: kayak hormat. Tiga dere manis. Lansia. Ya orang lah mama Wiwin ya si kinyis-kinyis sama Bunda Eko. Ya.
1: Iya, terus Bunda Santi ya. Bunda Santi orang gawe grup pun.
0: Bunda Santi gawe grup, gawe pun.
1: Iya terus kok. Hai Om.
0: Siapa lagi?
1: Pepe Agustin, Seropi WIA ya. Terus ngom.
0: Iya.
1: Kayak apa alo?
0: Apa alo?
1: Tim Balea, Aturkon, Pangan.
0: Ji.
1: Terus ngom. Empat kawan
0: okay.
1: Ya, Mama Alisa, Mama Lidia, Yu Marti, Mama Tia, Agus Builer, terus ngom Aki Marani ya, terus ngom

0: Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Ya.
1: Kang Ito.
0: Anji.
1: Kang Pasyante.
0: Okay.
1: Kang Nuri ya.
0: Prelep Ceger. Ya, Kang Mister Gotrok hadir, Mister Gotrok.
1: Ya, Mister Gotrok.
0: Ya.
1: Terus ngo.
0: Kang Jepidin.
1: Terus ngo.
0: Kang Jepidin.
1: 4774.
0: Oh, penggemar.
1: Nakarane.
0: Pengagum. Pengagumu.
1: Terus ngo.
0: Ami Bakar Madu.
1: Eh.
0: Siapa?
1: 4774 ya sore ya.
0: Iya.
1: Terus sama pasukan ibu gemoy.
0: Oke.
1: Mama minta bayu amat.
0: Iya.
1: Pasukan ibu.
0: Ami bakar madu umi lela ma. Ami bakar.
1: Oh iya ami karo umi. Sore. Terus mau papa nehasi.
0: Iya.
1: Terus mau wo.
0: Kang Najib.
1: Kang Najib
0: Wong di Kang Najib. Kang Najib jok motor di Bengkulon.
1: Apa?
0: Najib Singgi jok motor di Bengkulon sing duwe usaha jok motor.
1: Terus engko well.
0: Mane?
1: Stua Malanda karo apa Sain.
0: Bunda Santi ora terima kowe mikir trio sing jenenge trio digedhere manis. Pokoke wis tuwa.
1: Iya, pemene aring.
0: Ih. Bun, iya wis tuwa tapi merasa gedis ke Bun. Bun. Mama Neng Om Bambang.
1: Oh iya, Mama Neng.
0: Ya nek gendis, ya.
1: Heeh, mau apa ini? Trio apa ya Mama Neng ya?
0: Mama Neng. Mama Neng ini dapat grup lagi, bikin grup lagi.
1: Terus kayak otengat ini.
0: MBK. Oh, beda lagi.
1: Bariam bu apa lah?
0: Oh, anyar maning.
1: Iya bu kemoy apa kue?
0: Iya.
1: Gua nggak PPM
0: bang. Ji. Trio jemblem jadi Mama Neng.
1: Trio jemblem.
0: Enak kan Joko Alik. Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir.
1: Oh iya kan, Joko Tingkir.
0: Oke. Semuanya saja. Iya.
1: Aku uang.
0: Apa maning om?
1: Lima Sri Kandi
0: sama bang.
1: Ida. Mama Zira, Yuziro. Terus apa maning ya?
0: Okay.
1: Seperti orang keluarga aku ya.
0: Iya.
1: Mereka
0: harus merasa. Oke deh.
1: Makasih
0: ngomayo. Sama-sama.
1: Oh Mama Ikma ya.
0: Mama Ikma. Ketinggalan. Waalaikumsalam di belakang ting. Jos. Terima kasih ada Mama Landi di kawasan Munjung, teman. Ya. Oke, satu menit lagi di 352888. Halo, selamat sore Balan Sara Paramon.
2: Selamat sore Mbak Yos.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Ji Umi. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ya Allah Umi, aku kangen biasanya. Biasanya sebulan pisan ya. Petem. Monggo Mi, monggo. Apa?
2: Nona.
0: Judulnya apa ya? Nona.
2: Nona
0: ya.
2: Apa ya?
0: Coba saya cari ya. Nona, maafkan aku. Kue.
2: Iya.
0: Nona.
2: Aku ingin orang tengah gede ya, jadi banyak segi tambah gede ya.
0: Iya kayak dipur Mi. Kayak dipur Mi, iya. Dipur tambah gede Mi. Di karpet maning Mi, di karpet.
2: Tapi
0: alhamdulillah. Siapa?
2: Siapa ya Mbak Dora Katon?
0: Orang ayo kediriman masa orang Katon ya Katon dong. Nona ini Gitorolis. Hey, ayai. Berarti apa Gitorolis ya Nona ya? Gitorolis Mi.
2: Gitorolis bener.
0: Ji, oke.
2: Salam ya.
0: Ji monggo.
2: Ini Prabu Jono. Ustadz Purbowo.
0: Bu Santi
2: apa ya grupnya ya?
0: Bu Santi ya grup.
2: Neli ya Neli.
0: Iya, ini Neli Inca.
2: Iya Neli.
0: Ya boleh.
2: Kalau Bu Santi ya tahu kalau
0: ya. Iya wes.
2: Iya wes. Iya wes kalau wes.
0: Umi Lala melu napa grup jemblem?
2: Jadi kan ini wis Pak Ora mangkat to. Apa Mas Rosa?
0: Ya.
2: Bang Bajo, Mbak Nia kalau mau ngira Pak
0: Bajo. Ji, oke.
2: Mama Frida.
0: Aha.
2: Terus kau Bunda Sapi.
0: Tete Agustin.
2: Agustin sehat ya. Ya Allah.
0: Ji.
2: Kumaha kabarnya balaya?
0: Iya, baik ya Tete ya.
2: Yang Robi, ayah Lobi.
0: Umi, kangen. Kayak dikangen nih, no gendis mama neng ke.
2: Mama neng, iya yang Umi gimana?
0: Mi, Umi kangen. Tapi tapi kangennya koro Umi Laila duduk koro Ami Bakar.
2: Oke, gue.
0: Iya, kangennya koro Umi Laila ya, Mi ya.
2: Iya, malah maling.
0: Iya. Oh, kayak kue. Tuku
2: kentang sih, nyong tuku kentang.
0: Oh, tapi orang sih deh.
2: Kayak lemon, Mbak Yos. Kentangnya goreng-goreng, wis dibumboni.
0: Iya, waduh.
2: Kayak caos.
0: Oh, gari dicocol, tinggal sereng.
2: Iya, disini orang malah segel nih bengi. Kuningan tapi ya, mikir takut sih, apa ya.
0: Oke, Bunda Santi. Bunda Santi caranya grupek pan gawe grup pregel-pregel.
2: Nyong tak grup kacer.
0: Grup prekel berarti grup jengal-jengil ya, Bunda ya.
2: Iya, prekel.
0: Prekel ya, jengal-jengil. Iya, Kang Joko Tingkir mi, Kang Joko Tingkir ngombe dawet mi.
2: Kang Doli.
0: Heeh.
2: Bania ketuanya Bania.
0: Iya, Mama Frida. Oke.
2: Baby Berba, Mama Nadia, Mama Nadia, Kang Kopi Ji, Baik Jaya, Mbak Yunita.
0: Ji.
2: Kakak Laju. Dasar Lajo, Suhadyo, Mi Habibah, Pak Degondrong Mas Asya, Mas Awang Terus, Kang Komis, Silampok, Mama Bagas Mas Isa, Silampok, Walemu, Terusnya Lapasa, Mbak Puri Terus, Bapak M Wajah Munok, Mas Rek, Kakak Nuri, Bapak Doli Terus, Bu Ida Matoro, ya, Sinok Sito, Bapak Nikalisma Wajah Munok, Mas Rek, Kakak Nisa, Tersayang, Nisintre, Mama Kiwi, Kang Zawun
0: Oke
2: Terus kamu taruh cocok Mama Nur sama Selin Jadi kayak grup kayak bolang
0: Nelly nanya kelincah berarti Nelly
2: Bolang lagi apa bolang?
0: Bolang lagi bolang
2: Lagi bolang juga
0: Iya lagi bolang
2: Terus
0: bolang tadi
2: Eka Lonjong Terus Nyai Ratu Mama Ardi Terus Mama Amel ya Pemalang Terus Sinamoga Mama Mama Anjas
0: Moga
2: Jadi Dewi Kunti Terus Bang Josi Gambil Terus apa maling ya
0: Semuanya saja Mi
2: Ya semuanya
0: Iya wes
2: Ya Abah Rohim Bukan Mama Jum Lepu maling
0: okay,
2: ya
0: Oke deh
2: Lagu apa
0: Lagunya Nona
2: Yo.
0: Maafkan aku
2: Ya kan Doli ya Mama Wiwin lah
0: Ya wes Oke
2: okay. Silahkan selat Yo Assalamualaikum
0: ya. Waalaikumsalam Di Blak Ting Ting Jos, terima kasih. Ada Ami, Bakar Madu, Umi, Lela di kawasan AR Hakim. Yo, sekarang ada kau yang ku sayang dari miliknya Mawi Purba. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu ya untuk ada balon Star Paramon. Untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitama V matanya. Vitama ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V mata ini Rp150.000 ya. Dan untuk mengkonsumsinya Vitama ini bentuknya kapsul dikonsumsi 2 kapsul sekali minum. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes mata yang bisa langsung diteteskan ke mata atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Mawi Purba, kau yang ku sayang. Mister Gotrok nanti lagunya ditunggu saja. Untuk lainnya, yang lainnya lah teman-teman request Anda sudah saya siapkan. Tapi kalau untuk diputar atau dihadirkan itu nanti tergantung waktu ya. Mbak Nia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Bogor, Indonesia.
1: Din, apa kabar? Hai juga, Ra. Kabar aku baik. Kamu gimana?
2: Kabar aku juga baik, Din.
1: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata. Sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
2: Iya nih, Din. Udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
1: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
2: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
1: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
2: Iya, aku mau dong, Din.
1: Boleh, Ra, ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra, Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih. Tapi gak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
2: Oh, perih ya, Din?
1: Iya, Ra, tapi gak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
2: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
1: Di apotek juga ada, Ra.
2: Oh, oke, okay, Din. Makasih banyak ya.
1: Iya, Ra. Sama-sama.
3: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Dari 101.5 suara Paramount FM Tegal, ada balada seorang penyiar dari miliknya Bimbo. Memenuhi permintaan dari Mr. Godrock yang ada di kawasan

0: Sore saja untuk Anda ya. Selamat menikmati istirahat sore Anda. Dan boleh yang mau gabung lagi di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balani Star Paramon.
1: Hidupnya sepanjang hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om HM.
1: Balani Star Paramon FM 101.5.
0: Gitu loh.
1: Apo?
0: Belum.
1: Gitu loh.
0: Iya.
1: Rindu kamu, rindu aku apa ya?
0: Rindu aku, Sumbang. Rindu kamu jadi satu. Dul Sumbang.
1: Oke.
0: Iya wes.
1: Baru kas bangun tidur.
0: Oh, baru kas bangun tidur. Iya, nembai pak. Oh, baru saja bangun tidur. Nembai pak itu kelas.
1: Iya, menek baik bang. Makan pas habis.
0: Iya, pas nutul online langsung masuk. Aduh, luar biasa.
1: Soalnya dari makannya bukan telat. Tadi habis makan bakso, lontongnya dua.
0: Lontongnya dua, akhirnya kenyang. Dan akhirnya tidak makan siang, makan nasi.
1: Siaran, mana tak boton di Mbak Nurul. Ngurung motor tokah, abain.
0: Oh, berarti kenyang sama bakso, akhirnya nggak makan siang. Pakainya bakso makannya. Oh, begitu. Oke.
1: Banyak dulu ya, sama keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Karena pernah dari Mbak, kita berduka tanya di sebelah malnya apa Sarul. Kalau beduk, Mbak Levita, Pak Hamzer ini di apa Sarul. Kalau ini ngobat lah.
0: Oh.
1: Ke selatan kayak gitu.
0: Sering mainnya di Abah Sahrul.
1: Baru masuk grup ini, baru gue tak cukup nukur, bukan begini tak WA di sini.
0: Ya, siapa Mama Vita?
1: Iya.
0: Mbak Leha Beduk. Kenapa?
1: Wadun apa wanita?
0: Wadun dong om. Kan Vita namanya. Kalau Vitong, Vitong, tong ada tongnya mungkin itu cowok.
1: Mbak Lovita.
0: Ji.
1: Ya perempuan lah yang orang
0: perempuan, kan namanya Levita begitu ya.
1: Ya
0: Mama Vita, Mama Leha Beduk.
1: Kang Najib.
0: Debong yang punya jok motor, yang punya usaha jok motor, Kang Najib.
1: Ya salam kenal ya.
0: Ya.
1: Tegal Kota, Papa.
0: Ya Najib Singgi, sing duwe jok motor Debong Kulon. Mister Gotrok, Pemalang. Burini, jarane Burini embuh baik. Ya ku wepah.
1: Ngapura kayak gimana bayar uang?
0: Ajaknya bapak uang ibu Rini. Ya, ya Om Kasnuri.
2: Selamat sore apa? Om
0: Om Kasnuri.
1: Kasnuri Mama Wiwi. Nur Kanti.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin yang kau anak-anak Jakarta.
0: Bang Aril, Bang Aril Banjarbaru Kalimantan Selatan monitor Mbak Yos.
1: Terus Mbak siapa ya? Loinan apa?
0: Mami Tika Leoni, Tika Leoni di Kalimantan Tengah.
1: Monitor gue.
0: Iya, aktif ya.
1: Malam gitu. Lanjut ya Mbak.
0: Monggo.
1: Terus Pak Jumat juga terus dia minat Nuha. Dengerani Astuti, Bukor, terus Bumi Ram, Bumi Danda ya. Sama Zorati, Mama Arti, Mama Bung Arta Sari, Mama Asna.
0: Ya.
1: Selalu kayu nggak pula kapan.
0: Ya, Kang Adno Omat.
1: Oh, Adno Omat.
0: Ya,
1: terus Mama sahabat Nong Marcel, sama suami juga. Sama motor Udang Odong. Terus Mama cuma pingin nululu ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi berduka ya Bapak Mama.
0: Wa Atoma.
1: Terus gue Jumarti Pak Farno Renin Mbak Tari Tungten
0: No Gendis Om Bambang.
1: No Gendis Bambang. Oh iya.
0: Iya.
1: Sulang ya. Lanjut seorang jum coba saja Mas Awang Pak Jum rumah Biba Mahil Mbak gitu ya. Lanjut Mas Gita Pacul Rene Pacul Jana Pacul.
0: Oke.
1: Nur Pacul Eling Pacul, Mas Arpan Pacul, Mama Radhi, Mbak Nunu, lanjut, Mari Abah Sahrul,
0: sama
1: gue tadi, Mbak Nisa,
0: untuk
1: Mbak Boi, Beduk ya,
0: okay,
1: untuk ini ayam sama oh, iya. Telur manem ini kita kue kanjas
0: iya.
1: Nanut mani mengulung tetap busteng tidak kalau sajeng ropi ya nanut
0: Kang Akil, Kang Akil Pesarean
1: sama Mbak
0: Akil Pesarean
1: Akil Pesarean ya lagi bunga lebak rujian apa Pesarean
0: ji
1: kan sama tuh Joko bener-bener enggak nih kira-kira mani
0: ji
1: keluar tim ayah mas Aki budak Aki mana
0: yeah.
1: Mau pilih Niratu
0: Niratu
1: kamu saru dia pas lilir bapak melepu
0: oh.
1: Orang melepu airnya melemani
0: oh berarti sempat monitor ya pas nyira pas nyiratu masuk yes. Papa HM masih melek
1: kayak pendatang balu
0: iya pendatang balu iya
1: yeah. Mm.
0: Iya akhirnya ngeliep bubuk ciang
1: iya lagi lanjut nang kamar mau nanti nang kolam
0: Papa HM jualan HP jadul pingin HP jadul buat online radio Kang Akil
1: oh,
0: ada enggak stok ready enggak
1: itu nomornya minta di timbaja saja weh
0: jangan
1: kalau ada tak hubungi
0: Kang Akil
1: kemarin sudah beli sudah ada yang beli dari Masenal ini wah namanya tak apa
0: oh ya
1: yeah. Wah pemandang api pernah tak sama sekali tinggal pakai weh iya turun cekel HP jadul nih
0: oke
1: kalau ada tuku jajane
0: berarti tuku. Saya ngasih nomornya Papa HM ke Kang Akil ini
1: iya udah apa-apa
0: oke okay.
1: Pak WA karo HP jadul pada nomor siji gue
0: ya ide
1: iya nomor gue yang siji nomor gue bapak yang uyang gue nyong kita ke karo Parinto belakang tasyu gue terminal gue bapak yang uyang mbak ini
0: apa mana mana siapa nang kayaknya sih
1: ya
0: ya
1: gue balik ntar kapan ya mbak
0: ji
1: mbak ya semoga sehat lalu
0: oke
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim blak tim blak ting ting tim blak ting ting.
1: Jos.
0: Bisa naju ke tim blak ya, Jos. Iya, kepengen nyemplak ya, Kang Atno ya. Oke. Okay. Ya, simpan Kang Akil, bukan butuh Kang Akil. Bukan butuh nomor Papa HM ya. Di save aja dulu. Ini belakangnya Papa HM kembali kita sapa lo selamat siang balian Star Paramon.
3: Ini sepanjang hari.
0: Iya.
3: Gimana kabar Mbak?
0: Kabarnya pengen turu.
3: Turu.
0: Tapi wis sore moten pareng.
3: Emangnya sapanya pengen turu?
0: Iya sih pengen ya namanya keinginan itu semua saya semua keinginan itu kan belum tentu bisa belum tentu harus dipenuhi begitu.
3: Gimana kalau capek jadul siapa?
0: Si Kang Akil.
3: Yang anak ya loro.
0: Oh, ada Kang Akil di itu di Jasa Prajum. Iya.
3: Mile. Si Dawa pasti pendek kayak penyare.
0: Ada nakal nemen ya. Aduh, berarti mah bullying kayak bullying melu nem lebu nih kayak.
3: Eh, men.
0: Poyokan.
3: Dorong lu perpoyokan ing Dawa mah ing pendek. Ing sendo kanan, Dawa nah.
0: Oke, lagunya apa, Sak?
3: Lagunya tangan tak sampai
0: oke
3: okay. Alison Arya
0: nji
3: salame iki we mudo baen basa ron
0: oke
3: oke
0: tangan sampai tak sampai
3: mbak barete ya tete jendroki patiam ini bapak madu milena aman neng dari Mama Wajrah Monok Marcel
0: Pasuri
3: Mama Wiwin
0: oke deh
3: terus mau
0: Christine Panjaitan ya
3: Mama Lani oi Guru Putri Opesek Menut
0: iya yeah.
3: Menung Malan
0: iya berarti kayak sapi me Kang Akil kan diminum oleh sampean apa
3: apa
0: iya Kang Akil udah tak kirim namanya Papa mau
3: ya suara apa-apa anak pembeli yo.
0: Ya islam bulan yang orang ngerti
3: ya aku butuh deh
0: gak ada sih gue udah ngakil butuh sih gue liat di tewek ngakil ya oke okay. Ya. Mama Nadia selamat sore Sak
3: sore Nanut gimana Nanut
0: iya jasak di negara pengen rudu
3: dari siapa
0: iya cari Burini
3: Burini
0: aja rudu
4: siapa mesiki minggu awan teka ya Sak
3: kemarin di mana? Mantok apa? Sak
4: pantik
3: kelilingi jenek-jenek kau. Mantok apa? Kemarin di.
0: Mama ora sa pengumuman ma, jasa ke mesti langsung banter nemen ma. Ya, yeah. Ora sa digede-gede. Ora sa ursa digede-gede, jasa bakale banter nemen ma, mlayune ma.
3: Ya arti.
0: Nang ndi si ma? Nang ndi ma? Nang ndi mama ke? Nang bu bu apa namane? Mama Rizky apa nang ndi?
3: Antuk
0: yes. Yang antuk
3: laporkan.
4: Saknya utang HP jadulnya sakno tak bayar cicil.
3: Sungkan teman utang apa utang utangan lah.
4: Mama Rizky kemana?
0: Oh, Mama Rizky wis perlu umai casak. Casak umai perlu. Alam wis mah, angkau nyong mana mah?
3: Terus ngomong apa utang utang nak HP?
0: Ya, Kang Fitter.
3: Terus ngomong.
0: Oke, cari Kang Peter, Tom and Jerry sedang beraksi. Ora. Lagi ngelemperuk.
3: Bunda.
0: Kang Atno.
3: Atno wong ndi, Mbak?
0: Atno omat wong Yomani.
3: Wong Yomani, asline, Mbak.
0: Yeah.
3: Asline wong Yomani apa Adesari, Mbak?
0: Embu kowe, cari Yomani sing omane.
3: Ya wong ndi, Mbak? Ya nyong ora pantakon
0: mani. Iya wong walehe Yomani, ya nyong jope Yomani yo.
3: Iya. Ane
0: bisa pen Ude. Bisa apa-apa orang ngerti jasak.
3: Udah era panah.
0: Bisa apa-apa orang ngerti jasak dijak.
3: Udah era panah.
0: Iya kan kae mah manut. Jasaknya jaim.
3: Jaim siapa, Mbak?
0: Ya apa-apa orang butuh apa-apa orang ngerti padahal ya memang wis pede
3: bini. Ya orang ngatur.
0: Padahal wis janjian ya. Ya manut.
3: Sampean
0: percaya Pak Ora wingi ana sing
3: ngomong.
0: Sampean percaya Pak Ora wingi ana sing ngomong, Mbak Yos, nanti kalau lagu saya diputer, nanti sebut nama saya ya, biar jasa kaju mireng
3: ya, ya kowe. Ora percaya mbeni nambahi sampean.
0: Mboten. Wingi ana sing ngomong kaya kowe, Mbak Yos.
3: Terus iki kok penyiar emang kaya kowe, kadang nambahi kadang ngurangi.
0: Ya dudu resik.
3: Tapi kaya nambahi ora kurangi.
0: Ya ora lah ya.
3: Iya
0: orang. Iya orang nambah orang ngurangi.
3: Ya emang nambah ya orang anda.
0: Iya enggak bukan dikirim yang fitness enggak tak kirimkan. Anu apa namanya?
3: Kirim mana? Kirim kayak kue. Kirim orang bakso.
0: Apa karena sampai
3: rasa?
0: Ya mana usah? Ya mana kirim? Ya mana kirim sama sing ini maring nyong masa nyong ini maring sampean. Wong tua masih dikirim. Wong tua kirim. Ya ora era 2006. Oh 2006 ke wong tua ya marane wong 6. Dudu wong 6 marane wong tua ya.
3: Ya
0: dan gemian kan memang tabu ya halal seperti itu. Masa wong 6 marane maring masa wong tua marane wong 6. Saiki ora.
3: Ya sono.
0: Ya sampai rumang satuau ya. Ya.
3: Sampai mau ramu kata ada nong.
0: Iya. Wong sampean juga aja kadiran tua ya.
3: Ya.
0: Kadiran tua panjenengan keparane terus ya.
3: Sampai
0: sampean kan tua ya. Gulete wis paling jembrang. Adang bojo pirang-pirang sing ngirim wong enom ya. Nyowong enam singirim siapa? Nyowong enam singirim siapa?
3: Nyowong
0: enam
3: singirim
0: siapa? Tua kan mesti dikirimi gula pirang-pirang men ya. Nyowong enam singirim siapa? Nyowong enam singirim.
3: Sen.
0: Sama nyowong dua singirim pirang-pirang. Nyowong enam singirim siapa?
3: Stabilasi.
0: Terus tiga persen.
3: Pong
0: enam kayak aku kedengar. Nyiram ya Mbak Yos ya. Iya nyiram senengnya. Nyiram kayak geni. Terus. Nyiram
3: Mama Elsa.
0: Akhirnya

0: ngono ya.
1: Ya laki-laki.
0: Nyok pantek daftarna, pantek amplo bergelem.
1: Ora.
0: Iki wis pantek daftarna,
1: pantek daftar. Wis ora. Ora pengin dingin wong enom ora.
0: Arane sapa?
1: Arane lanang.
0: Ya wis lah ya, amplop harus dengoliane bae lah.
1: Los mana?
0: Ya wis lah.
1: Mau gue pikirin.
0: Aja tuku HP nek, Akil. Aja tuku.
1: Apa yo? Udah kepepet ke depan tuh. Ada pun tidur.
0: Kita sampaian banyak loh nama mereka ngakil apa kangen tak minum mereka sampaian.
1: Parpe,
0: parpe ya. Ya berarti orang butuh kangakil.
1: Masuk aja. Yang taro jadi bomber.
0: Iya nominal uang tua nyar, ke nom minimal uang tua nyak marani uang enom ya Mbak Yos ya. Eh Mama Nadia, Mama Nadia coba. Mama Nadia.
1: Agar kayak kue, pasti sama gimana kira siapa?
0: Si mana? Si mana nenyong?
1: Lahirin apa?
0: Sing mana nenyong dudu?
1: Mana zaman ortuwa enom.
0: Ya sing jelas ya lo itu was kanyong.
1: Ya jening kan ya lo kisi parah nih wong enom.
0: Tapi kanyong lahirnya kan dudu suka sampean.
1: Orang ngat ya.
0: Nyong lahirnya kan
1: dudu orang tua.
0: Ya tapi kanyong lahirnya dudu suka sampean.
1: Iya sih.
0: Tapi mikir
1: orang tua
0: aja. Tapi mikir sampean kan ngomong mana kirim nyong nyong mana mari nyong kirim kayak kue.
1: Ya lo kirimin,
0: ya, ya, ya, kan, nyong kirimin siapa? Ya kan nyong, ya masa sampe dikirimin terus. Ya rumah
1: sa...
0: Ya rumah sa... Ya rumah sa... Nomor itu dikirimin, sak.
1: Wah.
0: Yes, ma?
1: Ya usah mau beli, ya.
0: Ya, kami mau Kang Akil.
1: Akil, gimana?
0: Iya, Mbok, ora. Karpi Kang Akil, karpi Kang Akil. Nggak ada main nomornya sampe, wis. Asing-asing, ya, berarti.
1: Per,
0: bro.
1: Ya.
0: Iya sampean ora rumah.
1: Yang besar anu per.
0: Iya tapi rumah apa ora?
1: Ya ora perlu lah.
0: Ya wong mangkat. Lah gue wong ngurung-ngurung omah kan nang ngurung omah kan langsung diparani, ora usah kudu ngotot.
1: Ya
0: kan
1: tadi parani kok gampang kok.
0: Ya wis lah mana sampean golek dewek lah nyora penduduk.
1: Ya mana, jenya pada golek.
0: Ya ora bukan sampean mandal kater nyong, ya nyong ora rumah ya. Ya
1: ora pun jogo kata sampean ora bodoh wong enom.
0: Ya ih, pere-pere sampean. Orang kan sampean orang butuh uang 6 PM. Seneng aja marahin uang 6.
1: Kapan?
0: Tadi kan seneng gelebuk lu diparahin dia terus.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Cings. Waalaikumsalam. Aduh, ngodor akhirnya ya. Padahal nyoran niat ngodor. Sungkan ngodor koro jasak. Salah. Tukaran ya, rok. Niat hati orang tukaran, rok ya. Dari awal nyong lah nyong sungkan. Sukaran, sungkan lah. Kayong denger nemen tukaran koro jasak. Nyang nembe tangi turu krungu jasak tukaran karo Mbak Yos Mama Lidia. Iya mahanet ya. Ini lagi nang pertemuan nang paguyuban pe sikile Yos disamprang ika Mas M. Sikile Yos diserampang. Nakal. Ya, ora di dunia nyata, ora di dunia gaib wis jasake pada bae nakal wis pokoke. Dasare ka jasak nyaluke menang dewek tok ya Yos ya. Iya. Pancen. Wis mana di kae ditandangi pesek bae. Yolanet. Omelan iki ngapa ke?
2: Kelut wis kelut. Si jine nyekel kobang, si jine nyekel kolok wis nyong sing nonton.
0: Aja. Aja ngene apa kobang kayu, ora apa-apa ya. Pan sapet-sapetan duit mah, orang nggo kobang, orang nganggo kolok ya. Ya sak. Sampean mah nganggo duit piranan ya. Ayo pendung-pendungan sampean mah nganggo duit pira? Nyong pan nganggo duit 2000-an akan men. Sampean wani nganggo duit apanan sak? Atusan apa ketan? Ya, aja tangan kosong. Ora hebat sampean cemen. Yo gelut nganggo duit abangan apa ijonen apa birunen. Nyong siap ke duit 2000-an. Sampean kudu nganggo duit abangan. Kepet-kepetan. Aduh. Tetapi 101 pilihan masa ada pada mana FM Degil bersama dengan Yos Andari sampai di jam sore nanti. Ada Nini Karlina duet bareng Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Papa HM.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, saudara ada beberapa perkenangan ya. Saudara ada beberapa nostalgia sudah dihadirkan dari miliknya Ibit G.A. Dia ada titip rindu buat ayah. Beripet.
1: Engkau telah mengerti hitam dan merah jalani.
0: Spesial hadir buat Bapak Nek Uya dan Mama Nek Uya ya. Selamat sore saja untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo, ayo kita sapa satu persatu. Kang Raju, selamat sore. Barcelona Nokios. Lagunya, salamnya buat semua balonnya suara Paramon aja. Furkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk sesuatunya. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, selamat sore Mbak Yos. Hitnya sepanjang hari, lagunya titip rindu buat ayah dari belinya Ebit K.A. Salamnya buat balonnya suara Paramon FM. Makasihnya buat Mbak Yos, Sumblak Ting Ting, Jos. Di belakangnya Bapak Nek Uya ada selamat sore menjelang sore. Selamat sore Mbak Yos, request lagu The Wedding. Tapi bukan koleksinya F. Maria ya. Salamnya buat semua pendengar setia Setara Paramon. Selamat berongkong kokong kok. Buat Mbak Yo, selamat malam mingguan dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Kemudian di belakangnya ada Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Frida juga, selamat sore Mbak Yo, Mama Frida hadir. Salamnya buat semua balon Setara Paramon. Ada Assalamualaikum Mbak Yo, salam kenal dari Najib Singgih yang punya jok motor di Bengkulon. Titip salam buat Mbak Yos tercinta dan semua pendengar Setara Paramon. Dan buat semua pendengar setia Setara Paramon, berkah selalu, amin. Titip lagu. Request lagunya Halloween ya, Forever and One. Nanti coba ditunggu di akhir acara ya, Kang Najib. Ada Kang Joko Tingkir. Ngombe dawet Kang Joko, ojo dipikir marai mumet Kang Joko. Mendingan embu baik. Apa karepe? Pan ngomong apa? Dede Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Oh EGP ya, emang gue pikirin gitu ya. Hidup-hidup gue, kenapa lo yang ribet gitu. Mama Neng, no gendis, Om Bambang, selamat sore juga ya. Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wa Atoma, ma, nyaluk duit. Ma, nyong kangen. Assalamualaikum Mbak Yos, ini nomornya Wa Atoma, anyar ya. Oke, sudah saya save ya, Wa Atoma. Salamnya buat Mbak Yos, buat Kang Sarno, ada Yumarti, ada Jasa Keraju, Mama Kasturi buat Budi Mut, ada Ayu Poso buat Nia Bogares, Mama Lani, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, ada Nyiratu buat Kang Parjo, ada Bang Al, Afurkon. Wis, salamnya buat semuanya saja Mbak Yos, buat sedulur radio Setara Paramon FM. Matur nuwun, Ji, Sawang, Sulipun. Om Kasturi ya bersama dengan Mama Wiwin di Lebetang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Bang Aril di Banjarbaru Kalimantan Selatan, monitor Mbak Yos, tokotokotokotokotokotokotokan. Jasa Kracum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Omat, monitor terus Mbak Yos. Diplay dong lagunya Natalia, judul lagunya dari Jamal Mirdada. Waktu ne wis mepet, ora bisa diputer nang esok mania Kang Omat. Ada Mbak Nurkanti, assalamualaikum Mbak Yos, dari Nurkanti di Wangendawa, cawel om Mbak Yos. Nurkanti. Kiri. Lagi nenun yang di monitor Setara Paramon Mbak Yos, Ji, Mbak Nurkanti, matur nuwun Ji. Purini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Dan ini ngodor ya. Ngodor ya kalau casok racumur ya. Iya biasa ngodor-ngodoran ya. Karena manteng na otot-otot gulu ya. Cari Mbak Amaya. Mama Lani Dede Gani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mr. Gotrok juga selamat sore. Mr. Gotrok. Mama Nadia juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Fitter juga, selamat sore Mbak Yos, Fitter hadir di acara Lanosta. Selamat buat Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Budi Gazen, ada Mama Lani, buat Kang Pario, ada Mbak Nia, ada Mbak Nia Bogares, ada Om Kasnuri, ada Bang Alvin, ada Kang Doli, ada Mama Ikma, ada Kang Piol, ada Kang Akil, Kang Teddy, ada Kang Albar, ada Jasak Rajum, ada Afurkon, Gotrok, ada Nyiratu, Mama Zira, Dewi Kunti, Ami Bakar Madu, Milela, Mama Nadia, Edi Dados, Kang Edi Dados, ada Yongki, terus ada Tete Agustin, ada Jeng Robi, ada Om HM, Abah Sahrul, buat Wang Girang, Bunda Siti, ada Kang Imni Abdillah, Kang PI, ada Upo Happy, Kang Dasmat, Mama Ayi, dan buat Balanasara Paramon. Salam spesialnya buat Bayos aja deh, terima kasih. Tom and Jerry sedang beraksi, mulai Tom Jerry beraksi, casak maning diledekkan nurut. Nah nurutan dong. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil, Mbak Yos, Kang Akil pesare ya Andi Adiwarna. Tadi campur sari lagu Pak Rebo belum ada Mbak Yos nji. Sekarang Lanosta minta lagunya El Pamas yang judulnya Pak Dua, sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Spesial lagunya buat Jasak yang sukanya tanya kabar ya Mbak Yos sehat ya. Sakali salam spesial buat Kang Akil Sak ya. Samain dong gak kena maning Osak. Semoga Kang Akil sehat terus. Aja ya stok sing ditakon di kabar sehat. Oke, buat Mbak Ila Tower, buat Bude Habibah, ada Afurkon, ada Kang Peter, ada Papa HM, Pak Bagio, ada Kang Doli, dan buat semuanya saja matur nuwun Mbak Yos. Ji. Samang solipun Kang Akil. Hai, assalamualaikum, selamat sore cantik. Salam buat Mbak Lani bersama dengan Ajojo, ada Mami Tika Leoni, ada Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, ada Wartiem, buat Peter, ada Utinia, ada Wong Ireng, Jasak Rajum, ada Teteh, ada Teteh Rengganis. Idih, ngurangnya Teteh Rengganis. KB Balana Suara Paramon sehat ya. Buat semua loh, hey, semoga sehat dan bahagia selalu Mbak Yus cantik, oke okay. Sampun apa dereng. Sampun mawon pun. Ampun sonten sinji dari Bude Eravana. Bude Eravana selamat sore. Bude Eravana request lagunya. Nah, ini kok susah banget kalau saya buka SMS ya. Tuh Lola loading lama ya. Lola wis kayak penyiar wis lah ora apa-apa. Nyong tak suka moyok awak dewek wis ya. Timbang moyok awak wong. Cengja sudah Ravana mau lagunya judulnya Cinta Apa. Salamnya buat Balane Sarap Aramon. Terima kasih Bunda Siti juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir Bunda Siti. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir Kang Om, Kang Atno Omat juga selamat sore ya. Terima kasih sudah hadir. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 18 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online dan juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Di belakang saya nanti ada Mas Arfan Satria ya, menemani Anda di Diva dan sampai tuntas acara nanti. Tenang terakhir ada Forever and One, ada Halloween spesial hadir buat Kang Najib yang punya usaha cok motor di Debong. Debong mana? Debong lah pokoknya. 101.5 Suara Paramon FM di Gal. Yos Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak kali milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis kali milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu? Angger ora ibu tak nuwak eh?
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk, kek. Beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporeti. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat sore semuanya. Di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu di 18 Juli tahun 2026, Arvan Satria Padana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal ya. Seperti biasa, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 0852-9319-9588. Ada juga ke telepon di 6145-477. Dan yang jelas untuk sore hari ini, karena acaranya Diva Dangdut, Balin Setara Paramon itu hanya bisa request lagu-lagu dangdut dan penyanyinya adalah wanita ya. Jadi silakan yang mau gabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5. Hehehe, salah 100.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Esa Porete, dan selamat sore, apa kabar untuk Band Setara Paramon yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS atau WhatsApp online ke 0852-9319-9588. Terima kasih ya, yang mau telepon silakan bisa dimanfaatkan, santai aja ya, di 6145-477. Halo, selamat malam, oh sore Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon, Dangdut Esa Porete.
0: Selamat sore
1: ya, lagunya apa ya?
0: Apa
1: Sing tua apa sing nom ya?
0: Sing tua apa sing nom? Sing tua baiklah. Iya, iya, sing tua baiklah.
1: Ini maksudnya kan anger nom kan kayak pas ane Evita Mala.
0: Oh, pada sing nom bae wis ya. Oke, okay, yuk.
1: Berarti okay. Kenal jana ya.
0: Ini kenal jana sing apa?
1: Sing gue wis apa ya?
0: Oke.
1: Tasbih ya. Tasbih macam-macam.
0: Tasbih.
1: Ya, well.
0: Oke, okay. Ya wis. Tasbih.
1: Oke. Okay. Buat macam rengginang ya.
0: Yuk.
1: Macam rengginang. Terus buat Mama Lani, Partium, Ami Pakar Madu Melela, Papa HM, Mbak Nuri, Bung Parat, Ceng Robi, Agustin, terus buat Dang Handoko juga, Aryo, Kamuktar, Mama Anis, kami baik sekarang ya.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Awon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Ada Nike, oh Nike, Ike Nurjana ya. Oke. Ike Nurjana ada lagi yang request. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Selamat sore Mas Arvan. Assalamualaikum. Dan sudah sore teman-teman.
0: Yuhu. Sehat, Umi sehat. Oke, Umi. Sehat. Laksmana Raja di laut. Oke. Yuhu. Oke. Ya. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke.
2: Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu. Oke. Yuhu

0: Okey.
1: Oh,
0: insya Allah
1: ya.
0: Yuhu.
1: Okey,
0: siap. Tiblak ding-ding.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lelanya yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badan ini setara Paramon FM 101.5 Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
2: Bukan cerita dusta.
0: Bukan cerita dusta. Ya.
2: Bawa, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat, Mariat

0: monitor apa orang beduk.
1: Yuhu, siap. Oke, siap. Yuhu, oke, siap. Yuhu, oke, yuhu. Oke, siap. Yuhu, oke.
0: Ida pacul, ane pacul jauh, pacul jenot, dan yang kejar pacul. Oh, Mas Arpan lagi siaran orang pacul.
1: Iya, betul.
0: Mama Nani, Mbak Nunu, Mama Ari, Pak Ari, terus Tete Agustin, Tete Rete Sida.
1: Oke. Yuhu. Nyiratu, selamat sore Nyiratu. Oke. Yuhu. Oke. Oke.
0: Yuhu.
1: Oke. Yuhu. Oke. Terima kasih. Oke, siap.
0: Mas Arpan ya.
1: Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ayah HM ya. Halo, selamat sore, apa kabar? Yang udah masuk ke nomornya WhatsApp-nya Paramon FM Tegal, ada Mama Nung, selamat sore, ada Mama Ikmah, ada Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya, terus ada Mbak Ilah di kawasan Tower ya, ada Mas Fadil, terus ada Mas Jabidin ya. Arvan di negeri ada kalem lah ya, nyung untuknya si Lara soalen. Iya, ini kalem-kalem belah ya siarannya. Oke. 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Yuhu. Oke.
2: Kenapa enggak ketawa?
1: Oh, engko ketawane engko bengi ya. Halo Mama Ganis. Halo. Mama Rengganis.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Nelpon
1: apa sih, Ma?
2: Iya, HP jadul.
1: Oh, HP jadul. Oh, iya, wes. Apa, Ma?
2: Rindu menanti.
1: Rindu menanti, ya, wes. Salamnya kan gak usah apa, Mama?
2: Salamnya, ya, Mas.
1: Terima kasih, amin. Iya, lagi kena flu, lagi rala untu, lagi rala endas, lagi agak panas. Ayo,
2: birang-birang.
1: Iya,
2: Nggak kasih ngisik.
1: Iya, kaya rindu menanti ini gondes apa, Ma?
2: Rindu menanti ini kene Elvi, Ma.
1: Elvi ya, oke, siap. Salame.
2: Lalu
1: Abah HM, baik. Iya wis, oke.
2: Borong wis sore.
1: Iya, engko bengi maning ya. Oke. Kalem mah, kalem kok sore.
2: Kok
1: bengi Monas engko muncul mah, tenang aja mah.
2: Ora ada di rebuna mantak.
1: Ora, pokoknya ngobengi Monasnya muncul maning ya.
2: Ada. Pantek
1: namanya. Ya, mulah nyongra gelem lah.
2: Ora kepatean panembang sih.
1: Ya mulah.
2: Gelem

0: Ya, yo wes oke okay, mas.
1: Ya wes oke okay,
0: Robo. Yo, tublak ding ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis ya. Ada Ayah HM, ada Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela dan juga ada Auon ya. Ya sore hari ini Arvan rada-rada kalem bendis itulah ya siarannya ya. Iya yakin astagfirullahaladzim ini untuknya ditambal didain obat ya. Saya si cengon-cengon tanaman terus kayak gue pilek awaknya panas ya. Oh Mama Rengganis dangkepe bojo ke di dokter apa ya. Oke okay. Yang sakitnya maringnya dokter lah ya. Masa disik-sik primari orang mungkin lah. Oke okay. Baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588 dan juga di 6145-477 ya. Ada dari miliknya Ike Nurjana Tasbih spesial buat Auon, nanti ada Laksmana Raja Diraut. Spesial buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Terus ada Ici Tresnawati dengan Bukan Cerita Dusta buat Papa HM. Dan ada Rindu Menanti dari miliknya Bunda Elvi Sukesi buat Madam Rengganis ya. Sampai jam 5:30 sore tetap dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habuto, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Kesiran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Parlemen FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat sore. Apa kabar untuk Anda yang masih terus setia sama Arvan? Di kesempatan sore hari ini, Arvan bacain ya yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Halo, selamat sore, apa kabar Mas Arvan? Ada Mama Nunung, sehat ya? Alhamdulillah ya, lagi pilek mah. Pilek, undulnya lara, panas ya, apa maning ya. Selawak ya, wis pokoken nikmate bor ya. Ya wis. Salamnya buat semua balin setara Paramon aja, dan spesialnya buat Mas Arvan, request lagunya Sedingin Salju dari Evi Tamala. Sedingin Salju, mana Sedingin Saljunya ya? Udah ya? Oh belum, astagfirullahaladzim. Nanti mah. Terus apa kabar? Ini ada Mama Ikma, hadir Mas Arvan. Mama Nunung, Sedingin Salju udah di awal ya Maya? Kayaknya ya Maya. Arvan coba ngeliat, coba ke atas dulu. Oh ya udah ternyata. Oke, Mama Nunung udah ya. Mama Ikmah dan Tiga Dara Manis, hadir Mas Arvan, lagunya yang terbaik dari Ikke Nurjana, spesialnya buat Faiz Banu, dan super spesialnya buat Faiz Banu juga ya. Bener gak sih? Oke. Salam super special forevernya buat my heart ya, buat Mas Arvan, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore wong gandeng setara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Halo, selamat sore setara Paramon FM, setia hadir dengan Mas Arvan. Salamnya yang lagi udah pada masuk ya, lagunya Mendamba. Oke, Mbak Ilah di kawasan Tower, terima kasih. Sore ganteng, gimana kabarnya? Aduh, takon kabarnya nyong. Ah, setelah ya. Ah, gue kayak gue akhir bulan maning ya. Numpuk-numpuk ya Allah. Play dong Mas lagunya Elvi Sukesi, Bulan di Ranjing Cemara. Coba ya nanti Mas Fadil ya, kalau gak nyampe ya berarti nanti malam ya. Selamat sore Kang Jabidin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Mas Arvan ganteng, ada Yupuyi. Mas Arvan mau salami Kang Bapaknya Uya, Uya Mbak Saada, Mbak Abah Awang, Abah M, Umi Lela, Mi Bakar Madu, Umi Habibah, dan juga buat Padre Gondong semuanya aja buat Mas Arvan ya. Lagi sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih Yupuyi sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Oke, baik, dan balai setara Paramon, ini sudah jam 17:23 waktu setara Paramon FM Tegal. Artinya apa? Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan nanti malam jam 6:30 sampai dengan jam 10 malam ya di Setara Paramon Karaoke. Yang suka banget sama karaokean silakan nanti bisa bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Di hari Sabtu malam Minggu ya. Arvan malam Minggu ini ora kencan ora ya, ngancani sampean KB balin Setara Paramon ya. Pimen ge ya. Oh, dereniu. Terakhir, assalamualaikum Mas Arvan, keri-kerinan hadir Mama Nadia. Oke Mama Nadia, selamat sore Mama Nadia, semoga sehat dan sukses selalu ya. Baik, dan yang jelas terima kasih atas segala kebersamaannya. Ada yang request Belahan Jiwa gak sih? Kayaknya gak ada ya. Gak ada. Oke ya, Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi

0: 9588. Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Dangdute Tegalane Saporete. Halo, apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya di kesempatan malam hari ini? Hari Sabtu malam minggu di tanggal 18 Juli tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon suka-suka ya. Oh, suka-suka caranya apa Mas Arvan? Mungkin baru ngedengerin ya. Boleh ya, Arvan kasih tahu nih Balin Setara Paramon ya. Di kesempatan malam hari ini di Setara Paramon suka-suka, Balin Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa karaokean gitu ya. Jadi ada yang request lagu boleh ya, boleh. Jadi gak semuanya untuk karaokean, karena suka-suka ya. Kecuali di minggu sore itu full karaokean ya. Oke. Jadi, oke, dan untuk karaoke bebas ya, mau nyanyi apa aja, dangdut, tarling, pop, tegalan, gitu ya, Malaysia juga boleh, Indianan juga boleh, kosidahan juga boleh, silahkan.

0819 1139 9588. SMS, WhatsApp nomornya sama ya. Kalau bisa sih WhatsApp ya. Kadang SMS Arfan gak ngeliat gitu. Kalau WhatsApp Arfan bisa ngeliat langsung di komputer. Jadi pasti kebaca pasti gitu ya. Baik, dan yang lagi terpukau sama malam minggu ya. Kalau Arfan malam minggu gak pernah kencan nih Balai Setara Paramon ya. Karena kan siaran ya. Mau kencan jam berapa coba ya. Jam 10 nanti habis siaran ya. Okay, dan yang jelas yang mau gabung sama Arfan silakan, yang mau kesini juga boleh ya. Silakan datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Ini Arfan dapat oleh-oleh haji dan umroh ya. Tadi dari siapa ya? Arfan lupa ya. Terima kasih ya yang sudah memberikan bingkisan buat kru Setara Paramon FM Tegal ya. Dan sudah Arfan terima. Gitu ya, baik. Seperti biasa, yang mau gabung sama Arfan silakan bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588. Sampai nanti selesai jam 10 malam ya. Oke, okay. Happy Asmara dengan Terpukau sudah dihadirkan sama Arfan ya. Yowis ya, andalne wong Tegalan ke Markona sing ayu nemen ya, iya.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa?

0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karyo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril arah maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habu Top, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Okay. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata, Vitama, Sultan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Mix 101.5 Stara Paramount FM Tegal Dangduti Saporete. Stara Paramount suka-suka untuk Anda Bani Stara Paramount yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, yang lagi pada sibuk atau juga lagi pada santai, lagi pada rebahan mungkin ya, karena capek kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, jadi sedikit meregangkan otot di malam hari ya. Yang lagi pada usrek-usrek, gubrak-gubrek ya, soalnya dagang ya. Ya wes, yang lagi melayani pelanggan juga selamat sore, malam. Yang lagi pada ngelembur juga selamat malam. Yang lagi pada sih bengi juga selamat malam. Sih bengi biasanya makanya jam sangat ya Mas Arvan ya. Iya, berarti guys sih sip awan ya, sip sore ya. Iya wes, oke. Okay. Sing lagi pada santai garo tangga kanca batir, lagi pada ngopi-ngopi, ya. Sing lagi pada jaga malam, sing lagi pada meriang-meriang ya, kayak penyiar ya. Ya, tapi pan pimin maning ya, wong wis selama belum dirawat di rumah sakit ya, gue ya. Tetap digacor ya. Kanggo siapa coba ya? Kanggo sampean KB ya. Kanggo ngancani sampean KB Bali Stara Paramount ya. Yo wes. Segurunge masuk ICU kayak gue. Astagfirullahalazim. Iya wes ya, kerja kayak gini men ya. Oke, okay. 6145477. Silakan bisa dimanfaatkan yang mau ikutan karaoke atau juga request lagu. Halo, selamat malam Stara Paramount.
1: Halo, selamat malam.
0: Iyuhu Mbak Nia, selamat malam Mbak Nia.
1: Selamat malam juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, baik Mbak Nia, baik, baik, baik. Oh, alhamdulillah ya. Oke. Ya wes, Mbak Nia. Aja sengaja Mbak Nia ya. Dong sengaja kangelan Mbak Nia. Iya. Jare mamalan nih kayak gue dong sengaja ke angelemen ya. Iya, orang sengaja kan gampang kayak gue jare ini. Oh iya wes, oke. Okay. Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
1: Perahu layar.
0: Perahu layar. Rom karaoke baik.
1: Mamalani ya.
0: Yuk, Mamalani selamat malam Mamalani. Yuhu. Oke. Yuhu, oke.
1: Ayo
0: kawin. Heeh. Oke. Ah, hun, yuhu.

0: Okay.
1: You.
0: Siap.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Amin.
0: Yuhu.
1: Dublak ting ting. Terima kasih buat Mbak Nia ya di kesempatan kesempatan malam hari ini. Oke, baik, dan di belakangnya Mbak Nia silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Sarah Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Oke.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana kabarnya, Mas Harta?
1: Alhamdulillah, cara Kang Palcuk emang keret ya, Pak. Iya.
2: Tapi suaranya unik.
1: Unik ya.
2: Iya.
1: Oke, Ajojo, Ajojo pan nyanyi apa ge Ajojo ge?
2: Nyanyi lagu. Duda.
1: Duda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mbak Maimunah.
1: Mbak Maimunah, selamat malam Mbak Maimunah.
2: Ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke. Piol, selamat malam Piol.
2: Piol, selamat iya. Malam.
1: Aa Rosikin, selamat malam Aa Rosikin. Iya, oke, okay. Sebenarnya ya. Ya.
2: Mama Amri.
1: Ya. Dan Nadine. You.

0: malam Buto Ijo sing selalu mengkere jare Bu Rini.
1: Selamat malam juga Bu Rini ya.
0: Papa HM selamat malam Jodoh, hadir Papa ya. Oke. Okay. Mama Alisa bojo-bojo Mas Arfan ben aja kelabu. Jare sapa kelabu wong gembira bahagia selalu kok ya. Mama Mbak Amel selamat malam ya. Oh. Jernih kon bacanya dalam hati saja ya wes. Bang ya, Jun, selamat malam Bang Jun.
1: Bang Jun,
0: iya.
1: Ya.
0: Oh,
1: malam.
0: Siap.
1: Malammu ya Ibu.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Amin bakar madu bang sama Umi Lela. Malam kolor ijo Bang Jun.
1: Bang Jun, selamat malam.
0: Oke ya, yo wis.
1: Yuhu
0: siap. Oke. Yuhu baik siap.
1: Umurnya khusus seorang ya.
0: Oke. Iya wis, oke.
1: Hanya buat perintah para.
0: Oke siap. Yuhu sama-sama. Oke. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Jojo.
2: Kemana sih wis rubuh, kemana sebagai ganti wis rubuh, kemana sih mi
3: pengen aja di kota setan, setannya diagrepi
0: kan Pak Jo. Setannya diagrepi. Aduh. Yang mending gak ya, unennya bisa rada mending, jadi ini bisa kuyunan ya. Iya wes ya. Oke okay, ya, nyong dilalai mangane bubur bae ya pin unta jalara alhamdulillah. Ya wes ya, belakangnya A Jojo silakan 6145477. Halo selamat malam Sarah Paramon.
4: Halo Sarah Paramon.
0: Yuhu.
4: Dan Dude Kaporete.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nyeratu. Oh iya Nyeratu mari dibahas sih Nyeratu ora tau ketok eh. Ora tau krungu suarane Nyeratu. Suwene menyong ya. Mana seru bu Nyeratu. Ya Allah.
4: Apa nembang cinta merah jambu tapi koplo ya.
0: Oh, cinta merah jambu koplo. Ya baik. Cinta merah jambu koplo.
2: Kemana sih wis rubuh, kemana sebagai ganti wis rubuh, kemana
4: sih rubuh, kemana
0: sih. Ya Allah, mana serubuh ya, ya Allah. Berita sing di sih, mau marganis ya.
4: Mau masih pada
0: tetap waktu nanti, mau nasih. Yang mana sih rubuh, yang sing raya masih ya.
4: Iya.
5: Selamat malam, Mbak Maimunah.

0: Menyong burine menyong jembu rubuh macam jembu.
1: Siapa Mami?
2: Ya Allah, Mama Lani, selamat malam Mama Lani.
1: Jembu rubuh.
2: Jembu rubuh.

0: Selamat malam Nyi Ratu Teh Cita Citangtu. Selamat malam. Nembang tekek tekek kek melu. Oh, anak tekek tekek melu.
1: Tekek melu.
2: Purpo imnyunate Mira tu tak tandur ya,
0: tak tandur.
1: Bisa,
0: bisa nih tandur sih Kang Boim ya, ya Allah.
3: Oh, jangan kasih. Monasewi serubuk, mas kau cantik. Serubuk monasewi.
1: Mana? Monasewi mati.
0: Monasewi mati.

0: Ini ya, beruntung ya aku bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Kan
0: nggak bisa. Nyampe 2 minggu bisa
1: luar
0: masuk.
1: Luar biasa. Ini, ya, masuk, alhamdulillah ya. Bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Oke. Iya, sama-sama yuk.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiblat tingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monase wis rubuh, monase.
1: Ya Allah. Dede geni melu-melu. Ya wes ya, belakang nyerah tuh silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Iya, selamat malam juga. Jangdute Sapurite.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mas Arfan Satria Perdana?
1: Alhamdulillah Mas Ibni, sehat sehat sehat sehat sehat. Iya wes. Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
3: Alhamdulillah baik juga.
1: Oke. Okay.
3: Berkat
1: pertolongan Panjenengan. Yuhu. Baik, siap. Oke, okay. Ini Mas Ibni mau nyanyi apa ini?
3: Coba karaoke.
1: Oh.
3: Yakin.
1: Yakin.
3: Okay. Raja.
4: Selamat malam Kang Ibnu Abdillah, pimen orang menggeret.
3: Selamat malam juga Kang Parjo, orang menggeret ki.
1: Oke. Oke. Ada request channel enggak Mas Ibni?
3: Broter karaoke Pak ya Mas ya.
1: Broter karaoke.
3: Iya. Oh, salamnya iya. Buat yang sudah pada madu.
1: Iya siap.
3: Kang Parjo. Ratu.
1: Oh. Yo terus. Ada Bania betul. Oke.
3: Mama Lenis.
1: Oke, siap.
3: Yuk. Mama Lydia, Mama Nadia.
1: Oke.
3: Mama Lani.
1: Yuhu.
3: Mama Nadia.

0: Oke. You
1: nyanyi band.
0: Iya, bagus bagus bagus bagus bagus bagus. Yuhu, oke. Iya. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, silakan di belakangnya Mas Ibni Abdillah.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, astagfirullah. Iya wes ya, daripada rock lah monas rubuh, monas rubuh bae ya. Hei Ranis ya, monas si jijik kayak kayak kamu nih rubuh ya. Astagfirullah ya wes. Oke, belakangnya Mas Ibni Abdillah, silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, selamat malam.
0: Oke, yuhu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. Ma, Kang Aryo. Iya. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Kang Aryo, ini mau nyanyi apa ini Kang Aryo?
3: Kan ngamen kalah laki ya.
0: Kalah
3: laki.
0: Laki.
3: Iya.
0: Oh, kalah laki. Lagu apa ke?
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Imam S. Arifin. Dia lelaki. Aku lelaki. Oke, siap.
3: Yuk.

0: Terima kasih.
1: Okay, sama-sama Kang Aryo.
0: Okay.
1: Ya, amin.
0: Minta buat Mas Arfan supaya selalu senang-senang.
1: Iya, baik.
0: Supaya dipecatkan lebih dahulu, Mas.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Madam Regenis ya. Mas, cucunya aku pada gembuyu. Ya, wis Madam. Semoga bahagia ya, Madam ya. Oke. Okay. Pengennya mlebu ati ini Mas Arfan rame blu karaoke ya. Oke, siap. Yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Yang tute seporet teman-teman. Selamat malam Mas Arfan.
1: Selamat malam Mbak Eka.
2: Ayo pindeng Mas.
1: Iya Mbak Eka, nyong wis pan seminggu ya. Kudune
2: mona seti,
1: Iya. Oke, Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
2: Baik.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
2: Lagunya pengen apa dari Faketos.
1: Faketos.
2: Dia.
1: Dia. Oke.
2: Okay. Ada nada cewek enggak, Mas?
1: Sebentar, Arfan cariin ya, Mbak.
2: Kalau enggak ada, nada dasar aja enggak apa-apa.
1: Oke, nada cewek.
2: Cari dulu sebentar sambil salam ya.
1: Monggo Mbak Ika, monggo.
2: Iya, buat Mama Renggani. Mana saya suruh selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Yuhu. Kang Alpurpon. Terus Kang Ibni, Kang Wisnu.
1: Oke.
2: Okay. Terus Ur.

0: ya. Selamat
1: streaming,
0: malam semuanya,
1: selamat
0: ya.
1: Malam. Oke. Okay.
0: Iya, terima Mama Ardi.
1: Yuhu, Mama Ardi. Oke.
0: Mama Frida, okay. Mbak Nia, Bapak Pepe, Mas Singrok, okay. Yellow ya.
1: Yuhu.
0: Bapak HM, spesialnya ngomong Mas Arpan ya.
1: Terima
0: ketemu,
1: kasih,
0: ya.
1: Amin.
0: Biar pilih kembali ya.
1: Iya, Mbak Eka, siap.
0: Iya, super spesial.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mas Erwin.
1: Yuhu.
0: Semoga selalu, semoga okay. Mendengarkan ke.
1: Oke.
0: Okay.
1: Dublak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Ronjong. Mbak Amel, kue Mama Eka Dudu Mas Dudu Mbak Amel ya, itu Mbak Eka kawasan Ronjong ya. Baik, yang mau gabung lagi sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan ke 0852-9319-9588. Yang mau request lagu silakan, mumpung masih jam segini ya. Kalau misalnya malam-malam ya nanti gak diputeri dong sama Arvan. Yang mau kirim salam atau juga mau datang ke Stara Paramonehan Tegal, mau nyanyi langsung Mas Arvan susah banget masuknya. Yowis ya, langsung aja. Pasti nyanyi pasti, asal ya yang minimal lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
2: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dam

0: Nutrisi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, C

Anes, Saporete, dan selamat malam. Apa kabar untuk barista Rapa Ramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, yang mungkin lagi pada sibuk, ya kan? Ada yang lagi pada sibuk, ada yang lagi pada ngelembur.

0: Okay, baik. Dan Arfan buka kembali, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya.
1: Sehat ya, Kang?
0: Sehat. Yo.
1: Iya. Lagunya apa ya?
0: Iya, bisa nih sih.
1: Iya, mbok.
0: Oh, dan suaranya kayak radionya kegedean pian. Iya.
1: Lagune roda kehidupan ini bisa
0: roda kue, kehidupan orang apa kalem.
1: Lama.
0: Oke, roda kehidupan ya. Iya, wes.
1: Nah, ngopar tinggal dong.

0: kasih Mas Arfan.
1: Ya, sama-sama.
0: Salam buat semua yang dengerin parah-parah.
1: Baik, Mas Arfan, gue sih nyanyiin siapa Mas Arfan? Gue kenalan
0: Wong
1: direct.
0: Wong Lanang.
1: Ya. Jadi suaranya apik nemen Mas Arfan.
0: Oh. Awet cilik Lanang, Mas.
1: Iya,
0: cilik. Waktu sapisan karena palan Agustus,
1: Mas. Oh, kayak gue.
0: Iya,
1: gue waktu,
0: Mas. Itu kenapa pelembungan sih? Iya, gue lagi karena palan Agustus, Mas.
1: Oh, iya. Oh, luar biasa ya.
0: Iya, biasa di luar ya, Mas.
1: Oke, siap. Yuk.
0: Makasih Mas Arfan.
1: Sama-sama.
0: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumlah tingging.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya baik. Silakan di 6145477 boleh dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo juga.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Kang Pi, alhamdulillah Kang Pi sehat Kang Pi. Iya, oke. Kang Pi, panjangnya apa Kang Pi?
2: Penembang boleh
1: saja,
2: Mas.
1: Apa sih?
2: Boleh saja.
1: Boleh saja, gitu ya, Kang. Boleh bah, ada.
2: Metu
1: kasih di Kang.
2: Ya, mingguan.
1: Boleh saja anak.
2: Bujangan.
1: Oh, bujangan ya, Kang ya. Iya.
2: Kalem,
1: iya, nyong kan. Nyong bujangan tapi malam Minggu siaran ya, Kang ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Kang, ana request channel enggak, Kang?
2: Channelnya apa sih
1: ngapik ya, Mas? Hedon
2: Barata ya, Pak
1: Nuna. Barata ya, ana. Oh, Barata. Ya, wis, oke okay. Hmm, ya, memang
2: ini kayak grup.
1: Yuhu, oke, okay, siap.
2: Grupnya ini melepuh.
1: Oke. Siapa, Kang?
2: Grup pesek
1: ya.
2: Ya, grup yang apa ya, Mas?
1: Oh, maring di sih, Kang.
2: Apa?
1: Oh iya.
2: Minggu.

0: Ok.
1: Oui.
0: Iya.
1: Sebagai masalah setelah
0: lihat. Oke, okay, Kang Pi is ya.
1: Terima kasih masalah.
0: Yuhu, oke. Oke, tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
2: Okay. Laku sing ngopi utut dulu kayak gue Kang PI. Lagu kayak gue pe. Pas meno.
0: Masing di enggo nomor pira Mas Arfan Mama Rengganis. Nah, 477 Madem Rengganis ya. Silakan. Yang mau gabung sama Arfan bisa dimanfaatkan di 6145477. Kenapa Arfan pakai itu gitu ya? Kalau yang 88 kan kadang kecil gitu ya. Eman-eman udah masuknya susah-susah gitu ya. Suaranya kecil enggak kedengeran. Ya kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Tapi sayang gitu loh, udah masuknya susah-susah nanti kecil suaranya ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Setara
3: Paramon.
0: Oke. Oke. Kurang mentah. Menangnya nyungs abonemen lo, ah ya Allah. Iya, menangnya ambebes si angel ya. Oh. Oke, Uon mau nyanyikan ya Uon nih.
3: Dingin ya, tapi dingin dua.
0: Oh, dingin dua.
3: Dingin sekali malam ini.
0: Oh, dingin sekali malam. Madem Rengganis, kiau on. Lagi kedinginan lah Madem Rengganis. Butuh kehangatan.
3: Family, family musik.
0: Family musik ya, oke. Okay. Yowis, Madem Rengganis, kiau on lagi kedinginan. Jaluk di kaya disiram banyu es. Ya, eh ben tambah atis.
4: Welcome. Oh. To the Technics keyboard.
0: Oh.

0: Iu. Iya jere bunda sande pun bawa lagi kedinginan ah.
1: Iya nyekep aku.
0: Iya nyekep aku bun. Cilik cilikan.
2: Aku juga dingin ah. Apanya lagi tugas.
1: Iya pun drop, pun drop, pun kamu dekat.
0: Oke.
1: Iya semua KPPS musabannya.
0: Oke siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Dubla ting ting.
1: Niki kan PI ya.
0: Iya betul. Oke. Terima kasih buat Uon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Halo selamat malam juga, apa kabar? Buat bunda, buat bunda bunda bunda bunda bunda bunda bunda bunda bunda. Siapa ya? Aduh, Arva jadi lupa nih. Ya Allah, ya wes yang kois gampang ya. Silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo.
3: Halo Mas Arvan.
0: Halo, selamat malam Mama Lani.
3: Setara Paramon
0: ya. Yuhu. Oke, okay, betul sekali Mama Lani. Oke, okay. Mama Lani penyanyi apa, Ma?
3: Tamu undangan.
0: Tamu kondangan.
3: Tamu kondangan nih, Sinta Arsinta.
0: Oh, tamu kondangan.
3: Oh.
0: Oh, Sinta Ar.
3: Oh. Saling tanggut.
0: Se.
3: Sinta utama apa ya?
0: Tamu undangan Ayu Karlina mangkene mana nih mah?
3: Cinta Arsinta.
0: Cinta Arsinta.
3: Cinta Arsinta.
0: Oh Arsinta, coba ya. Tamu undangan kue ane Ayu Karlina. Cinta Arsinta. Oh ya, nana. Oke oke.
3: Iya Mbak Rina.
0: Yuk oke. Okay.
3: Trio pesek mam ya.
0: Oh trio pesek siapa bae sih mah?
3: Mama Lani, Mama Lati, dia Mama Nono.
0: Oh pesek pesek. Oh.
3: Pesek pesek.
0: Nyong tuh bikin ngerti pesek pesek ya. Oke okay. Nonaktifkan di. Ah.

0: mah ki kurang bisa diklik mah pimen mah.
1: Ya kan tiga ini.
0: Iya, peluncuran perdana dalam 3 hari 22 kaya Juli. Ya? Oh iya weh.
1: Salahkah aku Lena Dileris?
0: Salahkah aku?
1: Padile.
0: Salahkah aku Nabila?
1: Nabila.
0: Oke. Mama Frida, Mas Arfan, Mama Frida kok enggak bisa masuk, susah banget ya sekarang.
1: Iya,
0: sistemnya ganti. Oke. Saya ini diganti Mama Frida polanya, Mak. Jadi ini memang sengaja rada angel ya.

0: se bisa nih orang karaokean ya. Enggak. Oke. Sebentar mah, sebentar.
1: Iya.

0: Uis mama lah ni uis.
1: Okay.
0: Baik, siap. Okay, sama-sama mama. Baik.
1: Sing merasa ya.
0: Nang buri di mah.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Balinstara Paramon, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya? Kenapa sih Mas Arfan aku kok harus konsumsi produk dari PT Denatur? Kenapa ya? Kan banyak banget tuh produk-produk herbal lainnya. Nah, Arfan kasih tahu nih Balinstara Paramon, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Itu artinya tidak memiliki efek samping ya, dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI, artinya semua produknya halal gitu ya, dan juga sudah terregistrasi Badan POM, dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM, dan juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak ya. Tuh ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah ragu, silakan beli saja produk dari PT Denatur Indonesia. Oke. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat malam Kang Gute Sapone teleponan.
0: Sehat, amin.
2: Hayalanku.
0: Benar
2: corona. Mama okay. Lani. Jadi Kang Pace.
0: Ya.
2: Tapi ibu udah safety kita nolah juatuh. Banyak kalau orang ini. Ya, ini Abdillah. Walemur, apa saja.
0: Walemur, selamat malam Walemur. Iya.
2: Bapak HM.
0: Oke.
2: Lebih bebas, mama dulu kalinya buat mama haji ya.
0: Oke.
2: Ya, cuma mama haji, Mbak Amel, Pemalang.
0: Iya, Gudumi.

0: Okey.
1: Dari dari Gondi.
0: Okey.
1: Bakal si kambing. Aku misi lapo.
0: Ting ting.
1: Aijat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Dan ya. Oke. Boleh dimanfaatkan kembali ke 6145477. Ada siapa di sana ya? Oke. Yuhu. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo
0: juga. Halo. Yuhu.
2: Kayaknya lagi flu ya, Mama.
0: Iya, Mama Tia. Mama Tia gimana kabarnya, Mama Tia? Amin. Oke, siap Mama Tia. Mama Tia mau nyanyi apa ini?
2: Nyanyi lagu Talineng Asmoro ya, Mama.
0: Talineng Asmoro.
2: Happy Asmara.
0: Oke. Happy Asmara. Oke. Siap. Oke.

0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Makasih Mas Arfan.
0: Sama-sama Mama Tia. Baik, siap Mama Tia. Oke, yuhu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Dan sekarang sudah jam 21:37 waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu apa artinya? Apa Mas Arvan? Artinya apa Mas Arvan? Artinya adalah ya, Sanya Arvan balik gitu. Sanya Arvan kencan gitu. Iya ya gue ya, demi balik Setara Paramon gue ya, nyong rata malam mingguan ya, atau kencan gue malam minggu ya, kencannya gak harus sampein KB ya, tapi gue jam 10 bengilah ya. Oke, dan terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih yang sudah ikut bergabung sama Arvan, yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Ada duit tarok. Lah sih nyong duit tarok kon disebar-sebar. Ya orang lah Mas Fadil ya. Nyong tahu ngora pamer ya. Orang duit tarok mau sebar-sebar ng status ya. Orang lah ya. Si mending menikmati ya. Ya wis ya, nyong pan ngencan di set ge ya. Wis jam 10 ya, balik-balik ke jam 12 ya. Turunnya jam 1 ya, ngesuk jogging. Terus turu maning, siaran, besok ini kerja maning ya. Ya wis uripe kaya gue lah ya. Namanya juga hidup ya, harus dinikmati ya. Oke, okay, ya wis lah ya. Gini wis dinteni ge ya. Pan kencan ya. Oke, tamu malam minggu. Ayo wes ya, tamu malam minggu. Arvan lo tau duit tamu malam minggu ya, kecuali balik Setara Paramon sing mene ya. Gue tau Arvan tamu malam minggu. Pengen ditangkep neng Hansip lah wes. Si bisa ditangkep Hansip ya. Yang pacaran mau kencan gak ya? Orang melanggar hukum ya. Ya wes ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau misalnya ya Arvan siaran, pewe dong siaran kok ngakak bae sih ya. Oh ya mohon maaf ya. Bukan anak kata-kata sing kurang berkenan ya. Bukan anak kata-kata sing kayak nyakit di hati ngonong ya. Ya mohon maaf ya. Oke, ya sekedar hiburan ya. Gue dong ketemu ke Arvan, Arvan orang kayak gue ke kalem wonge yakin ya. Dicuil-cuil pipinya ya menang betop ya kan. Dicuil-cuil cungure ya.

Ini kayak kan kalau nalun lah, nyong tau tau kencana kalau nalun ya. Ya sebesan pingdo pernah lah ya. Tapi nyong kencana yang kafe om memandangkanis ya. Iya ya, oke. Gara ngopi lah, ngobrol-ngobrol ya. Kencananya sampai jam 12 bengi sih ya. Ya ditangkep, cuy cengure ya. Ya, nyong kadang kencana sampai jam 1 ya. Oh, ya kalau mbak lah ya. Oke, ya wes ya. Wes, wes, stop. Aja ngetak-ngetik bae ya. Nyuman balik ya. Pan kencan disit. Enggak, sosial arpan ada Kang Bawor ya. Sing bakalan lanjutin secara paramon suka-suka. Terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang nih, ini kan akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur, tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sistara Paramon Dangdut Saparete. Pada kesempatan malam ini di season kedua ya di Paramon Suka-Suka, identik dengan karaoke. Jumpa bersama power dari kantor si Somblak Tur ECKW. Bagaimana kabar balon Sistara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dari suatu apapun tentunya sedaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di 3528888 atau 6145477. Dari tip salam atau sendal-sendal ya. 0852-9919-5858. Oh ya, untuk Balenis Star Pembangun tadi sudah ada egois ya, Lesti. Baiknya di season kedua ini ya, mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama. Tolong dikasih kesempatan 4 atau 5 orang dulu ya. Jadi yang belum masuk, monggo silahkan ya gabung ya 3528888 atau 6145477. Kalau yang sudah masuk ya tolong ditunggu dulu. Ya kalau memang sudah ngantuk ya tidur. Atau mungkin sudah tidur terus langsung bangun ya, tolong dicermati dulu ini jam berapa ya, di HP kan ada jam. Baik, untuk lembaran Sitar Pramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik ya, 35288 ya, season ya, pertama tolong ya dikasih kesempatan ke yang belum masuk di season kedua ya, pertama ya. Baik, langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Paramon.
1: Dangdut Seporete.
0: Nama-nama
1: Somplak Seporete.
0: Ya, tambah
1: Mardine Seporete.
0: Hey, Cikiwir
1: Capintange
0: Seporete. Oh, ngandong. Ya.
1: Sing rokok sing anak lambine Seporete.
0: Oh, Seporete anak.
1: Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Panjang umur banyak.
0: Amin. Rezeki. Amin.
1: Berangnya akas ora.
0: Iya akas lah.
1: Akas.
0: Iya ngendi-ngendi ora.
1: Pentok ya.
0: Iya iya.
1: Orang ngendi-ngendi ki ya. Liburan berarti.
0: Ini tadi apotek tapi deket-deketan.
1: Oh ya wis. Sing penting mangkat.
0: Iya.
1: Bendungan karet.
0: Bendungan karet.
1: Spesial buat sedulur nom.
0: Iya.
1: Mau nyoba.
0: Ngetak-ngetak apa yuk, Bu, Bos? Ya klak-klak lagi nyambi apa apa dirimu. Ya, karaoke.
1: Lagi nyambut gawe.
0: Oh, nyambut gawe, ya, ini nyambut gawe apa?
1: Ana lemburan.
0: Oh. Ya kayak gue. Ya. Inung dulu walaupun ora rasane anta.
1: Ora kopi be rasane anta ora kopi.
0: Iya. Iya ya bener. Waslades berarti.
1: Pengisi primen sih lagune gede iklane merutuk demen sih, Kang.
0: Iya ngrubah tumben, Bu.
1: Wingi-wingi to lagi diputer ora.
0: Ya kayak gitu biasanya kan kayak gitu. Maksudnya iklan ya kadang-kadang sekonyong-konyong sih.
1: Padahal kepengen aku we.
0: Iya.
1: Mana mene
0: uang. Iya.
1: Bosing panas diri. Dipanasi oleh Marni.
0: Alah ye. Bagus banget.
1: Dede Aki.
0: Ya lagi medun we.
1: Alos.

0: Deh, Bunda Sati Purbowo ngomong apa kowe po? Mari ngeri WhatsApp ning paramoni apa jenenge? Apa? Buka.
1: Weh.
2: Oh iya, selamat malam warung remang-remang. Ya, yeah.
0: Upone kumate sapurete ya.
2: Weh.
0: Ya wes. Upo kumate sapurete benar ini.
2: Ya kowe temu suwe nyong jelas ngomongnya kayak kowe bae. Suwe nyong seumur urip. Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Kayane sedelok temen sih, Kang.
0: Sedelok mening. Oh, 5 menit 15 detik.
2: Kayak dangdut ya sedelok.
0: Mm-hmm.
2: Ya wes. Salam bae kok kabeh bae.
0: Oke. Okay.
2: Soale lah kasih monitor kayaknya wis pada turu.
0: Ya urung lah.
2: Mm-hmm. Iya.
0: Yo.
2: Simon-simonnya apa
0: pelan? HP itu.
2: Oh iya. Spesialnya kok Mardi ya. Tur Anggi sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan Dede Angginya jadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua.
0: Oke.
2: Berguna maupun usaha dengan bangsa, berguna kepada Kang Bawor.
0: Iya. Minum.
2: Yang orang banyak lami. Mungkai.
0: Sekitunya jare kadang-kadang
2: orang amat emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu. Iya. Gawe lara ati tok hari mana sih karo wong lianta nyong tor panas tapi ngger moni karo Mardi luar biasa
0: weh jare leng ngomong jare masih aja sih.
2: Apa sih aja apa nih?
0: Kenapa sih Bo? Jadi ngomongnya.
2: Ya mikir dewe kok.
0: Iya.
2: Angger moni ari nembang ora diulang-ulang lagune ora ditambahin nyong ora bakalan panas.
0: Bunda Santi.
2: Sedelat maning be bangkrut.
0: Oh, kanane bangkrut. Mentol lho dek, iso bangkrut piye?
2: Ya iya.
0: Wong penghasilan iki gede kae. Yo,
2: iya. Ya, terima kasih pelan.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan Argi orang mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dona Dinting. Iya, ada Upo Happy. Radio dia di 614-4477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam dangdut sabar.
0: Teman-teman,
3: selamat malam Kang. Sehat ya Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras tenggiras.
3: Dede Anggi juga sehat.
0: Sehat itu naik ke atas lagi tadi ke bawah sini.
3: Udah mau ke atas.
0: Iya, tadi kan sudah saya disuruh tidur sana, karena sudah malam.
3: Iya. Mudah-mudahan Dede Anggi juga sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Aku pengen nyoba iu Kang dari Maggie Jack.
0: Oh, iu.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang Upo Happy, buat Pak HR, juga buat Burini Pak Pramudiono.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat Mas Hendro Mbak Ismail, Pak Armadu, Pak Bagio, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Parto Parti, Bunda Eko Purbowo.
0: Iya.
3: Juga buat
0: Papa HM.
3: Papa HM. Papa HM. Juga buat Pak Gitoro, terus juga buat Mbak Nisa, Mama Ari, Bapak Nehani, Mama Ardi. Selamat malam Mama Ardi.
0: Jeng kunyuknya wis dicang-cang.
3: Bunda Eko Purbowo.
4: Ini Ufo melebu, orang baru sih jeng. Ufo kayak siapa sih jeng?
3: Kunyuk
0: Bunda Santi Purbowo.
3: Bunda Santi Purbowo kayak kunyuk.
0: Oleh malah. Iya, di kandangnya tetap baik ucul bu, tetap Bunda ini.
3: Ya Bunda, iya benar. Bu Suri, Mama Kiwi, ya.
0: Okay.
3: Terus juga buat siapa namanya itu? Itu Kang Pi, Kang Dodi, buat Mama Elsa, Kepayani Wak Ia, Bapak Weni.
0: Iya, sambil salam ini.
3: Buat Teh Cinta.
0: Alah ye.
3: Teh Cinta.
0: Oke.
3: Okay. Abang Pak Bagio, Pak Ibu Guru,

0: Salamnya buat semuanya aja balik yeah, malam-malamnya kan okay. Ya. Spesial buat Kang Bawor belum ada lagi selalu. Panjang umur banyak rezeki.
1: Bawor
0: Kayak kuyuk.
2: Bagi ada Jeng Robi yang ada di Kuningan ya, tenun pisan kanggu kesetiaan kanggu gabung nak ya. Iya, power dari itu pengen ini tak set ya kalau enggak ini. Apa Kang Bartok, apa ya tajamnya karang dia lo yo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 setara Paramon Dangdut Saporete. Dan juga iklan ya, ada tajamnya karang. Jadi dia 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Waalaikumsalam,
0: Dangdut Saporete. Teman-teman.
1: Ciki wi.

0: kali ini gak ditambahin, Po. Selalu protes, giliran sendiri ditambahin.
1: Gak ditambahin.
0: Biar gak panas dia. Kenapa gak tau sekarang sama Mak Ari gitu dia.
1: Panasnya tuh di sini.
0: Iya.
1: Keseng nemen ya.
0: Akunya gak apa-apa, dianya gitu. Salamnya dikit lagi. Itu buat Mama Anis, Rezeki. Baik kedua-duanya. Tadi mamanya Ari, bapaknya Ari.
1: Iya, iya. Sung jare. Bapaknya Ari, mamanya Ari.
0: Teh Cita, Teh Cindana, Teh Agusti. Buat semuanya saja.
1: Oke.
0: Spesialnya biasa buat Akang bareng Nona Manis Andi.
1: Makasih.
0: Sampainya selalu sama.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu, lancar.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublak ting ting. Ya. Ayo yang punya padurak saya, Mama Arji punya ya. Upo happy langsung nyendol. Iya, 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramount.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete, teman-teman.
1: Teman-teman, ya.
2: Sehat ya, Mas Bawon. Allah
1: bigas waras terginas iso tuku beras.
2: Iya. Mama Aldi, selamat malam.
1: Iya.
2: Mau itu turu bareng.
1: Turu bareng. Oke. Okay.
2: Yang versinya Sri Apista ya?
1: Iya. Upo happy.
2: Ayo upo. Jangan panas-panas po, mandi po, mandi berendam juga boleh po. Biar tidak panas. Om Renggani.
1: Ya. Ya, ada Papa HM.
2: Ayo Papa HM. Kang Parjo.
1: Oke, siap.

0: Wibawa. Salam yang buat semuanya. Spesialnya buat Mas Borbar Dede Anggi, semoga sehat selalu.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Dulading Ting.
0: Yo.
1: Iya, baik ada Bunda Caki ya yang ada di Tanjung Punya ya. Ayo 35288 ya. Sekarang kita sudah 4 ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon. Halo. Nama-nama-naman. Oh, boleh dong dipencetmu diulah halo dasar somplak asli ini.
0: Alah, payah.
1: Payah, teman.
0: Kemutan mikisi ya, Kang.
1: Iya. Akhirnya halusinasi.
0: Ajeng lamun lah, Kang.
1: Aduh.
0: Jare Bapak Nari, jare kon ngintil, Kang.
1: Kon ngintil.
0: Parani bae, Kang.
1: Yo, para oh, gampang marani paling-paling ge 10 menit, 20 menit teka kok, Bapak Nari.
0: Bapak siaran
1: wis. Oh, siaran wala. Wedi, ati-ati kon mono di.
0: Sehat, Kang.
1: Ya, alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras. Wae Mama Ikmah, selamat malam Mama Ari.
0: Oh iya, Mama Ikmah, jalan.
1: Wae, mbok bae lah, mbok bae nyendol.
0: Alah mbok bae.
1: Mbok bae
0: pikirin.
1: Aduh, aduh.
0: Lagune duka, Kang.
1: Andi bagian dan duka.
0: Iya, Andi yo. Bagian dan. Sing Haydon, Kang.
1: Iya.
0: Haydon.
1: Haydon, Kang. Ya, duka. Haydon.
0: Hayden.
1: Oh. Bunda
0: Caki.
1: Tutu sing koplo tutu. Asa ros
0: Hayden
1: emala.
0: Musik dong.
1: Heh?
0: Hayden musik.
1: Hayden. Hayden hai berarti hai.
0: Hayden.
1: Sese. Ya sambil salam sih dulu.
0: Oh iya.
1: Duka ini siapa sih nyanyi sih? Evi?
0: Evi Tamala.
1: Oh, Evi Tamala. Tulisannya H-I-D.
0: Hudon.
1: Ayo, Hudon. H?
0: Nanti kan.
1: Eh, Hoidon apa Haidon?
0: Hedon.
1: Hedon. E apa I? He. Hidan, hehe dan yo musik, Vino, kita kok Vino yang muncul, hehidan, amin bukan, yo,
0: Amalani,
1: Johnny musik, John musik. Oke, okay, nomor pilihannya Mama Mori RDM official. Yo, selamat Kang Parjo.
0: Kang Parjo. Selamat malam.
1: Iya, duka. Oke, Haydan dek. Orang muncul ya Mama Ari. Sing gambarnya apa Bapak Nari? ANC.
0: Yang urgent Kang.
1: Urgent.
0: Ada Om Awan.
1: Oh, ini RDM. Ojen, sing kaya ki. Yeah. Tapi remi ki tulisane. Bener ki ya? Bener.
0: Iya, yeah, yang
1: hidan mus. Saya, Bapak Nari ngirimi. Saya. Ya.
0: Ngirimi
1: neng HPku, HPnya Paramon. Iya, Paramon apa ini? Duka karaoke, iya. Oh, saya duka karaoke dangdut. Oh, tulisannya saya. Ya sabar kan sambil salam.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah,
0: Mani.
1: Weh, Mama Lydia. Mama Lydia yang turu.
0: Oh, Mama Lydia si monitor.
1: Ula, gue nyendol mene sih.
0: Duka. Ya Allah.
1: Ora katisen Lydia. Duka ka.
0: Anggeran
2: Mama Lydia.
1: Iya, tapi ning jero ya anget ya ning jero kok. Karaoke kene jenengan wae ya padha malah luwih luwih atis mengenin jenengan dangdut.
2: Atis ning gunung, Kang.
1: Yo Evita malam.

0: Ish.
1: Mau Bambang Ami bakar madu Umi Lela.
0: Tapi kok tetap muncul ya?
1: Kalau nggak ada ANC.
0: ANC ya, ya ANC ya. Bapak. Nah ANC tahu wis ketemu tadi. Ya wis ya hampir ya, pada. Tar dulu iki. Kadang-kadang ini HP karo ning apa jenenge ning komputer beda.
1: Lah ini.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya ANC ini. Oh. Mama Winda kali Kalibelingi. Aku tak panas ngadepi dapur pawon, kompor ya.

0: Ari Jeng Robi ini. Ma, selamat malam Mama Ari. Inyong masih setia di Stara Paramon Jeng Robi.
1: Oh iya, Jeng Robi. Iya. Makasih. Terima buat Kang Babar, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla cing. Baik, terima kasih untuk Mama Ari, Bapaknya Ari yang ada di Dua Ngerung, Desa Batursari, Kecamatan Cirampok ya. Dan selamat malam untuk di wilayah Cirampok yang begitu dingin ya, ini hawanya. Tapi kalau di dalam kan ya anget war ya. Jangan lupa gue, hati-hati saya nih, seruput teh moro nih, Bapaknya Ari. Yo, 614547, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Dang luki, seperti asalim berokatu, Kang.
0: Waalaikumsalam.
2: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Le tangi gen le walong orang mulai aroro ya pakai tak cewekan.
0: Lili.
2: Ali lalu memarti boleh si melak mah. Dan Lili kan. Bu boleh si mau le. 88 le. Lili.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Ih, halo Jung. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Wih, mamane Ari, bapane Ari, prut lah. Prut. Ngene wong. Ben gue. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Nyuwun ratu sono Bu.
2: Oh, kira
0: dewe
2: ini
0: apa nyara
2: bawes
0: nyerah
2: wes.
0: Mulih
3: turun dewe. Apa sih ini siapa?
0: Li anake ya putrine Wak Lemu.
3: Ah.
2: Apa nyara to?
0: Apa?
3: Yang tim lebor apa-apa?
0: Ora apa-apa.
2: Ora apa-apa wes, masalah baru sing kene anu wes. Tambang ngomongan kumpul maning.
3: Ya wes.
2: Kandar.
0: Apa?
2: Apa nyara to?
0: Kandas.
3: Pantun cinta.
2: Apa?
3: Pantun cinta bisa ora, Pak?
2: Apa?
0: Pantun cinta.
2: Oh, ora pati anuknya.
3: Ora pati.
0: Kandas.
2: Iya, Patra Cinta ya kan nama kita, Patra Cinta.
0: Ke Patra Cinta.
2: Patra Cinta aja. Pantun cinta. Kalau kalusen gue.
0: Cinta.
2: Patra Cinta aja we ya. Oke.
3: Kadang yang gundang yang belum bulan
2: nih. Karena apa wes ngomong Lili bukan kesel wes.
0: Iya, kadang-kadang lagi kesel, lagi balik.
2: Balik aja malam minggu bukan
0: pasir. Iya.
2: Walaupun tak teleponnya orang diangkat sih.
0: Iya. Tadi aku yang masuk tapi wong bukan aku ya tak. Aku nggak enak masuk jadi Ardi.
2: Oh. Padahal sih menyerat.
0: Iya.

0: Padahal kayak cinta biru, pernah belum biyen. Tapi harus pernah nyanyi kateng ki muta.
1: Jos nemen ah suarane ah Kang Parjo.
0: Iya, jos Kang.
1: Ya Kang Junet, ya. Yeah.
0: Kang Junet malam. Siap buat semuanya aja. Siap selalu. Mungkin masuk angin kalau kepala pusing, Kang Bawor.
1: Iya, bisa ya, juga.
0: Agak lumayan reda. Iya. Makasih, jangan selalu Kang Bawor. Yang
1: lagi
0: agak pusing kayak gitu,
1: nggak
0: begitu ceria, jadi
1: pengennya turu. Ketemu
0: kan?
1: Iya, enggak dilihat maning
0: wes. Iya wes, makasih ya. Tapi, selamat tidak anginnya.
1: Amin amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ratu yang ada di Bantar Belang, Ralang-lang Buana. Kita dengarkan yang ini dulu lah, tak jeda ya. Alayu, mewek maning.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Priti. Mohon maaf ya untuk mengenai Setara Paramon, saya harus benar-benar harus pamit undur diri ini. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, ini masih awal tapi pamornya pamit undur diri benar-benar enggak kuat ya. Ya pamor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan ya, sampai ketemu lagi besok ya. Dan insya Allah besok kembali ya, kita hadir saat joki ya, monggo ya. Besok ketemu sama Power di Patah Siang ya. Ya menggantikan Mbak Yos ya. Mudah-mudahan saya juga fit kembali ya. Ya makanya ini saya mau turun ya lebih awal karena besok juga ada tanggung jawab ya menggantikan Mbak Yos ya. Maaf yang sebesar-besarnya Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan setianya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas tetap semangat selalu. Yap, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: fosil.
1: Tasripah, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
2: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
1: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
1: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
2: Iya, Kang. Yuk.
1: Nanti si caper, kau naruh ruangnya lagi nonton mikado.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

pertama yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini kan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 ml harga Rp47.000. 60 ml harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Kata nomba yo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nomi Pak Manten.
1: Lu anak baru penyok.
0: Kisi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu butuh-butuhnya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat bedak Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jaki Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita, mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang bagi kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linuk lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, kumbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828.
3: Agen Apotik Sri Rezeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget ya. Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Denatur Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 6.

0: 0871-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-431-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM. Jalan

0: Yati dan Bapak.
1: Selamat pagi, Pak Babi.
2: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
1: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
2: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
1: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
2: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
2: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen vitama gue Pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
1: Oh, siap Pak Pepin 86 dan
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03 RW 04 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarapara Mon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habut top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Ya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: maring, di ba, Kau?
1: Eh, ya. Di pa ng material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para ba, Kau? Rene rata.
0: Sampai ne, boy. Dileng wong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya, Kau, Ma. Pandangan kayak wis ngeblur, Kak. Dia bawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: menggunakan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan Pertigaan Pocokan.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan Ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini jelas terbelakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal'asad wa wuzara'uhum kazdi'ab wa qudatuhum kalkilab wa katsirun nasi yawma idzin kal'aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal'asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa.
1: Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa, ayam rakyat hutan dimakan oleh singa, sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya, karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Lah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazdi'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, tapi serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu, dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang mastina. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau ingin makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi, pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Yaqudatuhum kalsila. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, yaqudatuhum kalsila, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan unde. Betul kan? Digiring ke kuali unde. Dikasih makan rumput unde. Sampai pun mau dipotong, masih unde juga. Tidak punya pilihan lain di kambing ini. Tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya, oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya, bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan.
0: Ya, peraturan Cina.
1: Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang gunting di bawah pengawasan hansip negara. Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jalan-jalan tidur sama istrinya.
0: Namanya peraturan Namrud.
1: Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati, ya enggak apa-apa, lu hidup ya syukur. Kalau ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba, anak dalam kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati. Namun apa yang terjadi?
0: Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah.
1: Kalau Allah yang sudah memelihara

0: namakan irhad, tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhad. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melakukan itu dinamakanlah irhad. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi, kalau bahasa sekarang, ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?" "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahnya. "Oh begitu." "Oh. Lalu yang bikin ibu bapak siapa?" "Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya sama ada." "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?" "Ya buyutmu." "Lalu yang bikin buyut siapa?" "Ya bapaknya buyut." "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut." "Kalau gitu gak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu?" "Bapaknya buntu. Lu jangan usil dah." "Teman-teman lu juga gak pernah nanyain urusan kayak begini." "Saya gak puas, Pak. Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa?"
1: "Nyembah berhala."
0: "Ya yang bikin berhala itu siapa?"
1: "Saya, bapakmu, Azhar."
0: "Kaum kita menyembah berhala ini bapak. Kenapa enggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung?" Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama, siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya, siapa gerangan pencipta alam semesta ini.
1: Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, dia berkata, "Ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang, benderang."
0: Tapi manakala besok pagi bintang tenggelam, dia pun bilang, "La uhibbul azli."
1: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam?"
0: Ketika malam datang, bulan pun terbit.
1: "Nah, ini barangkali yang Tuhan. Ini lebih besar dari yang semalam."
0: Tapi bila bulan pun terbenam,
1: lagi-lagi dia bilang, "Tuhan tidak mungkin terbenam."
0: Lalu bila matahari terbit,
1: "Nah ini enggak kalah lagi, ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin, ini pasti Tuhan."
0: Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, "Tuhan tidak akan pernah terbenam." Perjalanan yang mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul, dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi.
1: Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja.
0: Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja batil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus.
2: Ini berarti bahwa

0: tegas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamatsil allati antum laha aakifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan atau gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini, kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat gitu loh. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, suatu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabi lisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabi qalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa wasat menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Kalau juga di zaman kita sekarang ini, sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid, ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru, umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja, iya lo borongan, segerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin, rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya lah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan.
1: Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, gak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling

0: tujuannya? Mau melaksanakan ibadah?
1: Bukan main tersebutnya melihat Tuhan yang berantakan. Waduh, ini celaka, kerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara, kap-kap khusus. Ini ada supersip masuk kemarin. Mengganggu stabilitas peribadatan kita.
0: Ini mesti dicari siapa biang keroknya. Dari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini.
1: Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan.
2: Tuan Raja.
0: Gimana?
2: Saya dengar selentingan berita.
0: Berita apa?
2: Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita.
0: Ah, kalau begitu, cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil, kepala itu.
2: Dipanggil.
0: Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap.
2: Kok ditangkap?
0: Tangkap. Bapak menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita.
2: Ya, tapi kan belum ada buktinya, Pak.
0: Kalau bukti gampang, jangan. Yang penting tangkap aja dulu. Ini supersip ini.
3: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Raya Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wong men ka metune sat sat sat gawe awake pada larak boyo kemrengkel jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri gremeng bae sih.
0: Gulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padha nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Iki main jepek. Ki dinung bae Sri habu top. Wong lagi datang bulan ki ajeng gremeng bae ditlateni nginung jamu. Sadurunge pas sak uise. Ki ora usah repot-repot nginunge habu top. Habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga. Apa maneh wong datang bulan. Tengok peredaran darahnya lancar, mengurangi nyeri head. Terus kayak dinong, gue dong kurang tuh kemana ya nong nyong.
0: Di, gue kata sih dinain.
1: Itu karupe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari,

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.